0: capai 83 miliar rupiah.
1: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini ya. Itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan. Sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan, serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Shigashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau call center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Tentunya Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang berjasa, yang punya kontribusi besar gitu ya untuk berbagai hal, termasuk juga kaitan dengan lingkungan. Apalagi baru-baru ini juga terdapat kejadian kebakaran di TPAS Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, pendengar ya. Alhamdulillah memang pelan-pelan teratasi. Dan ya, dalam peristiwa tersebut ada orang-orang yang berupaya untuk memadamkan api tersebut, ataupun juga berupaya untuk ya, segala hal bisa teratasi di sana. Dan pemerintah Kota Bogor juga memberikan penghargaan untuk kalangan-kalangan tersebut gitu ya, di mana pemerintah Kota Bogor memberikan penghargaan kepada personil Manggala Agni Kementerian Kehutanan atas kontribusinya dalam penanganan kebakaran TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Dan penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Bogor Dedi Arahim di Paseban Suradipati Balai Kota Bogor pada akhir pekan kemarin, pendengar, tepatnya di Sabtu 19 September 2026. Jadi Dedi Rahim sendiri mengapresiasi keterlibatan Manggala Agni yang turut memperkuat upaya pemadaman kebakaran bersama jajaran pemerintah daerah. Dan menurutnya pengalaman serta pengetahuan personil Manggala Agni ini bisa menjadi tambahan kemampuan bagi perangkat daerah dalam menghadapi kebakaran dengan karakteristik serupa. Dedi Rahim juga berharap pengalaman penanganan kebakaran ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah. Ia juga menyebut kolaborasi dengan pemerintah pusat penting, termasuk dalam mendukung rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor Raya 1. Jadi ia menilai kebakaran TPAS Galuga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga memperbaiki pengelolaan sampah. Bahkan Dedi Rahim juga mengajak seluruh pihak melakukan evaluasi agar persoalan lingkungan dapat dicegah dan dapat ditangani dengan lebih baik. Ya, pastinya pemerintah Kota Bogor berterima kasih banyak gitu ya atas seluruh pihak yang memang sudah membantu dalam penanganan kebakaran TPAS Galuga ini, termasuk kontribusi besar yang dilakukan oleh personil Manggala Agni yang memang akhirnya juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

Pendengar Pro Soto Radio Bogor, sekarang kita bahas tentang pertandingan sepak bola yang sudah berlangsung. Ada kekecewaan tentu dari fans Real Madrid karena harus kalah dari Atletico Madrid ya. Jadi pertandingan satu kota ini ya dimenangkan oleh Atletico. Dari kekalahan ini tentu sang pelatih dari Real Madrid, Jose Mourinho, yang menjadi sorotan gitu ya. Kecewa bukan dari fansnya saja, tapi juga dari sang pelatih gitu, dimana ternyata Mourinho sendiri meluapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit setelah timnya kalah 2-1 dari Atletico Madrid dalam Derby Madrid di Stadion Metropolitano pada Minggu 20 September 2026 waktu setempat, atau dini hari waktu Indonesia Barat ya. Mourinho menilai dua kartu merah yang diterima Real Madrid ini menjadi keputusan krusial yang mengubah jalannya pertandingan. Dan usai laga, Mourinho bahkan menunjukkan dua foto melalui laman Real Madrid. Ia menegaskan dua kartu merah tersebut merupakan keputusan yang menurutnya sangat jelas dan menjadi inti dari pertandingan. Mourinho juga mempertanyakan bagaimana Real Madrid bisa kesulitan ketika bermain menghadapi 10 pemain. Ia kemudian membayangkan situasinya jika Madrid harus bermain 11 melawan 9 sekitar 50 menit gitu ya. Dan kritik Mourinho kemudian mengarah pada penunjukan wasit. Ia mempertanyakan keputusan penunjukan wasit yang berusia 40 tahun yang menurutnya belum berstatus sebagai wasit internasional. Bahkan Mourinho juga menyoroti peran Trujillo ya di ruang VAR. Ia mempertanyakan pengalaman dan situasi penunjukan perangkat pertandingan tersebut dalam laga Real Madrid. Terkait kartu merah dari Dean Huijsen ya, Mourinho sendiri mengaku belum melihat insiden tersebut secara detail. Namun ia mengatakan jika pelanggaran memang dimulai di luar kotak penalti, maka seharusnya pelanggaran kartu merah dan pertandingan kembali dalam kondisi 0-0. Ya, tapi meski kecewa, Mourinho tetap memuji para pemainnya. Ia menyebut penampilan Real Madrid di babak pertama penuh kebanggaan, tekad dan juga perjuangan. Dan Mourinho juga mengingatkan bahwa Real Madrid sebelumnya menghadapi dua kartu merah saat melawan Elche. Dan kini dua kartu merah kembali terjadi saat menghadapi Atletico Madrid. Dan ia berharap Real Madrid ini dapat bersaing secara setara dengan seluruh tim di La Liga. Mourinho juga mengatakan bahwa dirinya percaya bahwa keputusan-keputusan kontroversial tersebut hanyalah kesalahan manusia seperti halnya pelatih dan juga pemain melakukan kesalahan. Ya, tapi tetap saja hasilnya ya. Derby Madrid ini membuat Real Madrid harus kalah dari Atletico. Ya, tentunya para pendukung Real Madrid tetap untuk mendukung ya. Dan pastinya klub ini juga akan terus berjuang meski harus menghadapi berbagai kontroversi di lapangan. Anda juga bisa baca informasi ini melalui portal berita rri.co.id. Ada banyak berita yang dapat Anda akses pendengar. Ada berita nasional, internasional, gaya hidup, ekonomi, hukum, berita olahraga, dan juga berita lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1 RRI Bogor bersama Mariza.
1: Tentunya masih bersama Mariza di siaran Bogor Pagi ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Dan sekarang kita masuk untuk program Asta Cita Dialog ya. Untuk edisi hari Senin 21 September 2026 akan membahas mengenai mengurai masalah air keruh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor saat kemarau. Tentunya nanti akan ada Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Bapak Dani Rahmawan ST, yang juga sudah hadir di studio, didampingi dengan, nanti boleh diperkenalkan oleh Pak Dani aja ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, dan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Bogor.
1: Baik. Gimana Pak perjalanan menuju Pangrango 34 di Senin pagi?
2: Alhamdulillah, Senin pagi yang ceria, yang segar, perjalanan lancar.
1: Habis hujan juga semalam ya Pak ya?
2: Habis hujan, udara terasa lebih bersih.
1: Lebih sejuk juga.
2: Lebih sejuk juga.
1: Dan mudah-mudahan membawa banyak debit air juga ya Pak.
2: Amin.
1: Baik, Bapak ditemani oleh siapa Pak? Boleh diperkenalkan?
2: Ya, kami juga hadir di sini didampingi oleh Ibu Yurika selaku asisten manajer dari Humas.
1: Baik.
2: Yang juga terbiasa dengan menginformasikan melalui digital atau melalui media sosial kami.
1: Baik, Ibu Yurika dari Humas ya. Kemudian ya baik, Ibu gimana dengan perjalanan menuju Pangrango 34 juga Bu?
3: Selamat pagi juga, saya sapa di RRI Pro 1 Bogor gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah baik-baik aja, lancar-lancar aja. Semoga juga ini menjadi berkah buat kita semua di pagi ini dan menjalankan aktivitas hari ini dengan lebih lancar.
1: Baik, tentunya nanti siap juga ya untuk berbincang. Tentunya pasti ada keluhan-keluhan juga ya yang disampaikan oleh pelanggan setia Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan di sisi kiri saya ini ada para pelanggan Perumda Tirta Pakuan Bogor yang juga sudah diundang hadir ke studio. Ada Ibu Adinda Citra Hendra ya, selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi.
1: Oke. Ibu warga dari mana Bu?
4: Saya dari Cidangian.
1: Dari Cidangian, iya. Gak jauh dari sini.
4: Betul.
1: Ibu ya. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Ibu Ute Suhadma, warga pelanggan Perumda Tirta Pakuan. Selamat pagi Ibu.
5: Pagi.
1: Assalamualaikum. Dari mana Ibu asalnya?
5: Cilendek.
1: Dari Cilendek, iya. Satu Cidangian, satu Cilendek ya. Oke, tentunya sudah siap ya Bu ya, nanti jika ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Pak Dani ataupun jajaran Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Nah, pagi ini kita mengurai soal keluhan klasik saat kemarau gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas topiknya gitu ya, mengurai masalah air keruh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor saat kemarau. Karena sebelumnya saya paparkan data dulu, berdasarkan literasi digital terbaru tahun 2026 di bulan Juli, jumlah Perumda Tirta Pakuan telah mencapai 197.638 sambungan rumah atau 75,46% rumah tangga Kota Bogor, di mana pelanggan ini terbagi dalam 7 zona pelayanan yang tersebar di seluruh Kota Bogor. Dan literasi digital mencatat data kekeruhan air sangat ekstrim. Jadi ada penjelasan yang nanti juga akan disampaikan ya, ini terkait dengan NTU atau Nepelometric Turbidity Unit gitu ya. Atau sederhananya adalah satuan untuk mengukur seberapa keruh air. Semakin tinggi pula angka NTU, semakin keruh karena banyak lumpur ya. Dan kita langsung masuk aja ke pertanyaannya untuk Pak Dani gitu ya. Biar bahasanya lebih mudah dimengerti oleh warga gitu Pak. Apa sih NTU itu dan kenapa ada fluktuasi juga kekeruhan air baku bisa melonjak dari standar SNI NTU ini di awal hujan musim kemarau Pak, silakan dijawab.
2: Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kekeruhan ini adalah hal yang menjadi salah satu parameter yang pasti ada, terutama di sungai, air sungai. Nah, untuk mengukur tingkatan kekeruhan ada istilah namanya NTU, seperti yang Mbak tadi sampaikan ya, istilah teknis itu. Semakin tinggi angka NTU-nya, berarti semakin tinggi kekeruhannya. Semakin coklat warnanya, semakin banyak kandungan lumpurnya. Ya. Kemudian PDAM ini, PDAM Kota Bogor ini mengelola airnya mengacu kepada standar nggak? Pasti. Kita mengacu kepada standar, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023, khususnya untuk kekeruhan air bersih hasil olahan PDAM ini kurang dari 3 NTU. harus kurang dari 3 NTU ya. Kemudian air sungai secara alamiah pada saat musim kemarau ini air sungai terlihat lebih jernih, terlihat lebih bening dibanding keadaan musim hujan. Nah, kekeruhan air sungai ini yang kami alami pada saat musim kemarau itu berkisar antara 25 NTU sampai ya katakan di bawah 50 NTU. Tetapi pada saat pertama kali hujan, bukan musim hujan, ini pertama kali turun hujan, apalagi di hulu sungai baik itu Cidahasadane ataupun hulu sungai Ciliwung, air yang mengalir di sungai ini selain kekeruhannya mencapai bahkan mencapai di atas 3000 NTU. Selain membawa lumpur, selain membawa parameter lain, juga membawa sampah. Sehingga di musim perdana hujan ini PDAM disibukkan dengan sampah dan lumpur ya. Kemudian di musim penghujan sudah berangsur lama, kekeruhan memang cukup tinggi, tetapi juga sampah tidak terlalu banyak. Jadi tantangan yang Tirta Pakuan hadapi, baik itu kemarau, debit sungainya menyusut, walaupun kekeruhan air sungainya mulai menurun, tetapi debitnya menurun. Di musim penghujan debit melimpah, tetapi banyak mengandung lumpur dan banyak membawa sampah. Ini menjadi bukan sebuah alasan buat kami, karena memang ini sudah tugas kami, tetapi ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita jawab di masa datang, supaya pelayanan kami kepada pelanggan tidak terganggu. Memang pada saat kita berbicara PDAM ini masih bergerak, masih melakukan upaya pengembangan jaringan kah, pembangunan instalasi kah, semuanya pasti bermuara kepada pelanggan, supaya pasokan air tetap terjaga, pelanggan membuka keran bisa ngocor. Nah, dari kegiatan atau pekerjaan teknis yang kami lakukan untuk mempertahankan performa kami, tidak lepas dari yang namanya potensi resiko. Resiko ini memang tidak bisa dihilangkan, tetapi resiko ini bisa dikendalikan dan bisa kita minimalisir. Sehingga kami akan mengedepankan pelayanan, tetapi kami juga harus mengendalikan resikonya. Sehingga dinamika yang terjadi di lapangan sudah bisa kita perkirakan bagaimana upaya penanggulangannya. Seperti contoh kemarin terjadi kekeruhan, betul. Kekeruhan ini memang sudah kami prediksikan pada saat kami melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Ya. Dasarnya adalah bahwa isu Indonesia ini atau dunia ini akan mengalami masa kekeringan di suatu saat nanti. Dan kami menganggap ini ilmiah. Dan juga kami mendapatkan surat edaran dari Bapak Gubernur Jawa Barat bahwa siap-siap atau siap siaga terhadap musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, maka dari rencana bisnis yang sudah tertuang, kami melakukan skala prioritas. Sehingga kami harus memastikan pasokan air baku dari sungai, baik itu Cisadane maupun Ciliwung, bahkan dari sumber-sumber air yang lainnya, harus tetap terjaga, harus tetap konsisten. Nah, kami melakukan upaya-upaya itu tentunya dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi kan keterbatasan yang ada dalam hal keuangan juga bukan merupakan alasan. Kami berusaha untuk mencari bantuan ke pemerintah daerah kah, pemerintah provinsi kah, atau pemerintah pusat kah, atau kami bekerja sama dengan pihak lain. Nah, salah satunya adalah kita dibantu oleh pemerintah pusat untuk ketahanan pasokan air baku di Katulampa, khususnya di Sungai Ciliwung. Saat kami dibantu atas usulan kami untuk membuat bendungan, maka ada yang namanya masa transisi. Masa transisi ini adalah bagaimana proses konstruksi ini berjalan, tanpa mengganggu proses produksi kami. Perlu ada yang namanya matriks resiko, perlu adanya kajian-kajian teknis, sehingga kita tidak mengganggu pekerjaan konstruksi, tapi proses kita tidak mengalami gangguan. Nah, berdasarkan mitigasi resiko tersebut, kita urai lagi. Untuk jangka panjang, kalau kami tidak melakukan upaya-upaya penguatan di instalasi kami, maka di titik tertentu, kalau kami tidak melakukan upaya, pasti akan mengalami keluhan yang sangat besar.
1: Okay.
2: Katakanlah, kalau kami tidak melakukan upaya nih, pada saat sungai baik Cisadane ataupun Ciliwung ternyata menyusut debitnya, kemudian kapasitas kami kurangi, kemudian kami sampaikan misalnya kepada pelanggan, sungainya menyusut. Yang kami pikirkan jawaban dari konsumen ini adalah, kenapa tidak dipersiapkan sejak dahulu? Nah, itu yang kami jadikan sebagai dasar. Sehingga kami memutuskan bahwa sekarang waktunya kita bertindak untuk jangka panjang dan untuk masa depan. Sekarang kita melakukan kegiatan mengandung potensi resiko, juga mengandung potensi dikomplain pelanggan. Juga ke depan kalau kita tidak bertindak atau tidak berbuat, maka komplain akan lebih parah, konsumen marahnya luar biasa. Jadi pilihan itu yang kami pilih dan pilih, mana yang terbaik untuk pelanggan tentunya.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Dani. Memang secara teknis ya tentu PDAM Tirta Perumda Tirta Pakuan yang memang mengetahui seperti apa gitu ya, dari A sampai Z gitu. Tapi kalau pelanggan taunya, saya pengennya air di rumah bagus, lancar gitu ya, gak ada kendala gitu. Karena memang air kan sebuah kebutuhan yang sangat penting gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini kita coba tanyakan kepada warga ataupun pelanggan Perumda Tirta Pakuan, Ibu Dinda, Ibu Ute, sudah berapa lama merasakan air keruh ini, Bu?
4: Kalau tepatnya mungkin...
1: Boleh lebih dekat, Ibu, Man?
4: Sorry. Ya, mungkin kalau tepatnya kita nggak bisa prediksi mulai kapannya gitu kan. Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya. Airnya kok gini gitu kan. Ya sudahlah, kita kan biasa kalau ibu-ibu di rumah itu kan di... apa ada penampungan, ada di bucket, ya sudah kita buang saja, pasti ada sesuatu gitu kan. Cuma memang karena kita kan mengiranya ini ada, oh mungkin ada pembersihan atau apa gitu kan, informasinya ya kita membayangkan itu aja dulu gitu. Jadi memang beberapa kali, nah untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu gitu kan. Kita juga masih bertanya-tanya, cuma mungkin apa namanya ya baru dijelaskan sekarang gitu kan, ini kenapa gitu kan, oh kita paham lagi gitu kan, itu gitu kan. Cuma mungkin kan kalau untuk ibu-ibu kebanyakan kok gini sih, jadi ada khawatir kayak gitu.
1: Mengganggu aktivitas gak sih, Bu? Maksudnya kan ini air yang dikonsumsi, dan konsumsi yang dimaksudkan bisa untuk mencuci baju. Betul. Gitu kan ya, mungkin juga untuk keperluan-keperluan lain. Nah itu merasa terganggu juga gak sih, Bu?
4: Tentunya, jadi
5: sangat ya.
4: Iya, karena namanya
5: aktivitas kalo, pagi loh gitu.
4: Iya, ibu-ibu rumah tangga tuh mengandalkan semuanya dari air PDAM gitu kan, dari mengandalkan mulai dari mencuci sayur, buah dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan adanya ini ada kekhawatiran di kita bagaimana dengan keluarga yang menggunakan air ini gitu kan. Mungkin untuk beberapa, udahlah jangan dipakai dulu, mungkin ada apa kayak gitu. Tapi sebagian besar sih bilangnya, aduh ini gimana? Saya mau masakan gitu kan, kalau di levelnya ibu-ibu itu ibu-ibu begitu.
5: Betul banget.
4: Gitu. Jadi memang kalau untuk kegiatan untuk di rumah yang lain kita masih mentolerir lah gitu kan. Tapi kalau untuk yang air yang untuk ke dapurnya ini begitu.
1: Kalau Bu Ute gimana, Bu? Yang sering dirasakan tuh biasanya jam-jam berapa, Bu? Apakah di pagi atau memang cukup sering juga di siang, sore, malam?
6: Kalau kekeruhan yang terjadi ini ya sekitar 5-6 hari ya. Sebetulnya sih sebelum-sebelumnya bening gitu. Saya taunya tuh pas pagi, karena waktu itu kan kemarau panjang ya. Pas mau pergi tuh, mau aktivitas lah biasa gitu ya. Tanaman tuh udah mulai kering, terus kebul gitu kan. Nah tuh saya nyiram, terkaget-kaget lah, ini kok coklat gitu kan, gitu coklat. Udahlah, tapi karena saya cuman untuk nyiram yang penting mah pohon dulu lah gitu kan, dengan tidak berdebu gitu. pulang aktivitas tuh sore udah bening lagi sih, tapi saya mikir karena kan di rumah saya tuh pakainya toren, ada penampungan gitu loh. Nah, jadi maksudnya saya juga enggak tahu apakah sebetulnya masih tetap keruh tapi karena mengendap di toren jadi bening. Kan saya menggunakannya aktivitas di dalam tuh udah dalam dari toren kan.
1: Iya, betul.
6: Beda dengan
1: sudah ditampung soalnya.
6: Dengan penampungan gitu. Tapi kalau misalnya tadi pagi saya ngecek udah mulai sih, udah apa maksudnya tidak keruh yang seperti itu, Pak.
2: 5 atau 6 hari kebelakang. Heeh, ya,
6: itu tuh yang bikin saya kaget banget. Keruhnya tuh kayak air susu, air coklat yang mau kita bikin milk itu, seperti itu gitu. Cuman ya itu, saya cuma mikir, waduh, ini gimana ya? Kita nih mama nih gitu kan, kita masak nih, mau nyuci, mau ini gitu kan. Dengan gini Pak, maksudnya kita tuh mikirnya gini, nggak semua pelanggan PDAM menggunakan toren.
2: Yeah.
6: Kalau yang langsung gimana ya gitu, cuman gitu aja gitu. Gitu.
1: Oke. Bu Teh atau Bu Dinda sempat juga gak sih pada saat menyadari kondisi airnya keruh gitu ya, menghubungi pihak PDAM di call center kah atau melalui Simotip gitu? Ada upaya?
4: Iya. Saya sempat nanya, terus solusinya, Bu, untuk air yang untuk dipakai untuk minum gimana kalau kita kirim, katanya gitu kan. Okay. Saya bilang gini, atuh kalau itu mah saya harus sepakat dulu dengan tetangga-tetangga warga. Karena kan satu itu ya, Bu ya, satu tangki gitu kan. Nanti saya sepakat dulu gitu kan. Saya tanyakan dulu, nanti saya telepon lagi. Saya bilang gitu kan. Iya, Bu, kita siap untuk air yang untuk di rumahnya gitu kan. Seperti itu. Ada penjelasan sedikit di situ. Cuman memang kalau untuk penjelasan yang tadi Bapak jelaskan tidak sampai ke sana. Terus akhirnya mungkin saya bilang ke tetangga, kalau memang membutuhkan ini nomornya silakan dihubungi gitu kan, karena kan ada tetangga yang lain yang sudahlah untuk yang keperluan dapurnya kita pakai alternatif lain dulu kan, ada begitu gitu kan. Itu yang diberikan oleh PDAM informasinya begitu. Boleh Bu, untuk air yang itu pergunakan untuk yang lain, nanti kalau Ibu masih perlu untuk yang di rumah kita kirim. Saya bilang, ya itu mah tetangga. Kayak gitu kan. Harus banyak gitu kan satu ini gitu kan. Jadi ya udah, selanjutnya mungkin tetangga-tetangga saya mau hubungi langsung gitu. Itunya.
1: Berarti kondisi air keruh ini memang dirasakan di banyak tempat ya, Pak Dani, seperti di Cidangi yang Cilendek, bahkan ini punten saya juga mengutip dari si Badra Kota Bogor gitu ya, ada salah satu warga juga yang menyampaikan keluhannya di kawasan Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor. Nah, mendengar keluhan-keluhan dari warga ataupun pelanggan setia Perumda Tirta Pakuan gitu ya Pak ya, ini juga fokusnya tadi ke penjelasan soal NTU gitu yang tingkat kekeruhan dengan angka sekian gitu ya. Ini kan ada juga berkaitan soal Permenkes nomor 2 tahun 2023 di semua 7 zona pelayanan. Nah ini bagaimana kaitannya Pak saat terjadi kekeruhan air kemudian berkaitan dengan Permenkes tadi?
2: Iya, kami memahami perasaan ibu-ibu terutama yang mengalami dampak air keruh. Dan kami juga mohon maaf atas kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya, pertama, bahwa untuk konsumsi air kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, Bu Yuri. Pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan, jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi. Kemudian hubungi petugas kami di call center dan kami menyiapkan beberapa grup di lapangan dalam hal pengurasan di pipa distribusi. Kalau boleh saya buka sedikit dapur kami di lapangan, bahwa saat gangguan kekeruhan terjadi, informasi kami layangkan melalui media sosial kami bahwa selama air keruh dihimbau kepada pelanggan untuk tidak mengkonsumsinya. Tetapi untuk konsumsi silakan hubungi layanan call center kami sehingga air melalui mobil tangki akan kita kirimkan untuk konsumsi. Di sisi lain, petugas kami kebetulan memang 24 jam. Kita membagi beberapa regu yang kita sebar di wilayah-wilayah yang mengalami kekeruhan ini untuk melakukan pengurasan. Nah, hal ini kami lakukan untuk meminimalisir waktu kekeruhan yang terjadi sehingga tidak berkepanjangan. Nah, itu yang kami lakukan walaupun memang pelanggan tetap merasakan dampaknya. Kembali pada saat kita melakukan hal tersebut, kita menggunakan apa ya, insting teknis dan juga rasa empati kepada pelanggan. Terus terang, pengurasan itu dilakukan sampai dini hari, dari mulai malam sampai dini hari, kemudian disambut lagi oleh petugas yang pagi hari melakukan pengurasan ulang sehingga kekeruhan yang terjadi di pelanggan tidak berangsur tidak berlangsung lama ya. Jadi himbauan sudah juga kami sampaikan dan saya pikir bahwa kami di sini bukan satu-satunya PDAM yang mengalami kekeruhan di pelanggan. Tetapi bagaimana kami ini melakukan reaksi positif supaya gangguan kekeruhan ini cepat tertanggulangi dan cepat tertangani. Karena yang menjadi target utama kami adalah layanan kepada pelanggan di masa yang akan datang. Walaupun potensi resiko di hari ini kita hadapi, paling tidak kita bisa melakukan penanggulangannya. Tetapi yang jelas pada saat ini kami juga berpikir jangka panjang supaya kami tidak mengalami kekeringan berkepanjangan yang mengakibatkan gangguan yang lebih besar dirasakan oleh pelanggan gitu loh, Mbak.
1: Oke. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Dani bahwa sebetulnya sudah ada informasi juga yang disampaikan masyarakat. Biasanya informasinya ke para pelanggan tuh melalui apa, Pak?
2: Iya. Informasi yang kami berikan kepada pelanggan juga mengikuti tren pelanggan, atau istilah bisnisnya tren pasar. Pasar ini sukanya seperti apa? Pelanggan ini sukanya seperti apa? Contoh, media sosial saat ini menjadi trending topik yang paling utama. Maka kita juga menginformasikan melalui media sosial. Nah, lebih detail nanti barangkali Bu Yuri bisa menjelaskan ya. Kemudian selain itu, kami membekali pemahaman kepada petugas layanan dan juga petugas call center. Kemudian juga kami mengirimkan informasi melalui media-media online yang bekerja sama dengan Tirta Pakuan. Nah, lebih detail barangkali Bu Yurika bisa menyampaikan.
1: Baik, Ibu, boleh disampaikan. Nanti sebelum kita kembali ke Ibu Uta dan juga Ibu Dinda.
3: Ya, baik, terima kasih, Mbak. Jadi, sebetulnya kita tuh selalu memberikan informasi kepada pelanggan yang tadi Pak Dirop sudah sampaikan, tidak hanya melalui media sosial gitu, Mbak. Jadi, kita punya beberapa kanal juga. Kalau media sosial kita biasanya sampaikan ke Instagram maupun ke TikTok juga, tapi kita juga punya yang namanya WA Blast. Jadi Tirta Pakuan ini punya data tentang nomor telepon pelanggan, seluruh pelanggan yang menjadi pelanggan kita. Nah, itu kita WA Blast-nya. Jadi misalnya dilihat ada pada saat itu ada 41.000 pelanggan yang terdampak, kita usahakan ke 41.000 itu kita WA Blast. Jadi harapannya

0: itu kita juga ada punya grup dengan jubir pemerintah Kota Bogor. Jadi kita sampaikan juga di jubir pemerintah Kota Bogor. Kita sebar juga ke WA RT RW yang ada di Kota Bogor. Harapannya ketika misalnya nanti ada satu pelanggan yang tidak mendapatkan informasi, dengan adanya kita sampaikan info ke RT RW, harapannya Pak RT RW-nya bisa sampaikan ke warganya gitu, sehingga nanti informasinya bisa sampai. Kita juga bisa juga kadang-kadang ke PKK Kota Bogor, ke LPM Kota Bogor juga kita sampaikan. Jadi sebetulnya kita memberikan informasi ini dilakukan secara masif gitu, Mbak. Harapannya tadi semoga informasinya itu sampai, karena khawatirnya tidak semua pelanggan Tita Pakuan itu memiliki media sosial seperti itu.
1: Oke, baik. Kita konfirmasi nih ya ke ibu-ibu yang ada di studio, Ibu Dinda, Ibu Teh. Apakah informasi dari PDAM ini sampai pada saat ada proses pengurasan pipa atau flushing gitu ya dari Perumda Tirta, memang sampai ke nomor WhatsApp ibu-ibu?
2: Alhamdulillah, sepertinya nomor saya tersave deh di ini, di Tirta Pakuan, karena selalu ada info. Kebetulan juga saya kan mengikuti IG-nya Tirta Pakuan, terus saya tuh suka kepo, Bu, sebetulnya. Saya suka ngelihat di si motif. Kalau misalnya ini ada apa sih gitu. Kepo ngelihat dulu di si motif. Kalau nggak ada, nyari tahu. Biasanya di IG nih, biasanya ada seperti itu sih.
1: Oke, kalau Bu Dinda gimana? Kalo sama saya, juga mendapat kalo, informasi.
3: Kalau saya setiap hari sekarang ngintipin ini, ngintipin Instagram Tirta Pakuan, begitu merah saya langsung pencet gitu kan. Pasti ada informasi. Tapi memang kalau saya juga menuntut gitu ya, menuntut ke RT saya, Bapak RT saya, Pak Punten atau Pak, kalau ini gitu kan, Bapak yang aktif, karena kan ini jadi mungkin informasinya juga demikian. Jadi saya suka menuntut ke Bapak RT saya juga untuk mengupdate informasi, jadi sama-sama kayak gitu kan. Saya sering nanya juga, Pak ini ada apa? Oh ini Bu, begini, katanya gitu kan, katanya. Jadi yang kalau saya sih beranggapannya begini, karena kami kan ada di kelompok warga paling kecil itu kan RT gitu kan. Jadi RT harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya gitu. Termasuk juga air. Gitu. Jadi selain saya intip di IG-nya itu gitu kan, setiap kali, setiap hari itu, setiap pagi itu bangun tidur mungkin gitu kan, sebelum mengocorkan air saya klik dulu gitu kan. Itu gitu, dan suka sampai di situ. Kemudian dari si motif juga saya suka ada infonya gimana gitu. Kemudian dari wilayah paling kecil dari itu gitu. Itu yang kami perlukan gitu kan, kenyamanannya.
1: Oke, baik. Mungkin kalaupun ada keluhan, berharap respon cepat juga ya dari Perumda Tirta Pakuan gitu ya, khususnya banget tadi melalui call center, simotip gitu ya, atau juga nomor WhatsApp gitu. Bahkan tadi berkaitan dengan tangki darurat, semoga sih nggak lama nyampainya gitu ya. Karena ibu-ibu juga mendapat pasukan dari tangki darurat?
2: Pernah, tapi bukan kondisi yang air keruh ya. Jadi ini sih problem yang berbeda. Pernah mati lah dalam berapa waktu gitu. Kendalanya kan kita kalau mau sholat nih, mau sholat. Nah saya mencoba menghubungi call center. Nggak lama kok, alhamdulillah langsung datang. Cuman ya itu, jadi kita belum ada, mau datang nih, mau datang, ember. Jadi semua di depan tuh langsung berjejer semua. Takut nggak kebagian.
1: Betul.
2: Karena alhamdulillah tapinya.
1: Tapi semua kebagian.
2: Kebagian. Tankinya lumayan besar kok. Besar.
1: Okay. Ya. Jadi merasa terbantu juga ya.
2: Alhamdulillah. Okay. Dan responnya cepat sih.
1: Kalau Bu Dinda gimana?
3: Iya.
1: Merasakan respon dari Perumda Tirta.
3: Kalau kita tuh kan sama tetangga-tetangga nih, kumpulin dulu gitu kan, udah janjian gitu kan di satu titik itu. Kita bapak-bapak dari yang PDAM-nya juga udah tahu titiknya di situ gitu kan. Kita jadi kumpulin di situ, terserah bagaimana tetangga-tetangga itu mengangkut airnya ke rumah, yang jelas kita di situ gitu kan. Tetapi kita janjian dulu gitu. Kalau sudah janjian, bapak-bapak dari PDAM-nya juga nggak nunggu lama, warga yang belum datang, dan kita juga bisa cepat gitu. Jadi ya memang harus timbal baliknya memang harus ada gitu kan. Bapak-bapak itu juga kan kerja juga di tempat lain gitu.
2: Dan kita ibu-ibu pasti heboh ya kalau tanki mau datang tuh, mau datang gitu, udah ember.
3: Kalau baju basah itu kita senang.
1: Karena memang air itu kebutuhan yang sangat krusial banget, gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari. Kita harapkan memang tidak ada kendala yang berkepanjangan.

0: gitu ya, dan tadi sudah dijelaskan sebetulnya permasalahan atau kendala teknisnya seperti apa. Nanti kita masuk ke sesi kedua, tentunya masih bersama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan juga ada beberapa warga yang merupakan pelanggan setia gitu ya, dan nantinya kita akan bahas lagi dan juga mendapatkan penjelasan tentunya. Untuk Anda dengarkan sampai dengan jam 9, kita jeda dulu sejenak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara tetap di udara.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nya?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, kita lanjut kembali pendengar di sesi kedua ini. Masih ada Pak Dani Rahmawan, Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ya, menjawab juga tadi apa yang menjadi keluhan beberapa waktu terakhir tentang air keruh gitu ya, dari pasokan Perumda Tirta Pakuan. Nah sekarang soal fokus penanganan ya Pak ya, apa yang dilakukan gitu ya di semua 7 zona pelayanan itu seperti apa, boleh dijelaskan? Atau kita terima atensi?
4: Boleh,
3: boleh.
4: Terima atensi dulu.
3: Kita terima atensi ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Dari Anto di Bogor.
3: Baik, silakan, Pak. Mungkin bisa secara singkat karena durasi kita juga, Pak.
5: Iya.
3: Baik.
5: Ini kami sebagai pelanggan nih mohon kepada Bapak-bapak yang ada di PDAM, terutama untuk menjaga 3K itu kan. Dari dulu itu sudah diskusikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Nah kebetulan sekarang ini musim kemarau, musim hujan baru sehari dua hari itu memang udah lumrah ya, jadi serba salah nih PDAM nih. Musim kemarau debitnya memang bisa dibeli air itu kan dari langit. Nah keduanya juga kalau musim dadakan kayak kemarin itu lumpur dengan itu ya, pada masyarakatnya juga ya harus sadar gini dah, buang sampah jangan seenaknya aja, udah lumpur susah itu kan. Cuman ya itu tantangan daripada PBAM sendiri, bagaimana caranya untuk cash flow atau planning ke depannya itu kan, untuk minimalisir istilahnya kan.
3: Baik.
5: Apabila hal ini terjadi kembali, keduanya ya informasinya terus informasi itu kepada masyarakat, masyarakat bisa tahu, bisa paham itu kan, walaupun itu buat dirigen atau apa kan bisa diisi air gitu kan.
3: Baik, baik.
5: Tapi yang penting informasi agar masyarakat itu tidak kelimpungan atau marah-marah yang Pak Dirop tadi bilang gitu kan.
3: Ya.
5: Barangkali begitu aja untuk baik. Esok ke depannya bagaimana.
3: Ya.
5: Saat musim hujan, musim kemarau harus bagaimana PDAM. Barangkali mesti beli alat canggih, ya tinggal pinjam aja nanti TRRI atau kemana lah.
3: Baik. Terima kasih.
5: Dengan pilihnya begitu.
3: Ya.
5: Barangkali begitu Mbak.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto ya. Ini masukan ya Pak ya.
4: Iya.
3: Baik, mungkin boleh ditanggapi sekaligus tadi menjawab juga bagaimana fokus penanganan yang memang saat ini dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan.
4: Baik, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas saran masukan yang disampaikan oleh Pak Yanto ya barusan. Kami tidak menganggap bahwa kami dikomplain ini adalah sesuatu yang tabu, karena memang dengan kami menanggapi atau kami dikomplain ini kan membuat kami lebih berusaha lebih baik lagi, karena pelanggan yang harus kita prioritaskan ya. Tidak terlena dengan pujian, tetapi kita harus tetap dengan kewaspadaan. Nah bagaimana Tirta Pakuan menyikapi di semua instalasi supaya ketersediaan air bersih ini tetap terjaga ya. Kami melakukan sehari-hari, kami melakukan kegiatan yang namanya preventif atau pemeliharaan berkala yang sifatnya kecil lah ibaratnya ya, dengan memastikan bahwa saluran kanal air baku kami tidak terlalu banyak terkontaminasi sampah ataupun lumpur. Jadi kami melakukan pemantauan secara 24 jam, dan itu sudah terjadi dari sejak lama. Nah tetapi dengan kondisi yang saat ini kami lebih waspada terhadap perubahan cuaca ya. Di sisi lain alhamdulillah kami mendapatkan berkah, yaitu turun hujan. Karena memang hujan ini membawa berkah. Tetapi di sisi lain jangan sampai juga hujan ini membawa kesulitan bagi pelanggan khususnya. Maka PDAM melalui Departemen Pemeliharaan dan Departemen Produksi bekerja sama untuk mengawal instalasi ini tetap bekerja secara optimal. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, katakanlah ini harus mengurangi kapasitas produksi kah, atau bahkan ekstrimnya seperti yang kemarin, kita harus melakukan stop produksi dulu. Kami harus memang, dan memang sudah dibiasakan sekarang, pertama mempersiapkan rencana atau skenarionya. Kemudian kami lakukan mitigasi, sehingga pada saat pekerjaan ini dilaksanakan, dampak apa yang mungkin akan kita alami, dampak apa yang akan dirasakan oleh pelanggan. Jadi secara administrasi kita bekerja di atas meja, tetapi juga implementasi di lapangan kami mengawal semua instalasi ini harus tetap prima ya. Pembersihan sampah, pembersihan lumpur, pengurasan instalasi ini kami lakukan, tetapi memang harus betul-betul presisi saat kapan dan berapa lama. Nah, kami tidak boleh sembarangan pada saat, wah ini harus dipelihara nih, harus dikuras, kuras aja sekarang. Nah, kami tidak seperti itu. Kami selalu merencanakan. Nah, walaupun sudah kami rencanakan, tetap kami ulangi kembali bahwa potensi resiko ini pasti selalu ada. Dan kami tidak bisa menghilangkan resiko itu, tetapi resiko itu yang harus kami kendalikan. Caranya seperti apa? Tetap kami harus menginformasikan kepada pelanggan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjadwal, itu selalu kami rencanakan dan kami informasikan paling tidak H-1 sebelum kegiatan, supaya pelanggan ini bisa tahu, bisa bersiap-siap, dan kami juga bisa menyiapkan alternatif lain mobil tangki di titik-titik tertentu yang mungkin akan terkena dampak.
3: Okay.
4: Instalasi kami harus dipastikan selalu prima. Apapun kondisinya, sudah menjadi resiko dan tanggung jawab kami, harus tetap prima. Sampai dengan saat ini, beberapa hari kebelakang memang masih masa-masa kemarau, instalasi kami tidak mengalami kekurangan pasokan air, baik itu air baku maupun sumber mata air. Ya alhamdulillah bahwa Kota Bogor walaupun kemarau kemarin berkepanjangan, pasokan air ke instalasi kami tidak mengalami gangguan. Walaupun dinamika di jaringan distribusi selalu ada, katakanlah karena ada pipa bocor, kita perbaiki alirannya, kita hentikan sementara. Tapi secara keseluruhan instalasi kami alhamdulillah dalam kondisi prima, dan pasokan air baku tidak mengalami gangguan.
3: Oke, baik. Bu Yuri, secara singkat mungkin optimalisasi pelayanan call center, WhatsApp, Simotip, armada tangki darurat supaya warga tidak kesulitan air keruh, bagaimana Bu?
6: Sebetulnya itu memang sudah selalu kita lakukan ya Mbak. Maksudnya kita kan selalu di Instagram kita itu informasinya sudah kita sampaikan. Kayak kemarin yang air keruh yang tadi Pak Dirop sampaikan itu, kita bikin video-videonya Mbak. Terus kita kasih tahu ke masyarakat bahwa petugas sedang melakukan flushing atau pengurasan di berbagai wilayah di Kota Bogor gitu. Nah itu seperti yang tadi sampaikan juga, bahwa kegiatan itu dilakukan dari malam hari. Pada saat pertama kali keruh, kita langsung turun ke lapangan, terus kita sampaikan bahwa itu ada dua shift, ada yang malam, ada yang pagi juga, dan sampai besoknya kita masih terus melakukan pembersihannya. Nah itu kita sampaikan, itu kita dokumentasikan agar masyarakat tahu bahwa kita nggak diam gitu, bahwa kita pun melakukan solusi untuk masalah yang terjadi, agar nanti pesannya sampai bahwa sampai di titik ini kita masih melakukan pembersihannya. Dan tadi juga seperti yang disampaikan Pak Dirop, bahwa ketika misalnya ada wilayah yang masih mengalami kekeruhan, kita mengajak pelanggan untuk menginformasikan kepada kita agar kita bisa memberikan solusi atau tindakan cepat ke wilayah tersebut. Okay. Begitu.
3: Kita ada program juga Bu di Pro 1 RRI Bogor, namanya Halo RRI. Biasanya juga di situ ada berbagai keluhan dari masyarakat. Boleh untuk kami nanti berkoordinasi jika memang
6: boleh, ya, boleh banget.
3: Boleh. Pakuan, ya.
6: Kayaknya udah beberapa kali juga sebetulnya, dan baik. Kita biasanya pun selalu pintunya terbuka lebar untuk RRI, supaya nanti kalau misalnya ada pelanggan Tirta Pakuan yang kebetulan memang mendengarkan RRI dan menjadi sahabat setia RRI Pro 1 Bogor, bisa langsung kita tanggulangi masalahnya. Kita
3: mantap. Nah, dari ibu-ibu sekarang ya, Bu Dinda, Bu Ute, harapannya untuk Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor apa, Bu?
7: Ya pastinya air mengalir 24 jam, bening. Sesuai harapan kami seperti itu. Dan bukan cuma kita aja ya, kayaknya semua pelanggan juga menginginkan seperti itu.
3: Oke. Dan pelayanan sudah maksimal dalam arti tadi ya, untuk call center dan lain-lain.
7: Ya betul, betul-betul banget ya, salah satunya call center ya saya. Kalau misalnya ini, kita kadang-kadang apa ya, pertama mungkin ya, mungkin call centernya itu kan kita susah masuk. Kedua, kalaupun kita masuk tuh jawabannya ada ya kurang mengena gitu loh. Maksudnya punten ya,
8: ini masukan suka kurang puas,
7: suka kepo ya, maksud kenapa sih John, oh ya lekeru gitu. Ibu-ibu mah kan beda ya, suka apa sih, pengen iya kenapa gitu. Kalau ke rumah kita juga tahu gitu. Jadi pengen lebih update lagi. Tapi ya alhamdulillah sejujurnya sih, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin alhamdulillah ya, nomor saya tuh udah tersave ya, sudah terdata, jadi memang info tuh masuk. Dan saya biasanya biasalah ibu-ibu kita search juga tuh ke WA grup yang lain gitu,
3: di send lagi ya, di forward lagi gitu ya. Kalau Bu Dinda apa harapannya untuk Perumda Tirta Pakuan?
8: Sama
3: ibu. Ibu-ibu mah sama ya. Supaya air ngalir jernih.
8: Iya. Terus kemudian begini, kalau misalnya saya kan enggak tahu ya, saya termasuk yang bawel apa enggak gitu kan, namanya ibu-ibu gitu. Jadi kalau misalnya telepon teh ke call center, kenapa? Kayak gitu kan. Kalau dijelaskan mungkin ada informasi. Oh, kru ya, Bu ya. Enggak tahu, Bu, deh misalnya gitu dari telepon. Iya, Bu, nanti ini. Kunaon kayak gitu kan, kalau ibu-ibu makan gitu kan. Kalau misalnya sudah tahu, biasanya kalau kita tuh, oh ya udah, karena kita juga memaklumi ya, gitu kan. Misalnya jadi yang kita harapkan tuh informasi yang kita yang didapatkan dari call center itu jelas. Meskipun ya gitu, jadi dia bisa mengetahui, oh persoalannya ini, Bu, gitu. Ya udah, Ya, biasanya ibu-ibu mah begitu. Kalau untuk kuantitas kualitas itu mah sama semuanya juga.
3: Baik. Pak Dani, singkat, singkat ya, sebagai closing statement, himbauan kepada 197 ribu pelanggan gitu ya, agar bijak menggunakan air gitu ya, dan apa nih yang Bapak ingin sampaikan juga terkait komitmen dari Perumda Tirta Pakuan?
4: Iya. Kami dari Tirta Pakuan Kota Bogor menghimbau kepada seluruh pelanggan di Kota Bogor bahwasannya pelayanan tetap akan kami kedepankan guna mencapai kepuasan pelanggan seperti tadi yang Ibu sampaikan. Tetapi kami mohon dibantu juga dengan doa supaya kami dalam ikhtiar ini diberikan kemudahan dan tetap diberikan kesehatan. Karena saya pikir doa tanpa usaha juga tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi usaha tanpa doa juga tidak akan sempurna. Maka dalam hal ini kami mohon dukungan dan doa dari para pelanggan. Kami juga tidak merasa alergi, tidak merasa terganggu dengan komplain, karena dengan komplain tersebut kami selalu bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Bersyukurlah Kota Bogor sekarang sudah musim hujan, dan bantu kami juga menyampaikan apa pendidikan bagi anak-anak kita bahwa pentingnya jangan membuang sampah sembarangan. Karena pada saat kita membuang sampah sembarangan, bukan kita yang mengalami kerugian, tetapi mungkin orang lain yang akan mengalami kerugian. Itu saja, terima kasih.
3: Terima kasih untuk penjelasannya Pak Dani Rahmawan, Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Sukses juga untuk rekan-rekan di Perumda Tirta Pakuan. Ibu Yurika juga, terima kasih sebagai humas ya. Dan tentu sebagai pelanggan setia perwakilan yang hadir ke studio ada Ibu Dinda dan juga Ibu Ute. Ya, semoga tadi harapannya ditampung dengan baik ya oleh Perumda Tirta Pakuan. Jadi kita akhiri perbincangan kita untuk edisi pagi ini. Terima kasih juga. Dan jangan lewatkan untuk program Halo RRI. Kalau ada keluhan-keluhan terkait Perumda Tirta Pakuan, nanti ditampung di Halo RRI. Sebentar lagi kita akan mengudara jam 9 sampai dengan jam 10. Untuk dialog ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Mulyati, Ketua GOW Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Teruslah menjadi teman terbaik dalam mengudara, menginspirasi, dan memberdayakan. RRI sukses terus dan jaya selalu. Terima kasih.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita masuk ke program Halo RRI, sebuah program yang tentu akan menjadi ruang bagi Anda menyampaikan aspirasi, keluhan, pertanyaan, aduan, atau juga pertanyaan soal layanan publik ya. Dan tentu untuk program ini akan hadir jam 9 sampai dengan jam 10 nanti di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Jadi silakan bagi Anda yang punya masalah, keluhan, pertanyaan terkait dengan layanan publik bisa disampaikan, baik itu di WhatsApp 081-5x4200 live chat RRI Digital, telepon juga boleh 02518312450. Nah, untuk WhatsApp Anda bisa menyertakan juga bukti foto ataupun video secara jelas, lengkap, boleh juga dengan voice note gitu ya. Anda bisa menyampaikan berbagai permasalahan, bisa terkait dengan kondisi pasokan air Perumda Tirta Pakuan. Karena tadi juga kami sudah berbincang gitu ya, atau nanti juga bisa menyampaikan gitu ya. Sudah ada nomor kontak yang kami save juga gitu ya, kami simpan, sehingga jika Anda punya kendala terkait dengan layanan Perumda Tirta Pakuan, nanti kita akan hubungi gitu ya untuk nomor yang memang sudah ada di kontaknya Halo RRI. Ataupun juga permasalahan lain jika memang berkaitan dengan listrik juga bisa, atau layanan administrasi gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya silakan untuk disampaikan. Kita punya waktu sampai dengan jam 10 nanti. Permasalahan sosial juga bisa ya, kalau misalnya Anda merasa kehilangan sesuatu barang penting gitu ya, dompet Anda terjatuh di mana, Anda ingin menginformasikan di program Halo RRI, boleh juga gitu ya. Siapa tahu terbantu gitu ya. Terkadang disebarluaskan informasi seperti ini bisa untuk menggerakkan masyarakat lainnya untuk bisa membantu, atau siapa tahu sudah ada yang menemukan tapi nggak tahu nih harus dibalikinnya kemana. Nah, ketika mendengarkan Halo RRI jadi tahu gitu ya, dan silakan untuk disampaikan. Atau mungkin juga masalah-masalah soal kebencanaan Anda juga bisa sampaikan ya di program Halo RRI. Jadi kita tunggu untuk atensinya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Upaya untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat tentunya dilakukan di berbagai tempat. Di Kabupaten Bogor sendiri, pendengar, bahkan Bupati Bogor turun langsung untuk memantau ya dan melakukan sidak jika ada laporan dari masyarakat terkait gangguan Kamtibmas, termasuk juga yang terjadi beberapa waktu lalu gitu ya. Ada gangguan Kamtibmas ya antar kelompok remaja terjadi di Jalan Jakarta Bogor di Nanggewer gitu ya beberapa waktu lalu. Bahkan Bupati Bogor pun langsung turun tangan dan aparat kepolisian pun membubarkan aksi serta mengamankan sejumlah remaja, juga ada barang bukti senjata tajam. Dan menindaklanjuti kejadian tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Polres Bogor pun turun langsung bahkan untuk menangani korban, menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Dan tentu Bupati sendiri berjanji ke depannya untuk upaya pencegahan dan pengawasan akan terus dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Nah memang ya, ketika ada kejadian-kejadian tawuran yang melibatkan anak-anak di bawah umur, anak-anak pelajar, ya ini hal yang sangat membahayakan sebetulnya karena bertaruh dengan nyawa gitu. Namun entah kenapa tawuran ini masih kerap terjadi gitu di sejumlah tempat yang tidak main-main. Mereka nih membawa senjata tajam dalam jumlah banyak gitu, yang entah mereka ini membawa senjata tajam dari mana, ataukah ada gudangnya, atau mereka berkumpul di mana gitu ya untuk melakukan rencana-rencana tawuran ini. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian bisa lebih cepat mengantisipasi sehingga tidak jatuh korban gitu ya ketika aksi-aksi ini memang terjadi gitu ya, di waktu-waktu yang tidak terduga. Ya semoga memang polisi bisa mengusut tuntas gitu ya, jangan sampai ada korban yang jatuh. Dan tentu ini ketika korban berjatuhan ya, yang akan sangat sedih tentu dari orang tuanya masing-masing.

Kemudian di Kabupaten Bogor juga salah satu wilayah yang harus dijaga kenyamanan, keamanan, ketertibannya adalah di sekitaran Stadion Pakansari. Karena kerap kali juga muncul gitu ya kabar-kabar di media sosial adanya keluhan ataupun masukan dari masyarakat supaya di wilayah Stadion Pakansari ini lebih ditingkatkan lagi keamanannya gitu ya, supaya tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Nah, sesuai instruksi Bupati Bogor juga Rudi Susmanto gitu ya, tim keamanan Stadion Pakansari juga rutin untuk menggelar patroli, jadi menyisir tempat-tempat gitu ya, atau spot-spot yang dianggap ini rawan terjadinya gangguan Kamtibmas gitu ya, dan lebih cepat diantisipasi ya, semoga memang tidak terjadi lagi keluhan-keluhan yang bermunculan di media sosial. Dan mungkin untuk muda-mudi gitu, remaja yang memang seneng nongkrong juga di Stadion Pakansari, gak apa-apa nongkrong, tapi ya itu tadi, tidak mengganggu ketertiban dan tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Nongkrong boleh, tapi ya tidak mengganggu tadi gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang nanti menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Dan selain gangguan Kaptimas ya pendengar, hal yang kita akan soroti berikutnya adalah bencana di wilayah Jawa Barat. Di mana Bogor tentunya masuk di wilayah Jawa Barat, baik itu kota dan juga Kabupaten Bogor. Dan beberapa waktu lalu sempat muncul sebuah data kabar gitu ya. Ternyata Kabupaten Bogor mencatatkan jumlah bencana tertinggi dibanding wilayah lain di Jawa Barat. Disusul Karawang 105 kejadian, Kota Bogor 64, Sukabumi 57, Bandung Barat juga ada 52. Ini setidaknya sampai pertengahan 2026 gitu ya. Yang kita tahu memang potensi bencana di sekitar kita tuh sangat besar. Apalagi kalau Bogor ketika masuk musim hujan gitu ya, bisa terjadi tanah longsor. Hujan deras ini juga bisa menyebabkan banjir atau juga petir, pohon tumbang gitu ya. Memang sangat rawan lah bencana-bencana seperti ini. Tentunya untuk warga tetap waspada, jangan lupa juga untuk selalu pantau perkembangan cuaca sebelum beraktivitas. Nah, terkait dengan data dari jumlah bencana cuaca ekstrim terbanyak di Jawa Barat yang menempatkan Kabupaten Bogor di peringkat teratas gitu ya. Kami juga mencoba untuk menghubungi BPBD Kabupaten Bogor untuk bisa mendapatkan konfirmasinya gitu ya. Kemudian ada nggak sih himbauan-himbauan yang memang di yang bisa disampaikan gitu ya dari pihak BPBD Kabupaten Bogor. Kami masih mencoba untuk menghubungi pihak dari BPBD Kabupaten Bogor. Semoga nanti bisa menjawab gitu ya apa yang menjadi keresahan masyarakat juga terkait dengan potensi bencana. Apalagi beberapa hari ini kan juga turun hujan gitu ya. Nah, antisipasi-antisipasi yang memang bisa dilakukan untuk warga kira-kira seperti apa.

bacakan lagi atensi-atensi ataupun keluhan lainnya ya, ataupun informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas ya, terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bisa terkait fasilitas publik, sosial ataupun kebencanaan. Dan okay, ini sudah ada atensi yang masuk ya pagi hari ini baru saja melalui WhatsApp kami. Selamat pagi untuk Danu yang merupakan warga Kota Bogor. Mau mengeluhkan sedikit nih tentang jalan di Kota Bogor yang kayaknya gak rata atau banyak berlubang. Ya memang belum menyertakan foto ya Danu ya. Cuma karena sering melintas, sering lewat juga di sekitaran kawasan Pajajaran, di lampu merah dekat coffee shop ya, kita sebut aja coffee shop gitu ya. Ini jalanannya tidak rata katanya, sama halnya seperti di depan RS Mulia gitu. Hingga Jambu 2 ada yang berlubang dan bergelombang. Nah, bisakah pemerintah kembali merapikan kondisi jalanan ini supaya ya para pengendara tuh tidak merasa terganggu gitu ya dengan lubang ataupun jalanan yang tidak rata ini? Karena ya tentu saja ketika ada yang melintas dan tidak tahu kondisi di sana, ini bisa jadi satu bahaya juga. Baik, kita coba tampung, nanti saya coba teruskan ya, dibantu juga oleh tim kami untuk meneruskan ke pihak-pihak terkait ya untuk Danu. Semoga memang bisa langsung mendapat jawabannya di hari ini. Baik, kita jeda lagi pendengar, dan Anda masih di program Halo RRI untuk edisi hari Senin ini.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
2: Baik, masih di program Halo RRI. Pendengar, tadi sebelum jeda ada pertanyaan yang disampaikan salah satu pendengar ya, dari Danu ya, sudah mengirimkan WhatsApp-nya, ingin mengeluhkan sedikit nih tentang kondisi jalan di Kota Bogor yang kayaknya nggak rata, banyak berlubang, walaupun tidak menyertakan foto gitu ya, tapi sebagai warga yang sering melintasi kawasan Pajajaran di lampu merah sebelum Telkom lah ya, kita sebut Telkom, atau di situ ada coffee shop besar juga, ternyata kondisi jalan nannya tuh kayak gak rata katanya. Sama halnya seperti di depan Rumah Sakit Mulia gitu ya, sampai dengan Jambu 2 ada yang berlubang, ada yang bergelombang. Nah, untuk langsung mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, kami sudah tersambung bersama Ibu Ripka dari bagian pemeliharaan Dinas PUPR Kota Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ripka.
3: Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Baik, Ibu.
3: Iya.
2: Di tengah-tengah kesibukannya, Bu ya, kami hubungi, mohon maaf, tapi ini memang harus dijawab gitu ya. Dari pertanyaan pendengar. Nah, keluhan jalan berlubang yang tidak rata juga tadi lebih spesifik disebutkan di sekitaran Jalan Pajajaran sampai dengan kawasan Jambu 2. Silakan, Bu, untuk menanggapi pertanyaan dari pendengar ini.
3: Siap, ya. Terima kasih mungkin untuk perhatiannya ya. Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang belum masih ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi sepertinya saya sudah beberapa kali menjelaskan juga bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini mungkin kalau saya bisa jelaskan, Soleh Iskandar yang di bawah tol baru, lalu di Binu, Jalan Raya Pajajaran sampai menuju Tajur, sampai menuju Ciawi, itu adalah milik nasional. Waktu itu sebenarnya kami sudah pernah melaksanakan juga perbaikan jalan, tapi memang kami dapat kena teguran juga dari kota, sempat intervensi adanya jalan yang berlubang dan sempat beberapa kali kecelakaan. Kami sempat ditegur juga oleh PPK 52 bahwa harus mereka yang mengintervensi. Jadi Jalan Pajajaran tersebut adalah kewenangan mereka. Begitu.
2: Oke. Okay. Jadi untuk Pajajaran ini masuk di wewenangnya?
3: Kewenangannya nasional.
2: Nasional. Oke.
3: Okay. Iya, mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Uh-huh. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis menurut kami itu baik, ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
2: Oke.
3: Begitu. Kalau memang ada keluhan seperti ini, biasanya di jalan nasional kami akan melakukan tindak surat sih, melalui surat. Kami tindak lanjutnya melalui surat. Bahwa di jalan ini dimohon untuk dapat melakukan pemeliharaan. Salah satunya KH Binnuh, itu di jalan KH Binnuh yang menuju ke arah Dramaga, itu juga udah beberapa kali kami lakukan surat untuk segera dilakukan perbaikan. Karena kondisinya memang sudah bergelombang sekali, itu sudah juga gitu.
2: Oke. Berarti sebetulnya dari Dinas PUPR Kota Bogor sih sudah menyampaikan gitu ya, aspirasi ataupun keluhan dari masyarakat gitu ya. Tapi sekali lagi wewenangnya adalah milik nasional gitu, karena itu adalah jalan nasional. Sehingga ya kalau dari pihak pemerintah Kota Bogor hanya bisa menyampaikan surat tersebut gitu ya, tapi tidak bisa melakukan penanganan lebih lanjut gitu ya, dalam arti ya.
3: Iya, karena memang secara administratif mereka punya sistem administratif sendiri yang kami juga nggak bisa langgar. Begitu dari segi kontrak dan lain-lain lah gitu. Jadi sehingga kami hanya bisa mengintervensinya. Biasanya sih kalau dari saya cukup melakukan WhatsApp dulu ya, pakai chat dulu. Kalau tidak ada respon, beberapa kali dihubungi, baru kami lakukan surat. Biasanya sih kami melakukan seperti itu.
2: Baik, mungkin untuk Kang Danu ya, lagi mendengarkan juga, kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu dari Dinas PUPR?

0: edukasi teman-teman warga Bogor bisa bisa mendownload SK Jalan Kewenangan Nasional maupun provinsi. Nanti mungkin bisa sambil dicek, sambil mungkin lagi iseng-iseng ya ngeliat di mana saja sih peta atau alur jalan-jalan yang kewenangan nasional ataupun provinsi, sehingga aduannya tersebut bisa tepat sasaran menuju ke instansi yang memang berwenang begitu. Tapi tetap kami pun juga dari Kota Bogor, kami pun juga tetap menerima aduan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, tetap kami akan tindak lanjut ke masing-masing kewenangannya tersebut.
1: Oke, baik.
0: Untuk di Kota Bogor, Mangga mungkin bisa silakan ya untuk melakukan keluhan atau memberikan keluhan melalui si Badra atau mungkin Span Lapor atau mungkin ke media sosial kami, Instagram. Nanti kami coba akan melakukan untuk SK Jalan Kota ya, yang jalannya kewenangan kota, itu pasti akan kami usahakan secepat mungkin untuk kami perbaiki.
1: Oke,
0: gitu.
1: Baik.
0: Ya.
1: Seperti itu konfirmasi yang disampaikan oleh Bu Ripka ya, mewakili Dinas PUPR Kota Bogor di bagian pemeliharaan. Wah, langsung dijawab oleh Kang Danu ya melalui WhatsApp. Baik, terima kasih katanya Ibu Ripka, Teh Marisa dan juga tim Halo RRI sudah menjawab keluh kesahnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ripka, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Oke, baik. Untuk Kang Danu sudah cukup jelas ya, walaupun memang jalanan yang dilalui ada di Kota Bogor, namun ada kewenangan yang tidak bisa dilewati juga oleh Dinas PUPR Kota Bogor, karena jalan Pajajaran yang dimaksud itu adalah wewenangnya dari nasional gitu ya, sehingga ya Dinas PUPR hanya bisa memberikan rekomendasi saja atau misalnya seperti surat tadi ya yang sudah dijelaskan alurnya, namun untuk penanganan tentunya balik lagi ke kementerian secara nasional gitu ya untuk melakukan penanganan seperti itu. Semoga sudah cukup jelas dan terima kasih untuk Kang Danu sudah bergabung di program Halo RRI.

0: Kita coba lihat kembali apakah memang sudah ada atensi, keluhan, aduan, pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar setia, oleh masyarakat, yang tentunya selain melalui WhatsApp 081-5x4200 live chat RRI Digital ataupun telepon 02518312450. Nanti kami juga coba untuk mencari di media sosial gitu ya, atau juga melalui si Badra Kota Bogor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca ekstrim di Jawa Barat. Ternyata disebutkan kalau Kabupaten Bogor ini yang terbanyak. Ini setidaknya data dari BPBD ya, sampai dengan triwulan pertama 2026 gitu ya. Nah, melihat memang bagaimana kondisi ini, tentu semua masyarakat juga, ya bukannya maksud ingin membuat masyarakat khawatir gitu ya, tapi kan ini menjadi kewaspadaan untuk kita gitu, untuk selalu memantau perkembangan cuaca, jangan sampai sih ada bencana gitu ya. Tapi memang beberapa hari kebelakang intensitas hujan sudah mulai terasa di Kabupaten Bogor dan juga di Kota Bogor tentunya. Tapi memang Kabupaten Bogor sebagai wilayah bencana terbanyak di Jawa Barat seperti apa? Nah, kita sudah tersambung bersama Pak Adam, Kabid Kedaruratan
1: dan logistik
0: dari BPBD Kabupaten Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Adam.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Adam, bagaimana nih? Mungkin ada himbauan juga yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan bencana cuaca ekstrim. Kabupaten Bogor ternyata posisinya paling tinggi nih Pak dibanding wilayah lainnya.
2: Ya, betul, memang yang disampaikan bahwa Kabupaten Bogor mempunyai atau terdapat bencana yang tinggi ya untuk wilayah Jawa Barat. Malah menurut data Pusdal of BNPB, Kabupaten Bogor juga merupakan kabupaten yang tertinggi juga se-Indonesia gitu. Oh, itu udah 2 tahun berturut-turut gitu.
0: Baik.
2: Demikian gitu.
0: Ya, himbauannya seperti apa Pak menghadapi potensi bencana cuaca ekstrim gitu, kesiapsiagaan yang harus dilakukan oleh masyarakat nih biar tidak pada saat pasca terjadinya bencana gitu, jangan sampai masyarakat sadarnya setelah terjadi bencana, tapi semoga memang bisa diantisipasi sebelum bencana terjadi.
2: Ya, memang untuk saat ini Kabupaten Bogor sudah memasuki bencana hidrometeorologi kekeringan, dan puncaknya menurut BMKG itu sekitar bulan Oktober. Selepas Oktober nanti akan masuk ke bencana hidrometeorologi basah atau hujan. Dan memang juga untuk kekeringan ataupun basah kita harus sama-sama siaga gitu. Untuk saat ini terkait dengan kekeringan memang banyak terdapat, pertama terbatasnya pasokan air untuk kebutuhan dasar manusia. Itu kita harus bijak menggunakan air. Begitu juga untuk lahan pertanian, di mana lahan Kabupaten Bogor juga banyak yang menggunakan lahan pertanian pada hujan. Itu para petani juga harus dan sudah tahu bagaimana pola menanamnya, dalam hal ini untuk masalah durasi waktunya. Begitu juga untuk antisipasi kebakaran lahan dan hutan. Jadi masyarakat dan semuanya harus siaga dengan salah satunya tidak membuang, contohnya puntung rokok sembarangan atau menabun atau membakar sampah itu. Dan itu dengan kondisi yang sangat kering ini itu akan mudah berpotensi untuk kebakaran. Begitu juga nanti ke depan, bulan depan atau 2 bulan ke depan kita memasuki hidrometeorologi basah atau hujan. Kita harus antisipasi, pertama bahaya banjir dan longsor, di mana itu untuk karakteristik wilayah Kabupaten Bogor untuk kejadian banjir dan longsor itu sangat tinggi gitu, sehingga masyarakat harus perlu mewaspadai yang bertempat tinggal di pebukitan, lerengan ataupun di dataran rendah. Kita harus juga menjaga kebersihan juga, dalam hal ini drainase. Begitu juga banyak pohon yang tinggi, kita harus mengecek untuk pohon-pohonnya, apakah itu pohonnya sudah lapuk ataupun tidak gitu. Dan juga kita juga harus mengantisipasi juga bahaya-bahaya selain banjir longsor, juga kita sering kejadian juga untuk masyarakatnya atau yang mempunyai anak kecil, nanti di musim penghujan itu khususnya jangan bermain di pinggir sungai. seperti itu, dan memang kita harus sama-sama menjaga lingkungan, begitu juga dari masyarakat selalu mendapatkan merespon ataupun menyimak panduan atau informasi dari pemerintah. Demikian.
0: Oke, dari BPBD juga selalu mengupdate informasi terbaru ya Pak ya, soal kebencanaan ya?
2: Kalau dari BPBD kami akan tiap hari akan melakukan update kebencanaan ya. Jadi apapun yang terlaporkan kepada kami, kami akan tindak lanjuti untuk kaji cepat, begitu pun untuk dinas teknis lainnya akan menindaklanjuti hasil dari kaji cepat BPBD tersebut.
0: Baik, terakhir Pak, mungkin update terakhir terkait dengan kebakaran di TPAS Galuga gitu. Kan di mana tim dari Kabupaten Bogor juga dari BPBD turun langsung ke sana ya Pak ya. Bagaimana dengan kabar ya, kondisi di sana, boleh disampaikan juga Pak?
2: Ya memang kondisi saat ini alhamdulillah sudah 3 hari berturut-turut hujan. Dan itu sangat-sangat membantu untuk penanganan kebakaran di Galuga. Pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor juga bahu-membahu untuk penanganan tersebut, dan saat ini sudah memasuki masa pemulihan, dalam arti kita sudah melakukan proses-proses pendinginan gitu. Walaupun kita selalu antisipasi juga, selalu kita patroli 24 jam, kita juga selalu memonitor melalui drone thermal di mana kita bisa mengetahui kondisi atau suhu-suhu yang berpotensi akan terjadi pemanasan di area TPA Galuga ya. Dan kita juga selalu komunikasi dengan pihak aparat setempat ataupun di masyarakat, tokoh masyarakat, agar tidak membakar atau menabung sampah di sekitaran TPA.
0: Oke, baik.
2: Dan kondisi saat ini juga alhamdulillah sudah jauh lebih kondusif ya. Jadi di mana juga kita selalu komunikasi antara kota dan Kabupaten Bogor, kita sama-sama karena kan TPA Galuga ini pemiliknya adalah yang terbesar memang Kota Bogor, dan 10%-nya sekitar itu milik Kabupaten Bogor, tapi apapun itu kita sama-sama untuk berusaha untuk membuat TPA Galuga itu aman nih dari kebakaran. Terima kasih.
0: Ya, tentunya ucapan terima kasih ya untuk seluruh pihak termasuk BPBD Kabupaten Bogor yang berupaya keras ya Pak ya, berhari-hari tanpa lelah, tenaga, waktu yang begitu hebat gitu ya. Pokoknya salam sehat untuk teman-teman BPBD di Kabupaten Bogor ya Pak ya, dari kami yang ada di RRI. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah bersedia untuk kami hubungi, dan sukses untuk semuanya. Kami akhiri ya Pak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia penjelasan dari BPBD Kabupaten Bogor melalui Pak Adam. Pendengar, menjadi informasi terakhir ya yang kami sampaikan di program Halo RRI. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan khawatir untuk atensi-atensi lain tentunya masih bisa dikirimkan di setiap hari Rabu dan Jumat, karena untuk Halo RRI selain di hari Senin juga ada di hari Rabu dan juga Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10. Dan untuk edisi hari ini saya akhiri, jadi terima kasih atas kebersamaannya. Marisa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Edisi hari Senin tanggal 21 September 2026, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat menjalani hari Senin ini ya. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami buka dengan segmen pengaruh utamaan gender Asta Cita. Juga nanti tepat pukul 11 juga kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Melengkapi informasi Anda, sesi musik dan informasi juga akan mengantarkan Anda pada siang hari nanti ya. Dan juga akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan dengan Warta Asta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini, Pro Dangdut RRI Bogor. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lepas pukul 10:38 menit, Anda masih mendengarkan Bogor Siang Ingin, ini pengarus utamaan gender Asta Cita Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pendampingan psikososial bagi anak, khususnya anak perempuan, ini menjadi perhatian dalam masa depan di masa tanggap darurat dan transisi pasca gempa, tepatnya di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Kepala Dinas P2 KBP 3A Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, ya, ini menyatakan bahwa kelompok anak dan perempuan menghadapi kerentanan tambahan berupa kecemasan, hilangnya privasi, serta risiko kekerasan berbasis gender, pendengar. Ani dalam wawancara bersama RRI pada Senin 21 September 2026 ini menjelaskan bahwa hasil observasi di lapangan menunjukkan sejumlah anak perempuan mengalami kecemasan lebih tinggi dan rasa takut terhadap gempa susulan. Dan kondisi tersebut juga terlihat di posko pengungsian ketika sebagian anak mengaku belum merasa aman dan berharap dapat segera kembali tinggal di rumah. Dan tekanan psikologis pasca bencana ini dapat terlihat melalui perubahan perilaku dan kondisi fisik sesuai kelompok usia, seperti sering menangis, sulit berpisah dari orang tua, kehilangan minat bermain, lalu juga mimpi buruk yang sering datang, sakit kepala serta sakit perut tanpa penyebab medis yang jelas, pendengar. Dan untuk membantu anak selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah juga bersama lembaga swadaya masyarakat dan relawan menerapkan psychological first aid, ya, melalui pendekatan menenangkan, mendengarkan, dan menghubungkan anak dengan layanan yang diperlukan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Cinta.
1: Percaya diri.
2: Kreatif.
3: Berani.
4: Konsentrasi.
5: Fokus.
6: Rileks.
7: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
8: Mari berperang melawan narkoba.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel You Really Got Me, karya Dewi Sekar, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan pencarian jati diri. Ceritanya berfokus pada tokoh utama, Naya, seorang perempuan yang menjalani kehidupan sehari-hari yang tampaknya biasa saja. Hingga dia bertemu dengan seorang pria yang perlahan-lahan mengubah dunianya. Lewat perjalanan emosional yang dibumbui konflik batin, Naya menemukan cinta di tengah kompleksitas hidup dan pertemanan yang menguji batas kesetiaan serta perasaan. Gaya penulisan Dewi Sekar dalam novel ini terasa segar dan ringan, sehingga mudah diikuti oleh pembaca, terutama yang menyukai kisah-kisah romansa modern. Penulis berhasil merangkai cerita dengan dialog-dialog yang natural dan emosional, membuat para tokoh terasa hidup dan dekat dengan pembaca. Konflik yang dihadirkan pun cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hubungan yang rumit, dilema pribadi, dan proses pendewasaan diri. Kekuatan utama dari novel You Really Got Me adalah karakterisasi tokoh yang kuat dan relatable, terutama Naya sebagai protagonis. Namun, sebagian pembaca mungkin merasa alur ceritanya terkesan klise dan mengikuti romansa yang cukup umum. Meskipun demikian, Dewi Sekar tetap berhasil menyajikan emosi dan dinamika yang menarik, membuat cerita ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta genre romance. Secara keseluruhan, novel You Really Got Me adalah bacaan yang cocok bagi mereka yang menyukai cerita cinta yang manis namun penuh dengan drama emosional dan kisah pencarian diri. Novel ini memberikan refleksi tentang bagaimana cinta dan persahabatan dapat membawa perubahan besar dalam hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 10 lewat 55 menit. Sekitar 40 mahasiswa dan anggota komunitas mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender dan peran perempuan ASMAT bagi generasi muda di Kabupaten Merauke, pendengar. Dan kegiatan tersebut berlangsung di Universitas Musamus, tepatnya pada Sabtu 19 September 2026, kegiatan yang memang berlangsung mulai pukul 8.30 hingga pukul 13.30 tersebut ya, diselenggarakan oleh Berta B. Manampimbir bersama Indica Foundation dan Explovoir, pendengar. Kegiatan turut melibatkan MRP Papua Selatan Pokja Perempuan, lalu juga Ikatan Mahasiswa Malind, Ikatan Mahasiswa MAPI, Ikatan Mahasiswa Bovendigul, serta tokoh adat ASMAT. Berta juga selaku pelaksana kegiatan menyampaikan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya orang muda ASMAT, mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, pendengar. Dalam kegiatan tersebut juga peserta mendapatkan pemaparan materi dari instansi terkait dan pihak penyelenggara mengenai kesetaraan gender serta peran perempuan ASMAT. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but
2: we will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu pada ajang Asian Games ini.

0: cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
1: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Seperti yang bilang, kita terjadi dari cukup jauh dan suasana padat. Kita tahu setiap tim seperti sulit, sebelum kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan

Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau

0: Barcelona sudah ada pemain bagus. Secara tim juga sudah kompak. Mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
1: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
3: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
4: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
5: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa Biak dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
2: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Breaker lepas pukul 11 lewat 44 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan juga baru saja kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Selepas dan jelang azan zuhur nanti kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda. Dilanjutkan dengan sajian lagu hits pop Sunda untuk menemani santai siang dan santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 13 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan sajian lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit

0: Pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih mendengarkan sajian lagu Pop Sunda untuk menemani santai siang dan santap siang Anda hari ini, pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. 4 kawasan olahraga di Jawa Barat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi sport tourism yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pendengar. Pengembangan tersebut mencakup kawasan sport Jabar Arca Manik, lahan Tanjung Sari, sarana olahraga Lodaya, dan sarana olahraga Pajajaran. Erastus Rajimin, founder dan CEO Artotel Group, ya, ini menyatakan bahwa dukungan terhadap pengembangan 4 aset kawasan olahraga di Jawa Barat menjadi destinasi sport tourism dan wellness, pendengar. Hal tersebut juga disampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi Business Infrastructure Forum, ya, atau BIF, beberapa waktu lalu. BIF sendiri merupakan salah satu rangkaian acara Indonesia Sport Summit, ya, 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Forum ini juga mempertemukan pemerintah, lalu juga investor, pelaku industri, pengelola infrastruktur, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peluang investasi, lalu juga pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan infrastruktur olahraga dalam mendukung pertumbuhan industri olahraga nasional. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar lepas pukul 12.57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sajian lagu pop Sunda sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Asta Cita melengkapi informasi Anda di siang hari. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri. Pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan, jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
2: Enggak ada, airnya juga udah putih kok. Udah putih lagi. Udah kesana tadi sama Pak Camat, sama Pak Kades, sama tokoh masyarakat. Aman, kondusif.
3: Nah, yang saat ini terjadi, IKD menjadi pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial melalui perlinsos digitalnya. Jangan tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, Senin 21 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Air keruh dijadikan keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga minta penanganan dan informasi gangguan dipercepat. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor terkait aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Fenomena terjadi di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung tersebut berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, selengkapnya.

0: Saudara, informasi pertama kami awali terkait air keruh jadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga meminta penanganan dan informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya Sonia Agung Saputra melaporkan.
1: Kekeruhan air baku Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat meningkat hingga 3.000 MTU ketika hujan turun atau awal musim kemarau. Kondisi tersebut jauh di atas batas kekeruhan air baku 16 MTU berdasarkan SNI dan menjadi tantangan pengolahan sebelum air terdistribusikan kepada pelanggan. Warga pelanggan Perumda Tirta Pakuan Adinda Citra Hendra mengatakan air keruh menjadi persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia berharap Perumda Tirta Pakuan dapat mempercepat penanganan serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ketika terjadi gangguan kualitas air. Adinda juga berharap layanan pengaduan dapat semakin mudah digunakan ketika pelanggan menemukan air keruh di rumah. Menurutnya, informasi mengenai penanganan jaringan pengurasan pipa atau flushing serta dukungan air melalui tangki darurat perlu disampaikan secara cepat kepada warga terdampak.
2: Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya, airnya kok gini gitu kan. Ya sudahlah, kan biasa kalau ibu-ibu di rumah itu kan ada penampungan, ada di bucket, ya sudah kita buang saja, pasti ada sesuatu gitu kan. Cuma memang karena kita kan mengiranya ini ada, oh mungkin ada pembersihan atau apa gitu kan, informasinya ya kita membayangkan itu aja dulu gitu. Jadi memang beberapa kali, nah untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu gitu kan, kita juga masih bertanya-tanya, cuma mungkin apa namanya, ya baru dijelaskan sekarang gitu kan, ini kenapa gitu. Oh kita paham lah gitu kan. Cuma mungkin kan kalau untuk ibu-ibu kebanyakan, kok gini sih, jadi ada khawatir kayak gitu.
1: Sementara itu Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Dani Rahmawan menjelaskan lonjakan kekeruhan terjadi karena material tanah dan endapan terbawa aliran air saat hujan turun setelah periode kemarau. Perubahan kualitas air baku tersebut kemudian membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan agar air yang terdistribusikan memenuhi ketentuan kualitas.
3: Dan kami juga mohon maaf atas kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya. Pertama, bahwa untuk konsumsi air, kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain, kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
1: Saat ini Perumda Tirta Pakuan terus melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan jaringan pada 7 zona pelayanan. Pelanggan dapat memanfaatkan call center, layanan WhatsApp, Simotip, serta armada tangki darurat apabila mengalami gangguan air keruh dan membutuhkan tindak lanjut.
0: Saudara, masyarakat diminta mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil terkait aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penipuan dapat dilakukan dengan menghubungi warga secara langsung maupun mengirimkan tautan melalui WhatsApp. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Ganjar Gunawan menyatakan, masyarakat perlu memastikan proses layanan IKD dilakukan langsung bersama petugas Dukcapil karena terdapat barcode dari sistem yang harus dipindai.
4: Saat ini pemerintah sedang menggencarkan transformasi digital, salah satunya adalah di sektor digital ID dengan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. IKD adalah sebuah aplikasi resmi dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan identitas penduduk, kemudian dokumen-dokumen kependudukan, dan termasuk IKD adalah juga sebagai pintu masuk untuk memperoleh layanan publik lainnya. Nah, yang saat ini terjadi, IKD menjadi pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sosial melalui perlinsos digitalnya. Jangan tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil, karena Dukcapil tidak pernah menghubungi langsung, mengirim link, atau mengirim WA. Semuanya harus berhadapan dengan petugas Dukcapil karena ada barcode langsung dari sistem yang harus di-scan.
0: Fenomena terjadi berikutnya, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan petugas Dukcapil, serta tidak memberikan data pribadi melalui pesan atau tautan yang tidak dikenal. Masyarakat diajak memastikan setiap pelayanan kependudukan dilakukan melalui petugas resmi Dukcapil. Saudara, fenomena di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sumber mata air warga di kampung tersebut berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Sebuah fenomena terjadi di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Bahkan sebagian dari mereka membawa airnya dan meminumnya langsung di kolam. Fenomena itu pun tersebar dan viral di media sosial hingga banyak yang berspekulasi dan mengkaitkannya dengan hal gaib. Mengantisipasi keresahan di tengah masyarakat itu pun, Kasih Trantip Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Sugiharto, mendatangi lokasi dan memastikan warga tertib dan tidak terjadi kegaduhan.
6: Air di Kareo ya, ini kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Jadi saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut. Dan juga bukan orang ini, dan kami belum tahu informasi. Kalau untuk sementara, kalau ditutup, kita nanti koordinasi dengan pimpinan dulu. Tapi kita memang berjaga di sini.
5: Camat, Kapolsek, dan Kepala Desa pun pada Senin 21 September pagi mendatangi lokasi dan memberikan sosialisasi kepada warga, termasuk mengambil sampel air untuk diuji secara klinis oleh Dinas Kesehatan demi keamanan air tersebut jika dikonsumsi langsung oleh warga. Banyak warga yang penasaran itu pun menjadikan petugas dari Polsek turun tangan mengamankan lokasi. Kapolsek Gunung Sindur, AKP Ucup Supriyatna, mengatakan tidak perlu memberi garis polisi dan penanganan khusus karena kondisi airnya sudah normal kembali.
7: Tadi juga habis kita cek ke sana sama Pak Camat juga, enggak ada, airnya juga udah putih kok, gitu. Udah putih lah. Udah ke sana tadi sama Pak Camat, sama Pak Kades, sama tokoh masyarakat. Aman, kondusif.
5: Fenomena tersebut baru pertama terjadi. Warga pun mengabadikan fenomena sejak Sabtu 19 September dan kemudian viral di media sosial. Fenomena serupa pun akhirnya dipadankan oleh warganet dengan sebuah pohon secang yang bagian batang kayunya dapat berwarna merah jika terendam air.
0: Wali Kota Bogor Dedi Arahim menilai Palang Merah Indonesia atau PMI memiliki peran penting dalam mendukung sektor kesehatan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesadaran hidup sehat. Hal itu sejalan dengan angka harapan hidup warga Kota Bogor yang mencapai 76,4 tahun. Namun hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan 92% warga yang diperiksa masih kurang aktif berolahraga. Dedi Rahim menyatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemeriksaan, tetapi juga perlu diikuti perubahan pola hidup. Menurutnya, PMI Kota Bogor dapat terus mengambil peran dalam memberikan pelayanan dan mendorong masyarakat menjaga kesehatan secara lebih aktif. Ketua Dewan Pengurus PMI Fahmi Idris menegaskan, peningkatan mutu pelayanan harus menjadi perhatian termasuk aspek keselamatan pasien, tata kelola, dan keberlanjutan Rumah Sakit PMI Bogor. Ia menilai kepercayaan masyarakat dan rasa aman pasien menjadi bagian penting dalam membangun kualitas rumah sakit selain dukungan fasilitas dan peralatan kesehatan.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkab Bogor juga memberikan waktu 10 hari kepada perusahaan yang telah diberi surat untuk melakukan pembenahan. Hal itu setelah pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah aliran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor kembali ditindak oleh Forkopimda. Berikut laporan Yofri Haryadi.
9: Pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah aliran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor kembali ditindak oleh Forkopimda yang ditandai dengan giat susur sungai Bupati Bogor Rudi Susmanto dan jajaran dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup termasuk BUMD setempat pada Sabtu 19 September 2026. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan saluran pembuangan limbah industri yang kadar pencemarannya di atas baku mutu yang sudah ditetapkan. Tim menemukan ada 23 perusahaan terindikasi membuang air limbah ke Sungai Cileungsi tidak sesuai ketentuan. Dari hasil investigasi terhadap 176 perusahaan, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan dari 23 perusahaan tersebut sudah dilakukan peneguran dan akan dilakukan proses hukum berikutnya.
10: 176 perusahaan ditemukan kurang lebih 23 perusahaan, yang mana perusahaan tersebut skalanya ada yang multinasional, ada yang nasional, dan kewenangannya ada yang di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah satu, yang kami tutup adalah beberapa saluran-saluran air limbah yang melewati batas baku mutu air yang kita duga mencemari Sungai Cileungsi. Kami meminta beberapa perusahaan tersebut yang sudah kita berikan surat untuk datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
9: Tim telah mengumpulkan sejumlah bukti dan data, mulai dari dokumen foto dan video hingga pengambilan sampel air dari sejumlah saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Cileungsi. Data berupa video bahkan sampel air diambil dari beberapa lubang pipa di Sungai Cileungsi. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas KP2C Puarman mengatakan jika pencemaran yang terjadi di das Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor terjadi hampir setiap tahun, terlebih saat musim kemarau.
11: Kami sudah sering mengadu, sudah sering mengeluh, sudah sering melaporkan, sudah memberikan bukti-bukti segala macam, tapi kondisi ini tetap masih terjadi. Nah, kalau menurut saya adalah, mohon maaf kepada pemerintah, sudah cukuplah melakukan pembinaan dan pengawasan selama ini. Sekarang sudah bukan eranya lagi. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, mohon maaf, harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya.
9: PMK Bogor telah melakukan langkah pengendalian terhadap saluran pembuangan yang diduga berpotensi mencemari Sungai Cileungsi. PMK Bogor juga memberikan waktu 10 hari kepada perusahaan yang telah diberi surat untuk melakukan pembenahan. Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan pendampingan tanpa biaya bagi perusahaan yang perlu melakukan perbaikan instalasi pengolahan air limbah IPAL.
0: Saudara, penanganan hukum terhadap dugaan praktik mafia tanah di Kabupaten Bogor dinilai perlu diperkuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
12: Dugaan praktik mafia tanah di lingkungan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian menyusul adanya pengungkapan perkara pertanahan oleh aparat penegak hukum. Managing Partner Kantor Hukum Irwansah dan Partner Irwansah Sarjana Hukum Magister Hukum menilai kondisi tersebut perlu ditangani secara serius untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah. Saat ini pihaknya pernah menangani perkara yang diduga berkaitan dengan praktik mafia tanah, termasuk perubahan status dan kepemilikan bidang tanah ketika perkara tersebut memasuki proses persidangan. Ia juga menyatakan pernah menemukan kondisi sertifikat yang berubah, bahkan terpecah dalam proses perkara, yang menurutnya menjadi indikasi perlunya pemeriksaan lebih mendalam terhadap tata kelola pertanahan. Menurut Irwansa, dugaan persoalan tersebut perlu ditelusuri aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak tertentu dalam proses administrasi pertanahan. Ia mendorong KPK dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan penanganan sesuai kewenangan serta berdasarkan alat bukti terhadap setiap dugaan pelanggaran hukum di sektor pertanahan.
13: Saat ini ada perkara saya di Kabupaten Bogor. Saya waktu itu menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika ini perkara yang sudah berjalan di pengadilan, semestinya kan sertifikat itu tidak lagi bisa di, baik itu balik nama, dirubah, ataupun itu ya status quo. Ini sertifikat waktu itu tuh dirubah, balik nama, berbeda alas hak, berbeda kepemilikan, dipecah. Nah, itu saya sendiri yang mengalami, dan perkaranya itu sekarang masih di, saya masih inilah, ke kasasi sekarang itu perkaranya, kalau saya lupa. Itu perkara di PTUN. Sekitar okay. setahun dua tahun yang lalu lah. Ada, justru begini, bukan mafia kalau saya. Justru bukan mafia, tapi kan perkara itu, saya kan menggugat BPN, menggugat keputusan kepala BPN yang menerbitkan sertifikat. Dan gugatan itu kan di BPN.
12: KPK sendiri dalam kajiannya pernah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dalam layanan pertanahan, termasuk potensi penerbitan sertifikat ganda atau tumpang tindih akibat persoalan basis data dan administrasi. KPK juga mencatat perlunya penguatan tata kelola dan pengendalian risiko korupsi di ATR BPN, termasuk melalui program integritas dan perbaikan layanan pertanahan.
13: Terus nanti diberi hukuman apa gitu. Ya biar masyarakat tahu, inilah masalahnya. Dan tidak lagi jadi perbuatan mengulang. Jadi biar enggak jadi pembelajaran buat pegawai BPN. Seperti ini teh, ternyata sudah pernah ada. Dan diganjar hukuman gitu loh. Kalau ini kan bukan mafia sebenarnya. Lebih dari mafia ini. Karena pelakunya justru pegawai BPN sendiri. Orang-orang yang harus bertanggung jawab mestinya menjaga agar hukum itu, agar hak dan masyarakat itu terlindungi. Justru dia melakukan perbuatan yang melanggar yang semestinya dia lakukan. Wajib lah, harus ada pemberat lah. Karena dia kan yang semestinya harus bertanggung jawab. Ya sama aja kita yang harus mestinya menjaga, justru kita yang melakukan.
12: Penegakan hukum terhadap dugaan mafia tanah diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia juga menyatakan setiap pejabat pertanahan yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum, sehingga tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan secara lebih luas.
0: Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Atlet soft tennis asal Kabupaten Bogor, Fernando Sanger, menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikutnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atletnya jelang Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
14: Atlet soft tennis meja asal Kabupaten Bogor, Fernando Sanger, menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Higashima Park Tennis Center Nagoya pada hari Minggu kemarin. Langkah tim bergu putra Indonesia yang diperkuat Fernando dan Tio Hutauruk terhenti di partai semifinal setelah kalah 2-0 dari tim tuan rumah Jepang. Keberhasilan Fernando meraih medali perunggu di nomor bergu putra tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan. Pihaknya merasa bangga dan optimistis tiga atlet asal Kabupaten Bogor lainnya yang membela kontingen Indonesia, yakni Hendro Yap dari cabang atletik, Ahmad Hoirul Basit dari panahan, dan Michael Robert Muskita dari tinju juga mampu menyumbangkan medali emas. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten

0: Dian Turangga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang memfokuskan proses seleksi dan pengerucutan jumlah atlet. Dari puluhan talenta yang dibina, FPTI berencana memberangkatkan lebih dari 20 atlet untuk memperkuat kontingen daerah.
1: Kita masih lihat di posisi kondisi terakhir ya, tapi kita menyiapkan 22 atlet ya. Kita menyiapkan 22 atlet yang kita di sekarang, apakah nanti kita kerucutkan jadi 16 atau tidak, nanti kita lihat kondisi terakhir. Kita targetnya di 5 medali emas. Jadi tahun Porda lalu itu kan kita 4 medali emas, tapi tercapai 3. Nah, target tahun ini adalah 5 medali emas.
0: Sementara itu, atlet andalan FPTI Kabupaten Bogor, Aziz, di tengah porsi latihan yang padat, Aziz mengaku termotivasi untuk memberikan pembuktian terbaik di dinding panjat. Saat ditanya mengenai target pribadinya di Porprov mendatang, Aziz menegaskan komitmennya untuk mengharumkan nama daerah.
2: Untuk latihan khusus demi mencapai performa puncak, sebetulnya saya sedang mengutamakan recovery, karena mau bagaimanapun recovery merupakan bagian dari latihan yang penting, dan untuk saya yang masih banyak kegiatan di luar latihan, sebelumnya masih sangat abai dan kurang dalam hal tersebut. Untuk latihan tambahan yang saya jalani, saya sedang melakukan kegiatan aktif atau kunjungan aktif ke luar daerah. Biasanya saya melakukan ke climbing gym atau ke wall-wall di kota lain sebagai bentuk tryout mandiri, dan jalur-jalur baru dan update tersebutlah yang saya butuhkan sebetulnya.
0: Aziz juga berharap doa dan dukungan penuh dari masyarakat terus mengalir agar tim panjang

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sonia Gung Saputra, dibantu penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 13.47 menit ya. Saatnya kami hadirkan sajian lagu dangdut favorit Anda. Deli siap putarkan lagu dangdut dan juga siap membacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 pendengar. Dan seperti biasa kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Bebas kali ini salam-salamnya mau dikirimkan untuk siapa. Topiknya bebas aja ya. Pokoknya keberadaan dan kehadiran Delis di sini untuk menemani Anda di Pro Dangdut edisi kali ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Karena atensinya sudah cukup ramai ya. Kita bacakan terlebih dahulu dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, mau minta diputarkan lagu dari Ade Irma, judulnya Gelora Cinta, spesialnya untuk para pecinta Pro Dangdut RRI Bogor aja. Semoga sehat selalu, dan untuk Teh Deli, selamat siaran sampai tuntas. Siap, hatur nuhun. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Bukan Tak Mampu, spesial buat Teh Deli Segelis katanya. Siap, hatur nuhun ya. Lanjut juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barat.

Prodangdut RRI Bogor, lagunya Mau Ikan Dalam Kolam. Selamat bertugas buat Teh Delis. I-nya 4 ya. Sehat selalu ya. Siap, sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya nanti Delis siapkan ya. Kita lanjut atensi. Yang cukup banyak juga datang dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di Jembatan Hitam agak mendung. Prodangdut edisi kali ini salamnya untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy, Ibu Berta, Kang Wahyu, Kang Satria, Kang Handra sama Umi, Kang Zulai, Kang Gomet Irama, Bagas Mahesa, juga buat semuanya yang lagi dengerin Prodangdut ya. Mau minta dimainkan lagu Seribu Benang dari Maggie Z. Makasih buat Teh Delis, yang gelis, hatur noho, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, semoga diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Hatur noho ya. Pendengar, doanya, doa yang sama, semoga Anda selalu sehat dan setia menjadi pendengar Pro 1 RRI Bogor. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro Dangdut RRI Bogor. Nanti lagu-lagu yang sudah Delis bacakan atensinya kita putarkan khusus untuk Anda di siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya, nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prodangdut RRI Bogor, lepas pukul 14:18 ya, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Tadi lagu juga requestan dari Teh Yanti, Jembatan Hitam, Hitam Seribu Benang Cinta dari Maggie Z juga sudah Delis putarkan ya. Semoga juga terhibur untuk Anda yang sedang mendengarkan Prodangdut edisi kali ini. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Burani di Cilebut, minta diputarkan lagu dari Hamdan ATT, judulnya Disakiti dan Dihina. Spesialnya untuk para pendengar Prodangdut RRI Bogor aja. Hatur nuhun, sami nuhun. Lanjut ya ke atensi berikutnya pendengar. Kita baca dari Pak Onoi di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya yang berjudul Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia di mana saja berada, dan buat yang bertugas Teh Delis Nur, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Hatur nuhun juga Pak Ono, sudah kirimkan atensi ya. Lagunya sudah Delis siapkan, jadi mohon ditunggu. Oke, pendengar, kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari pendengar setia kita juga, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Termenung dari Titi Sandora. Topiknya ikutan aja untuk Mbak Delis. Terima kasih. Selamat siang, Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad. Oke, hatur nuhun Ibu Siti Haryati, lagunya disiapkan terlebih dahulu ya. Lanjut Kang Zulian di Ciomas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Delis yang makin yes. Aduh, tolong diputarkan lagu Kunang-Kunang dari Bunda Rita. Penyiar yang enak diajak bercanda cuma Teh Delis dan Neng Alif katanya. Kalau yang lain suka gak berani, aduh kenapa gak berani, padahal sama aja ya. Oke deh, siapapun baik penyiarnya, iya dong. Pendengarnya juga kalau sama saya harus kuat mental, jangan mudah emosi ya para pendengar. Pastinya enggak dong Kang Zulian, hatur nuhun ya. Lagunya nanti disiapkan, semoga tersedia. Hatur nuhun atensinya, sehat selalu untuk Anda para pendengar Prodangdut RRI Bogor yang siang hari ini juga tengah mendengarkan ya Prodangdut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung aja deh kita putar lagu yang sudah di request. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Muhammad Al-Fatih 1453 adalah buku yang menceritakan biografi seorang tokoh besar, tokoh yang mendapatkan julukan sebaik-baik panglima, tokoh yang mampu menggerakkan pasukannya untuk berjuang menaklukkan kota Konstantinopel dengan pertahanan terkuat pada masa itu. Muhammad Al-Fatih adalah seorang ilmuwan dan ulama yang telah menghafal Al-Quran semenjak masih kecil serta mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Ia hafal dan faham terhadap 7 bahasa. Kehidupan beliau sangat akrab dengan budaya keilmuan. Selama masa pendidikannya, beliau didampingi oleh 2 ulama terbaik pada waktu itu. Seluruh kehidupannya ia dedikasikan untuk tujuan yang mulia ini. Beliau menjadi panglima perang, sekaligus menjadi gubernur pada umur 21 tahun, dan terus melakukan penaklukan demi penaklukan, sampai beliau wafat ketika ingin menaklukkan kota Roma. Lewat novel ini, pembaca dapat menekuni dan mempelajari sejarah umat Islam sebagai motivasi dalam beribadah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeay, hari ini waktunya santai. Tugas kemarin udah selesai dikerjain. Dan waktunya untuk berleha-leha.
1: Eh, enak aja kamu. Nih, setumpuk lagi, harus selesai, ditunggu tuh sama Pak Bos.
0: Hah? What? Coba ulang.
1: Oke, aku ulang ya. Nih, setumpuk lagi, harus selesai, ditunggu tuh sama Pak Bos.
0: Loh, kok aku lagi sih? Nggak adil banget dong. Kemarin aku, sekarang aku. Emang udah nggak ada yang lain lagi apa?
1: Habisnya cuman kamu doang yang bisa dimintain bantuan. Sisanya no. Mereka semua pada sok sibuk tuh.
0: Oke, akan aku kerjakan ya. Tapi bilang dong sama yang lain, kalau kita semua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing.
1: Ya.
0: Dan yang penting, harus adil dong dalam pembagian tugasnya.
1: Oke deh, thank you.
2: Berlaku adil merupakan wujud penghargaan terhadap orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Mendengar lepas pukul 14 lewat 41 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Ibu Berta di Ciawi ya, minta diputarkan lagu dari Christina, judulnya Bila Salah, spesialnya untuk para pendengar Pro Dangdut RRI Bogor aja yang saat ini tengah mendengarkan siaran bersama Teh Delis Nur sampai jam 15 atau jam 3 sore. Hatur nuhun, sehat selalu untuk Teh Delis Nur, salam-salamnya juga sekali lagi buat para pendengar aja. Oke, kita lanjut ke atensi berikutnya. Pendengar dari Kang Fuji di Tapos Depok minta diputarkan lagu dari Leo Waldi, judulnya Pasrah ya. Spesialnya untuk Kak Deli saja yang sedang siaran, sehat selalu, hatur nuhun, sami nuhun. Oke, pendengar kita langsung saja putarkan lagu yang sudah Anda request. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor di segmen Pro Dangdut RRI Bogor yang kami hadirkan hingga jelang pukul 3 sore nanti.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, kita sampai di segmen yang terakhir, lepas pukul 14:54 ya. Ada atensi terakhir ternyata. Assalamualaikum Teh Del. Waalaikumsalam. Dari Bang Dewa absen aja katanya. Oke, siap. Hatur nuhun Bang Dewa ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200 pendengar. Semoga terhibur di Pro Dangdut edisi kali ini ya. Jangan khawatir, Pro Dangdut hadir setiap hari di jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Bogor. Lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Bogor sore ini dan akan ditemani oleh Kang Jack ya di rangkaian Bogor sore ini. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Bangrang 34 ada masih bersama siaran dari program Bahasa 1 RRI Bogor. Berdekat di Bogor sore ini hari Senin 21 September 2026. Saya hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 20 nanti. Kita akan awali pendengar dengan nanti kita hadirkan UMKM Bicara yang akan hadir bersama Anda dengan topik bahasan kuliner tiga negara satu rasa dalam satu meja oleh UMKM Bogor. Nanti ada Teh Ima Darmasari yang akan menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 16 nanti. Selepas warta berita di seputaran Jawa Barat yang kami rangkum dalam lintas Jabar, sajian musik ibu kembali hadir hingga menjelang pukul 19 nanti. Selepas warta berita kami hadirkan juga jamuan terakhir di Bogor sore ini yaitu mimbar agama Konghucu. Nah, pendengar, acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang sore hingga malam hari nanti di rangkaian Bogor sore ini Perwasa Terbogor. Jadi pastikan terus Anda bersama siaran dari Perwasa Terbogor karena informasi dan inspirasi.
1: Banyak, pintar dan juga sehat. Wah, aku juga mau sehat.

0: Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya.
1: Saya perhatiin kok jualannya makin rame sekarang.
0: Dari meja kepemimpinannya hingga penggerak
2: digital dan teh,
0: perempuan adalah katalisator masa depan.
3: Kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
0: Jika dua sayapnya, aku laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya
4: UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian.

0: Ya, balik masih di rangkaian Bogor sore ini dari program Asator Bogor di kesempatan sore hari ini mendengar ya, Senin 21 September 2026 seperti yang sudah saya tekan tadi sebelumnya ya. Kita ada tamu kita yang akan ngobrol di UMK Bicara. Kita akan bahas mengenai kuliner tiga negara satu rasa dalam satu meja oleh UMKM Bogor. Dan sudah hadir di studio Panorama 34 sore hari ini ada Teh Ima Darmasari ataupun yang biasa dipanggil Tembun. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tembun.
1: Selamat sore, Bang Jeng.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di luar panas, tapi
1: panas,
0: sini
1: tetap adem.
0: Adem di sini ya. Alhamdulillah sehat, Tembun ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemarin kita sempat juga hadir di lapangan Sakura
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang hadir lagi di studio Panorama 34 untuk ngobrol lebih jauh nih tentang usaha dari Tembun ini. Nah ini, Tembun kalau boleh tahu nih, ini nama usahanya apa Tembun nih?
1: Usaha saya tuh Kedai Embun.
0: Kedai Embun ya. Nah ini untuk jenis usahanya kuliner pastinya ya.
1: Pastinya kuliner.
0: Ini kalau lihat dari temanya kuliner tiga negara satu rasa dalam satu meja. Ini apa nih maksudnya Tembun nih?
1: Saya juga kaget, wah pas banget ini kok. Materinya kok baru kepikiran deh kan. Tiga negara dalam satu meja ya kan. Oh iya ternyata produk saya tuh somai, sushi dan sandwich atau enggak burger gitu kan.
0: Jadi ya. Satu mewakili Indonesia, sushi Jepang, burger ala bule ya.
1: Western
0: ya. Jadi tiga negara kumpul dalam satu meja usaha.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau boleh tahu nih udah berapa lama nih Tembun menggeluti usaha kuliner ini?
1: Kalau kuliner saya dari 2020 ya.
0: 2020 ya.
1: Oke. 2020. Uh-huh. Tapi banyak apa ya? Perubahan dalam penjualannya.
0: Maksudnya apa nih?
1: Dalam arti kata waktu pas tahun 2020 itu saya mulainya memang di cemilan ya seperti burger gitu kan, hot dog, seafood olahan gitu kan. Karena memang sesuaikan waktu itu saya setahun setengah itu di Pagelaran di PAUD Rainbow. Di situ mulai usahanya. Setelah itu ada mungkin dari pemilik usahanya jadi menutup tempat itu. Saya pindahlah ke Villa Ciomas.
0: Oke, okay. Gitu. 2020 ya.
1: Iya, okay. 2020 sampai 2021 ya. Dari 2021 itu pindah ke Villa Ciomas, ada lokasi juga pinggir jalan persis gitu. Tapi melihat penjualannya itu untuk yang di situ nggak masuk.
0: Kenapa nih?
1: Lebih ke mereka tuh hanya selintasan doang. Jadi banyakan untuk ngopi, Indomie seperti itu. Nah kira saya sempat menjalankan itu hampir setahun, tapi dibarengi dengan warung kopi lah kalau kita sebutnya gitu kan, warung kopi. Berjalan itunya yang makanan itunya tuh saya online. Boleh sebut merek apa namanya?
0: Apa nih yang GoFood. Oke, yang online gitu ya, bukannya aplikasi online ya.
1: Iya, aplikasi online seperti itu. Tapi enggak begitu menutupi semua biaya-biaya gitu. Jadi lebih ke jatuhnya ke warung kopi kayak gitu, warmindo lah kalau kita bilang. Nah, setelah bertahun-tahun tapi saya tetap jualan itu. Ada pembeli itu banyak lumayan, tapi nggak terlalu banyak seperti dulu. Ya bertahan, sekarang udah masuk di hampir 2 tahun ini ikut bazar seperti ini gitu. Okay. Jadi lebih ke fokus untuk di bazar saya lebih ke seperti itu yang tiga makanan
0: ini.
1: Iya gitu.
0: Itu tadi dulu kan 2020 mulai usahanya dari usaha yang Western ya.
1: Western.
0: Terus serangi kopi juga. Itu kan 2020-2021 tuh COVID ya.
1: Iya tapi kita tetap jualan.
0: Tapi online ya. Enggak juga. Tetap buka juga. Itu kan waktu itu kan masih isinya kelas dilarang keras untuk berkerumun gitu.
1: Tapi tetap ada juru jarak ya. Agak kurang. Tapi setelah itu enggak lama kita tetap jualan saat COVID itu gitu kan. Karena dampaknya yang mungkin di Jakarta dengan Bogor beda mungkin ya. Lebih ketatan di Jakarta gitu dibandingin mungkin di wilayah Bogor gitu kan. Jadi kita tuh biasa gitu tetap buka tiap hari gitu. Cuman memang ada jaraknya dan lebih apa ya? Lebih restrict gitu loh. Ketat jadinya gitu kan.
0: Tapi enggak berpengaruh enggak untuk Untuk income-nya tuh?
1: Pengaruh cuma sedikit sih sebenarnya. Okay. Karena sebagian untuk anak-anaknya nggak boleh sama orang tuanya mungkin ya, nggak boleh untuk beli di situ. Mereka lebih baik bawa makanan, tapi justru untuk yang mereka orang tuanya yang menunggu itu yang banyak jajannya gitu seperti itu.
0: Ini untuk sasarannya sih Teh, sebenarnya siapa sih yang menjadi target utama pasaran dari kuliner Teh Kedai Imbun ini?
1: Semuanya sih ya, maksudnya anak-anak muda lebih karena kan dari jenis makanannya, tapi kalau misalkan dari somainya kan semuanya bisa.
0: Semuanya bisa.
1: Burger pun seperti itu gitu. Yeah. Mungkin tapi enggak sebanyak yang orang tuanya gitu. Apa yang mudanya gitu. Pasar-pasarnya sih semuanya sih. Masuk semua sih.
0: Jadi masuk semua ya. Jadi masuk ada semua. Batasan untuk anak-anak kan biasanya ada yang membidik nih pasar anak-anak, pasar remaja, pasar orang tua. Enggak ini enggak, ya.
1: Saya enggak membatasi itu. Enggak satu ini aja gitu. Meluas saya gitu.
0: Meluas kan. Siapa aja. Yang penting bisa ya. Bisa dinikmati ya. Ini konsep apa nih idenya nih dari mana Teh untuk ide mengembangkan usaha kuliner ini Teh?
1: Sebenarnya dulunya saya hobi makan burger.
0: Hobi makan burger.
1: Hobi makan burger. Oke. Okay. Hobi makan somai. Dari hobi itu terwujudlah setelah puluhan tahun ya. Bisa gitu. Tapi lebih ke mungkin kayak burger itu lebih ke burger, kalau kita bilang burger kampung ya, yang suka digoes itu loh.
0: Ya, oke.
1: Suka digoes itu seperti itu. Nah, saya bikin itu tapi lebih apa ya, lebih juicy. Juicy, jadi nggak kalah sama yang ada brand-brand yang lain gitu.
0: Gitu.
1: Dan dari situ burger saya dan hotdog saya itu juara banget.
0: Boleh dikenal pokoknya Kerembun dengan burgernya. Ini belajar sendiri atau gimana Teh ini?
1: Belajar sendiri. Dan lihat dari teman aja. Kalau yang sushi waktu pas saya di Cewas sini, sebelah saya tuh ada Tanoshi Sushi itu kan. Nah, saya belajar udah di situ lihat, oh gini, ternyata enggak sesusah itu, dan sekarang pun lebih dipermudah dengan banyak alat untuk pencetak. Jadi nggak perlu ngegulung, kita capek, gitu. Ya kita tuh tinggal ditaruh nasi, tinggal dicetak aja gitu kan. Dan untuk yang kecil-kecilnya pun ada cetakannya juga sebenarnya gitu. Lebih, jadi dipermudah.
0: Lebih gampang ya.
1: Efisien waktu juga.
0: Nah untuk somai nih, ini buat sendiri atau gimana?
1: Kalau somai itu saya ngambil di teman, ambil di teman gitu kan. Emang dia produksi besar dan kita tuh partneran.
0: Gitu. Semacam reseller sebenarnya atau?
1: Semacam reseller.
0: Oke, jadi brandnya brand teman tapi dijual di Kedai Imbun ini. Nah, untuk ciri khas sendiri dari kuliner Teh Imbun ini apa nih? Menjadi ciri khas nih selain tadi yang yang burger yang lebih juicy, somainya gimana nih somainya ini?
1: Kalau somainya itu endul. Mungkin bisa nyoba nanti ya, bisa ya gitu.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Jadi itu sampai misalkan kita nih kukus ini ya, beli misalkan nih pagi. Kita pas sore itu enggak akan keras, tetap empuk dan juicy banget deh. Pokoknya kenyalnya tuh enggak kenyalnya, pokoknya lebih ke ayamnya tuh berasa.
0: Oh, itu dari ayam ya. Bukan ikan, kan biasanya kan somai identik dengan ikan tenggiri.
1: Enggak.
0: Kalau ini lebih somai ikan. Ayam ya. Jadi bukan somai. Itu menjadi ciri khas juga ya.
1: Iya.
0: Kalau biasanya orang kan jual somai itu ikan tenggiri.
1: Iya.
0: Tapi ini somai ayam.
1: Ikan tenggiri.
0: Ataupun ikan lah bahan bakarnya biasanya.
1: Tapi lebih sekarang lebih ke ayam ya. Lebih gampang,
0: lebih mudah didapat juga untuk bahannya ya.
1: Betul. Kalau ikan kan agak kadang-kadang rumornya suka pakai ikan sapu.
0: Emang ada ya?
1: Ada, bener. Seperti itu emang ada.
0: Saya pikir hanya hoax aja ya. Tapi enggak. Ada bener ya ikan sapu ya.
1: Benar. Gitu.
0: Aduh.
1: Dan kalau misalkan pakai ikan pun harganya kita nggak bisa ngikutin pangsa pasar kita gitu. Harus yang up gitu kan. Okay. Ikan tuh tahu sendiri bu, mahal.
0: Lebih mahal ya.
1: Iya, dibandingin ayam.
0: Oke, jadi bahannya adalah ayam untuk somai. Kalau untuk sushi tetap standar ya, kalau sushi mah ya.
1: Sushi mah standar.
0: Dan juga burger juga standar ya.
1: Standar.
0: Ini kan burger kan ini untuk apa namanya isiannya nih? Seperti apa nih?
1: Oh, saya pakai beef patty atau enggak yang ayam gitu loh.
0: Ah gitu.
1: Kalau untuk yang kayak beef slice itu saya jarang. Karena kadang-kadang saya pola pikir saya seperti ini. Saya masak atau ngejual apa yang saya suka. Sebenarnya memang nggak boleh, tapi itu selera kita tuh udah tahu gitu loh. Dan saya tuh lebih ke yang patty-nya, yang daging tebelnya gitu. Jadi kalau misalkan yang untuk yang saya nggak pernah jual.
0: Jadi kalau tebal dong ya untuk si burger ini.
1: Benar-benar tebal. Jadi kan cantik dilihatnya juga. Tapi ada iya kan gemel gitu.
0: Okay, jadi kalau ada yang bermerek ada yang besar itu ya. Jadi okay. Seperti itu tampilannya ya. Okay, baik. Kedengar untuk Anda yang juga ingin tertarik ngobrol dengan Tembun, maka silakan Anda bisa kirimkan WhatsApp di 081 5 4200 atau juga bisa telepon langsung di 0815 1832 1450. Tembun, kita break sebentar ya. Nanti kita akan lanjut kembali untuk ngobrol tentang kuliner dari Tembun ini terkait dengan kuliner tiga negara ini ya, ada dalam satu meja.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
1: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal atau nggak bisa bersaing.
0: Tenang, memulai usaha itu nggak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
1: Misalnya, kayak gimana?
0: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya nggak harus besar kan?
1: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Nggak perlu takut gagal?
0: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
1: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
0: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu nggak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang, ya nggak?

0: Baik, terima kasih di MK Bicara. Kita masih hadirkan ya, ada Tembun yang menemani pendengar di kesempatan sore hari ini ya. Kita masih berbicara mengenai UMKM tiga negara dalam satu meja. Tadi sudah diceritakan awal usaha dari Tembun merintis usahanya ya, ya dengan konsep-konsepnya. Nah, ini juga ada satu pertanyaan dari pendengar kita yang sudah masuk nih Teh ya. Pak Ujang di Bogor, apa sih Teh tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kulinernya? Mangga, silakan Teh, pertanyaan dari pendengar kita nih.
1: Pak Ujang, ya terima kasih pertanyaannya. Tantangan terbesar itu sebenarnya pemasaran.
0: Pemasaran.
1: Betul, okay. Pemasaran. Awal mungkin modal ya, cuman kalau modal kita punya modal, tapi kita untuk pangsa pasaran tuh kita nggak bisa gitu, percuma. Jadi jatuhnya tuh rugi jadi ya gitu kan. Kita punya modal, tapi kita nggak tahu pangsa pasarnya kemana gitu, gitu kan, kayak gitu. Terus pemasarannya sih kendalanya sebenarnya. Tadi pertanyaan
0: apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kuliner?
1: Iya, pemasarannya.
0: Jadi harus tahu pasar dulu ya?
1: Iya, harus tahu pasar. Kadang-kadang seperti ini, kita ngelihat lokasi itu penuh, rame. Tapi kita punya produknya ini masuk nggak ke situnya gitu loh. Bisa masuk apa enggak gitu. Sebenarnya tantangan pemasaran seperti itu sih.
0: Okay.
1: Itu untuk modal, balik lagi ya, kalau saya modal memang nggak terlalu pusing gitulah misalnya, banyak dari istilah dari warung saya kan, saya punya warung juga kan, istilahnya kan gitu. Jadi pemasaran sebenarnya gitu, pangsa pasar kita itu kendalanya itu.
0: Nah, ini untuk mengetahui nih pangsa pasar kita seperti apa nih yang dilakukan oleh Teteh dan juga kru lah, dan juga tim dari kedai Ibu ini Teh.
1: Kalau sekarang kan dipermudah dengan medsos ya.
0: Oke, siap. Medsos juga berpengaruh.
1: Kita harus pinter-pinter dan harus kepo. Kalau kita harus kepo, harus banyak kepo deh beneran. Harus ngerti juga tentang medsos, penjualannya kayak mungkin di TikTok,
0: aplikasi
1: seperti itu kan. Harus pinter-pinter aja kita. Harus bisa ngikuti perkembangan. Kalau misalkan kita gaptek, boleh nanya ke anak. Anak kan lebih cerdas.
0: Benar.
1: Saya jujur saya seperti itu juga gitu kan. Lebih kalau kadang-kadang ke anak, kak tolong dong seperti ini gimana gitu. Dan anak yang mengelolanya seperti itu.
0: Okay.
1: Dan kalau misalkan dari sekitaran kita paling teman-teman kan lebih gampang gitu kan, anak gitu kan, dan sekeluarga juga pasti itu yang paling besar pengaruhnya untuk pemasaran untuk mereka sebenarnya, teman dan gitu.
0: Jadi mulut ke mulut,
1: iya, betul, mulut
0: seperti
1: ke
0: mulut, ya, dan juga kepercayaan tentunya dari pelanggan kita ya.
1: Iya betul, ya betul, benar kepercayaan pelanggan karena kita punya mutu yang baik dalam itunya produk kita.
0: Anda kan bilang kalau enak bilang ke orang, tapi kalau misalnya tidak enak lapor ke saya gitu kan, seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ini juga seperti itu ya. Tetap welcome juga misalnya ada kan orang kan nggak semua suka ya pasti ya. Ada yang misalnya bukan nggak suka, misalnya kurang cocok. Misalnya Teh ini kurang begini, kurang ini. Menerima juga kritikan seperti itu.
1: Terima. Kadang-kadang ya seperti contoh, kadang-kadang saya kalau masak kasih naris
0: iya kan namanya,
1: ini ya kan gitu kan, kadang-kadang kurang ya, kadang-kadang ini teh kok hari ini kekasinan tuh, oh iya maaf tadi saya lupa gitu. Jadi kita terima kritik gitu loh, atau kadang-kadang teh coba nih cari kasih tambah ini gini, masih gurih, oh boleh, kadang-kadang sebelum dijual kita coba untuk makan sendiri nih, kita bikin saat kita tidak sedang berdagang gitu kan, oh ternyata enak gitu, atau enggak, oh ternyata enggak sesuai dengan selera lidah orang-orang pada umum seperti gitu.
0: Nah, ini untuk membuat istilahnya standarisasi rasa seperti apa nih Teh? Untuk istilahnya bisalah Tete kan ini kan tadi bilang tadi sesuai dengan lidah Tete. Misalnya supaya saya juga masuk nih. Nah, ini kan harus ada istilahnya standarisasi supaya semua orang bisa menikmati.
1: Standarisasinya gini kan. Emang rasa umami harus ada, dapat umaminya kan. Misalkan standar saya gini. Ternyata pernah saya mencoba standar lidah saya nih ya. Ternyata ada yang banyak yang suka, ada yang kurang. Lebih ke yang kurang itu mungkin yang sudah berumur.
0: Gitu kan.
1: Karena kan taste-nya mungkin mereka terlalu asin, terlalu gurih, kadang-kadang seperti itu gitu kan. Jadi kadangnya saya udah banyak pengalaman, di balance aja berarti di bawah standar saya gitu.
0: Supaya semua orang bisa menikmati. Karena kan kalau selera kan beda-beda ya, misalnya
1: Teteh
0: seperti ini pedes, misalnya saya kan misalnya nggak suka pedes nih, mungkin nggak selera gitu ya.
1: Iya, sempat saya seperti itu, jadi standar saya nggak terlalu pedas, tapi bagi mereka yang tidak penyuka pedas, pedas sekali. Gitu. Oh, berarti kurang. Berarti saya sediain, pisahin sambalnya sendiri seperti itu. Jadi masukan juga gitu buat saya juga. Oke, gitu.
0: Jadi try and error test tetap ya kita laksanakan. Betul, ya, iya. Learning by doing ya. Oke, juga sekali lagi kita udah masih pendengar yang mungkin masih ingin ngobrol lagi dari Pak Udin juga, terima kasih ya sudah dijawab oleh Tembun. Untuk yang lain mangga silakan, masih ditunggu juga. Mungkin ingin ngobrol lebih jauh tentang usaha ini di 0815x4200 atau bisa telepon langsung di 02518312450. Untuk kedai yang sini teh buka setiap hari atau gimana nih?
1: Kedai buka setiap hari. Mm-hmm. Setiap hari buka dari Senin sampai Sabtu. Mm-hmm. Kalau Minggu kita istirahat. Okay.
0: Jam berapa nih kalau bukanya teh?
1: Buka jam 8 sampai jam 6, kadang-kadang jam 7 sih.
0: Jam 7 pagi?
1: Bukan, jam 6 pagi, jam 8 pagi mm-hmm. kita buka. Sampai jam 7 malam buka tutupnya.
0: Oh gitu ya.
1: Setiap hari Senin dan Senin sampai Sabtu.
0: Untuk menunya itu ya aja menu utamanya. Atau ada yang lain juga?
1: Untuk di kedai Moon ini lebih apa ada tambahnya tuh seperti warmindo ya jadinya gitu kan. Okay. Untuk anak apa yang nongkrong-nongkrong gitu kan. Karena kan sebelah saya tuh ada bengkel. Jadi banyak kan seperti itu gitu.
0: Oke, okay, jadi untuk yang ini tetap juga tetap dijual
1: tetap,
0: ya.
1: Tetap dijual.
0: Nah, ini untuk sebagai pelaku UMKM ini seberapa besar nih Teteh, peluang kuliner yang Teteh jalankan ini?
1: Kenapa?
0: Seberapa besar nih peluangnya untuk tetap bisa eksis nih?
1: Besar.
0: Besar sekali.
1: Karena sekarang tuh kebutuhan tuh apa ya? Lebih khusus kan Gen Z ya. Mereka tuh lebih kayak pengen cari makan tuh yang inovatif banget gitu kan, seperti ngikutin yang mungkin dari luar negeri juga kan gitu. Nah kita kan hanya kadang-kadang menduplikat gitu, atau kan kita kan seperti melihat segitu, kita coba di sini gitu. Jadi peluangnya tuh besar kalau kuliner itu, dan itu kita butuh makan. dan sebagai pelaku UMKM juga kita butuh cuan.
0: Butuh cuan. Dan ini trik khusus apa nih yang mungkin Teteh buat nih supaya tetap menarik pelanggan, supaya tetap datang dan balik lagi ke kedai Imbunnya Teh?
1: Satu, pelayanannya ramah.
0: Pelayanan ramah, oke.
1: Kedua, kita tuh harus konsisten dengan rasa produk kita. Dari volume produknya ataupun rasanya seperti harus konsisten. Terus harus buka. Jadi harus buka, jadi biar tidak kehilangan pelanggan. Tuh. Dan apa ya, mungkin dari lingkungannya harus benar-benar comfort gitu loh, nyaman bagi situ.
0: Oke. Jadi benar-benar kosi bisa dinikmati ya. Iya. Nah, biasanya ramen tuh hari apa nih? Weekend atau weekday?
1: Justru di hari weekday.
0: Weekday lebih ramai ya?
1: Weekend mereka lebih keluar dibanding ke tempat saya.
0: Oh gitu ya. Oh, jadi justru weekday yang lebih ramai. Biasanya jam berapa nih yang ramai nih Teh?
1: Pagi dan sore.
0: Pagi dan sore.
1: Pagi dan sore.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Jadi weekday justru yang lebih ramai ya di kedai Imbun ini. Baik, mungkin juga nih untuk pendengar kita yang mungkin ingin juga mulai usaha kuliner apa nih mungkin yang bisa dibagikan nih kepada pendengar kita, tips bagaimana nih memulai usaha kuliner agar tetap bisa eksis nih Teh?
1: Untuk memulai usaha kuliner itu, satu, kita suka
0: oke.
1: Suka dulu gitu kan. Kedua, kita bisa teliti apa ngelihat produk kita apa nih harus dijual. Setelah itu mungkin permodalan dan perlu yang saya tadi saya bilang apa
0: pasar-pasar tahu ya,
1: harus apa pasar-pasarnya dan lokasi setelah itu.
0: Oke, lokasi juga,
1: karena lokasi pun menentukan. Itu pasti gitu. Di tempat keramaian belum tentu pasar-pasar kita masuk. Tiba-tiba tempat yang sepi atau enggak yang biasa aja justru masuk, karena apa kita dan satu juga menyesuaikan produk apa yang kita jual.

0: Kemarin terakhir ke Lapangan Sakura dari Sakura. RRI ya. Terus di Panduraya, terus di Lenbo, terus di Sempur, sekitaran situ aja
1: sekitar
0: sih.
1: Bogor dan sekitarnya.
0: Karena terulang-ulang juga di situ-situ.
1: Ini berpengaruh nggak untuk belajar ini deh?
0: Mengikuti. Pengaruh. Kita lebih luas dikenal. Dikenal luas.
1: Dikenal luas.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Dikenal luas gitu. Jadi tahu produk kita gitu. Dan satu juga kita harus banyak bicara, memperkenalkan produk kita.
1: Dan tadi teteh bilang medsos ini juga berpengaruh. Ini seberapa besar pengaruh terhadap income dari omset ini teh?
0: Besar sih. Besar, besar gitu kan. Karena apa ya? Kadang-kadang mereka yang suka balas untuk keluar atau apa itu lebih baik mereka order gitu kan.
1: Online ya.
0: Online gitu kan. Besar sih. Kalau tapi menurut saya sih agak balance juga sih, nggak terlalu besar juga, balance lah ya sama yang online dengan yang
1: offline,
0: offline juga sama balance sih saya.
1: Oke, kalau boleh tahu nih untuk medsosnya apa nih teh?
0: Kenapa?
1: Nama medsosnya apa nih? Mungkin pendengar juga pengen tahu juga.
0: Kalau di FB itu Kedai Bugar Embun.
1: Kedai Bugar Embun, oke. Okay. Itu aja teh?
0: Iya itu aja sih.
1: Oke, okay. Itu aja ya. Iya. Mungkin mungkin tips sekali lagi untuk pendengar kita yang mungkin sekali lagi ingin supaya tetap semangat menjalankan usaha kuliner.
0: Semangat, yakin
1: dulu ya.
0: Yakin dulu dan saya suka itu.
1: Suka itu ya.
0: Suka menyukai. Kan kalau kita menyukai sesuatu akan terus suka gitu. Jangan karena ikut FOMO-FOMO-an kalau kita bilang gitu ya. Nanti yang ada lagi viral yang ini. Jangan. Kadang-kadang yang viral itu belum tentu bertahan lama. Kadang-kadang seperti itu. Yang penting suka dulu
1: pertama. Suka apa yang kita jual, apa yang kita lakukan. Oke, Tembun terima kasih banyak nih sudah ngobrol di sini. Sukses terus untuk kesannya. Insyaallah nanti kita main ya, Mon ya. Ke sana ya.
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke Ciamas. Terima kasih sekali lagi Tembun untuk hadir di Pangrango 34 dalam yang kami bicara. Mendengar juga yang sudah gabung tadi, terima kasih untuk partisipasinya. Kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang dengan tamu dan juga topik yang lain. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

0: Baik, pendengar, saatnya kami bergabung dengan RRI Bandung Mandirikan Lintas Jabar tepat pukul 16 waktu Indonesia.
1: Pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI sudah ada acara sunat masalnya.
2: Anaknya atas nama siapa?
1: Atas nama Saka.
3: Jadi untuk koordinat Satker, Korwil, kemudian nanti antar Korwil dan nanti di nasional, itu untuk radio. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di Asamanik ini kita ada pembagian bibit pohon, di mana untuk bibit pohon ini dibagikan secara gratis.
4: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 21 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Air keruh jadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga minta penanganan dan informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya Sony Agung Saputra dari Bogor melaporkan.
5: Kekeruhan air baku Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat meningkat hingga 3.000 NTU ketika hujan turun atau awal musim kemarau. Kondisi tersebut jauh di atas batas kekeruhan air baku 16 NTU berdasarkan SNI dan menjadi tantangan pengolahan sebelum air terdistribusikan kepada pelanggan. Warga pelanggan Perumda Tirta Pakuan Adinda Citra Hendra mengatakan air keruh menjadi persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia berharap Perumda Tirta Pakuan dapat mempercepat penanganan serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ketika terjadi gangguan kualitas air. Adinda juga berharap layanan pengaduan dapat semakin mudah digunakan ketika pelanggan menemukan air keruh di rumah. Menurutnya informasi mengenai penanganan jaringan pengurasan pipa atau flushing serta dukungan air melalui tangki darurat perlu disampaikan secara cepat kepada warga terdampak.
6: Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya. Airnya kok gini gitu kan. Ya sudahlah. Kan biasa kalau ibu-ibu di rumah itu kan ada penampungan, ada di bucket. Ya sudah kita buang saja. Pasti ada sesuatu gitu kan. Cuma memang karena kita kan mengiranya ini ada, oh mungkin ada pembersihan atau apa gitu kan. Informasinya ya kita membayangkan itu aja dulu gitu. Jadi memang beberapa kali. Nah, untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu gitu kan. Kita juga masih bertanya-tanya. Cuma mungkin apa namanya, ya baru dijelaskan sekarang gitu kan. Ya, kenapa gitu kan. Oh, kita paham lah gitu kan. Cuma mungkin kan kalau untuk ibu-ibu kebanyakan, kok gini sih? Jadi ada khawatir kayak gitu.
5: Sementara itu Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Dani Rahmawan menjelaskan lonjakan kekeruhan terjadi karena material tanah dan endapan terbawa aliran air saat hujan turun setelah periode kemarau. Perubahan kualitas air baku tersebut kemudian membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan agar air yang terdistribusikan memenuhi ketentuan kualitas.
7: Dan kami juga mohon maaf atas kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya. Pertama, bahwa untuk konsumsi air, kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain, kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
5: Saat ini Perumda Tirta Pakuan terus melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan jaringan pada 7 zona pelayanan. Pelanggan dapat memanfaatkan call center, layanan WhatsApp, Simotip, serta armada tangki darurat apabila mengalami gangguan air keruh dan membutuhkan tindak lanjut.
4: Masyarakat antusias mengikuti hitanan masalah gratis yang digelar Kodim 0605 Subang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Ruslan Effendi dari Subang melaporkan.
8: Program hitanan masal gratis dalam rangka HUT ke-81 TNI yang digelar di Makodim 0605 Subang mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Siti Aisyah, orang tua dari Saka yang mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial.

0: Sosial tersebut, ia menyebut program ini anugerah bagi keluarganya karena bertepatan dengan rencana hitanan anaknya.
1: Dan harapan ibu?
2: Tanggapan aku ya pelayanan memuaskan. Makasih buat Bapak TNI sudah ada acara sunat masalnya.
1: Anaknya atas nama siapa?
2: Atas nama Saka. Saka.
1: Iya.
0: Menurut Siti, program tersebut sangat meringankan beban keluarga tidak mampu. Ia berharap kegiatan seperti ini digelar lebih sering, tidak hanya saat HUT TNI saja. Siti juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodim 0605 Subang dan Babinsa Koramil Cijambe yang telah memfasilitasi anaknya mengikuti hitanan dengan aman dan nyaman. Menanggapi hal tersebut, Dandim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan kegiatan hitanan massal gratis tersebut menyasar 150 anak dari keluarga tidak mampu di wilayah teritorialnya untuk membantu warga yang jauh dari klinik hitan. Dan menegaskan bakti sosial ini menjadi wujud nyata kehadiran TNI AD untuk memberi manfaat sebesar-besarnya dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Revitalisasi Gedung Sekda Kota Cirebon dimulai dari penguatan basement, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Informasinya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
4: Jelas ada konsep jaketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
5: Revitalisasi gedung sekretariat daerah Kota Cirebon difokuskan pada penguatan basement yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pre-construction meeting sebagai tahapan awal pekerjaan.
4: Bahwa minggu lalu dari Jabar sudah PCM ya, jadi untuk sebelum konstruksi itu kan ada PCM hadir di sini, diskusi dan lain sebagainya, dan insya Allah sudah mulai berjalan dalam artian secara persiapan dan lain sebagainya. Nanti cuma karena mengingat waktunya sangat terbatas, jadi sesuaikan dengan itu kita akan fokus di basement, teknisnya seperti apa nanti ke teman-teman PU. Yang jelas ada konsep jaketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
5: Iing menambahkan pembangunan bagian atas gedung belum dilakukan pada tahun 2026 dan akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Sementara Politeknik Negeri Bandung dilibatkan sebagai konsultan dan pekerjaan fisik nantinya dilaksanakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Pelaksanaan 1001 Pasar Rakyat dalam rangkaian RRI Fest 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas akses pasar. Selengkapnya Ade Sri melaporkan.
6: RRI Fest 2026 kembali digelar dengan menggelar 1001 Pasar Rakyat di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM, pentas seni, workshop edukasi, serta layanan senam dan cek kesehatan gratis. Program 1001 Pasar Rakyat juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan secara berjenjang dengan dukungan berbagai pihak.
7: Pemberdayaan yang terus berjenjang, mulai pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan serta akses pasar. Mari kita semua pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pihak pelaku industri dan swasta, berkolaborasi dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan, memberikan kemajuan bagi tumbuh kembangkan ekonomi nasional kita. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita terus bergerak dan terus bergerak untuk berdaya bersama-sama. Saya yakin kita semua akan menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, produktif, kompetitif, memiliki daya saing, dan akan menjadi kekuatan kemandirian ekonomi nasional kita.
6: Kolaborasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian dari peran RRI melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026 dengan program 1001 Pasar. Kegiatan ini mempertemukan pelaku UMKM, masyarakat, serta berbagai pihak dalam satu ruang kegiatan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya RRI untuk memperkenalkan perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif kepada masyarakat.
8: Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa menggelar kolaborasi antara RRI Fest, kegiatan yang rutin dilakukan RRI, dan juga program Kementerian Pemberdayaan Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, program 1001 Pasar. Tapi sejatinya adalah bahwa kami berharap RRI ini bisa mengabarkan kepada masyarakat tentang kehidupan UMKM kita, ekonomi kreatif kita. Tujuannya adalah supaya RRI ini bisa menjadi hub ekosistem UMKM, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat.
6: Melalui RRI Fest 2026, RRI juga mendorong terbentuknya ruang yang dapat menghubungkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat. Kegiatan 1001 Pasar Rakyat diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem pemberdayaan masyarakat.
3: Gelaran RRI Fest 2026, RRI Bandung membagikan pohon kepada masyarakat di Sor Arcamani, Kota Bandung. Juniarti segera menurunkan laporannya.
9: RRI Bandung kembali menggelar rangkaian kegiatan RRI Fest sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2026 di Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, RRI Bandung membagikan sebanyak 100 bibit pohon kepada warga yang hadir. Pembagian bibit ini menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI terhadap pelestarian lingkungan dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk turut melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. Ketua Pelaksana RRI Fest, Denny Sujana, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembagian bibit pohon menjadi bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan lingkungan.
10: Ya, ini adalah acara rangkaian dari acara RRI Fest yang sebetulnya RRI Fest ini berjalan dari bulan Agustus hingga nanti September, akhir September nanti. Jadi rangkaian RRI Fest ini ada beberapa kegiatan, yaitu diantaranya adalah yang sedang berlangsung saat ini adalah Bintang Radio. Yang Bintang Radio ini ada masuk ke tahap sudah juara satker. Jadi Bintang Radio ini satker, korwil, kemudian nanti antar korwil dan nanti di nasional. Itu Bintang Radio. Kemudian yang kedua adalah ini adalah di Arcamanik ini kita ada pembagian bibit pohon, di mana untuk bibit pohon ini dibagikan secara gratis.
9: Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam rangkaian RRI Fest. Melalui pembagian bibit pohon, warga diharapkan dapat menanam dan merawat tanaman tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kegiatan di Sport Jabar Arcamanik juga menjadi momentum bagi RRI Bandung untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Kehadiran warga dalam rangkaian RRI Fest menunjukkan bahwa kegiatan yang menggabungkan hiburan, kebersamaan, dan kepedulian sosial dapat menjadi ruang interaksi positif. Denny Sujana menambahkan 100 bibit pohon yang dibagikan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Masyarakat yang menerima bibit diharapkan dapat menanam serta menjaga pertumbuhannya sebagai bagian dari upaya sederhana menjaga lingkungan. RRI Bandung melalui RRI Fest akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selain menjadi sarana memperkenalkan program dan layanan RRI, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Dan Fenomena terjadi di Kampung Karyo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur.

0: Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Sebuah fenomena terjadi di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sumber mata air warga di kampung itu berwarna merah dan didatangi warga karena dianggap bertuah. Bahkan sebagian dari mereka membawa airnya dan meminumnya langsung di kolam. Fenomena itu pun tersebar dan viral di media sosial hingga banyak yang berspekulasi dan mengkaitkannya dengan hal gaib. Mengantisipasi keresahan di tengah masyarakat itu pun, Kasih Trantip Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Sugiharto mendatangi lokasi dan memastikan warga tertib dan tidak terjadi kegaduhan.
2: Air di Kareo ya, ini kami dari pemerintah itu menghimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu, karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Jadi saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut. Sebenarnya juga bukan orang ini dan kami belum tahu informasi. Kalau untuk sementara, kalau ditutup, kita nanti koordinasi dengan pimpinan dulu. Tapi kita memang berjaga di sini.
1: Camat, Kapolsek, dan Kepala Desa pun pada Senin 21 September pagi mendatangi lokasi dan memberikan sosialisasi kepada warga, termasuk mengambil sampel air untuk diuji secara klinis oleh Dinas Kesehatan demi keamanan air tersebut jika dikonsumsi langsung oleh warga. Banyak warga yang penasaran, itu pun menjadikan petugas dari Polsek turun tangan mengamankan lokasi. Mengatakan tidak perlu memberi garis polisi dan penanganan khusus karena kondisi airnya sudah normal kembali.
3: Tadi juga habis kita cek ke sana sama Pak Camat juga. Enggak ada, airnya juga udah putih kok. Gitu. Udah putih lagi. Udah ke sana tadi sama Pak Camat, sama Pak Kades, sama tokoh masyarakat. Aman, kondusif.
1: Fenomena tersebut baru pertama terjadi. Warga pun mengabadikan fenomena sejak Sabtu 19 September dan kemudian viral di media sosial. Fenomena serupa pun akhirnya dipadankan oleh warganet dengan sebuah pohon secang yang bagian batang kayunya dapat berwarna merah jika terendam air.
0: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menghadirkan pelayanan publik terpadu dan pasar kreatif 2026 di alun-alun Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut selama 3 hari. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan kegiatan itu menjadi upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Dokumen kependudukan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
5: KTP KK itu sangat penting untuk lulusan ke depan. Jangan sampai anak kita tidak punya identitas. Karena semua bantuan pemerintah apapun itu selalu merujuk pada data yang ada. Kalau datanya sudah out of date, ya jangan-jangan tadi nanti tidak diberi bantuan. Apalagi tadi sampaikan bahwa pemerintah ini sekarang lagi banyak memberikan bantuan. BNPT.
4: Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Garut. Sementara itu, Camat Bungbulang, Beni Yandiana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah Kabupaten Garut yang menunjuk Kecamatan Bungbulang sebagai lokasi kegiatan.
0: PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mendonorkan darahnya. Berikut laporan reporter Rena Safira.
6: Kalau sudah minum obat atau minum jamu atau tolak angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7-14 hari ke depan.
7: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mengikuti kegiatan donor darah bersama masyarakat. Riwayat obat, jamu, dan suplemen menjadi bagian pemeriksaan yang menentukan waktu seseorang dapat mendonorkan darah. Sekretaris PMI Kota Cirebon Dr. Toat Ma'ruf mengatakan beberapa konsumsi dapat membuat donor perlu ditunda sementara.

0: entah itu obat obat obat batuk pilek, obat pusing, apapun obatnya. Jangankan itu, sometimes kalau kita pasien-pasien minum tolak angin aja, itu pun akan ada pengaruh. Pengaruhnya apa sih? Apa yang kita minum itu kan ada reaksi antibody, antigen antibody. Mau nggak mau nanti bisa jadi nggak pernah cocok dengan darah yang mau nerima. Makanya kalau sudah minum obat atau minum jamu atau tolak angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7-14 hari ke depan.
1: Dokter Ma'ruf mengatakan penundaan diperlukan agar darah yang dikumpulkan dapat melalui pemeriksaan sebelum diberikan kepada penerima. Petugas juga menanyakan riwayat konsumsi suplemen karena kandungan yang diminum dapat mempengaruhi proses pemeriksaan darah. Calon pendonor perlu memberikan informasi secara terbuka ketika mengisi pemeriksaan dan menjawab pertanyaan petugas PMI. Rena Safira melaporkan.
2: Pengamat transportasi menjelaskan evaluasi andalanin diperlukan untuk memantau rekomendasi pembangunan yang telah diterbitkan pemerintah. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar?
4: Evaluasi analisis dampak lalu lintas atau andalalin dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk melihat pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai rekomendasi andalalin yang telah diterbitkan. Pengamat transportasi Cirebon, Eki Bahtiar, mengatakan evaluasi perlu dilakukan pemerintah perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi andalalin di berbagai daerah.
3: Evaluasi terhadap andalalin itu maksudnya begini, kementerian juga dalam satu momen, dalam satu fokus, atau dalam tengah semester, atau per semester, itu melakukan koordinasi secara intensif terhadap dinas perhubungan kabupaten, kota, maupun provinsi. Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi itu yang sudah keluar. Mana saja gedung-gedung besar itu, kalau gedung besar itu, saya yakin sudah bukan rayanya di dinas, tapi di kementerian, mereka sudah punya data itu. Nah, itu di-breakdown.
4: Menurut Eki, data tersebut selanjutnya perlu di-breakdown menjadi peta besar andalalin. Pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dan persoalan pelaksanaan andalalin di berbagai daerah. Ia menilai, evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari peran Kementerian Perhubungan dalam mengawal pelaksanaan andalalin. Menurutnya, keberadaan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya membuat koordinasi terkait andalalin berjalan terpisah. Dengan evaluasi dan pemetaan secara berkala, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan andalalin. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Bapak. Setelah kita ikuti warta berita dari RRI Bandung ya, dalam Lintas Jabar. Kembali dari kanan sajian musik dan buah yang akan hadir di ruang dekat Anda di rangkaian Bogor sore hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak

Pangrango 34, hujan ya di kawasan sekitaran Pangrango 34 di sore hari ini, dan hujan juga sudah mengguyur beberapa wilayah di wilayah beberapa hari ya di wilayah Bogor dan sekitarnya, dan juga ini hujan ini mengguyur sejumlah wilayah di kawasan DKI Jakarta dan di kawasan kota penyangga di 3 hari terakhir ini ya. Nah, BMKG juga menjelaskan hujan tersebut salah satunya ada berkaitan dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang berlangsung di tanggal 18 hingga 20 September 2026. Nah, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyatakan seperti dikutip di rri.co.id, operasi modifikasi cuaca ini dilakukan di dua wilayah, yaitu di wilayah DKI Jakarta dan juga di Jawa Barat. Untuk posko OMC wilayah Jakarta ditempatkan di Pondok Cabe, sedangkan operasi di Jawa Barat berpusat di Pangkalan AU TNI AU Husein Sastranegara di Bandung. Nah, pelaksanaan OMC bertepatan dengan adanya dinamika atmosfer Kelvin yang sedang melintas di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, kondisi atmosfer tersebut dimanfaatkan dalam pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu membentuk hujan di sejumlah wilayah ya di Jakarta dan juga di wilayah Jawa Barat. Nah, diketahui hujan sebelumnya mengguyur kawasan Depok, Bogor ya dan sekitarnya di hari Jumat.

kemudian juga di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, di sisi lain hujan yang terjadi saat ini belum menandakan untuk seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya telah memasuki musim hujan secara reguler. Nah, BMKG memperkirakan awal musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap mulai pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Informasinya dikutip dari rri.co.id ya, untuk ada yang ingin tahu informasi lain juga bisa mengakses rri.co.id.

Ya, terima kasih di sajian Bogor sore ini kita masih mainkan mendengar komposisi lagu-lagu pilihan yang tengah ataupun yang kita mainkan menemani aktivitas yang tengah lakukan ya. Untuk ada yang tengah bergabung juga boleh berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsApp kami di 0815 4200.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Rangkaian Bogor sore ini ya, kita masih mainkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan ya. Sekali lagi menemani Anda yang masih bersama siaran dari program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya, di kesempatan sore hari ini. Informasi ya dari dunia olahraga, di mana pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini telah menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA Asian Cup 2026, di mana turnamen ini akan berlangsung di 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh, dan seluruh pertandingan Indonesia di fase grup akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Dalam skuad tim Indonesia tidak ada nama Kapten Timnas Indonesia Injes ya, di mana bek Sassuolo ini absen karena mengalami cedera saat memperkuat klubnya menghadapi Juventus di Liga Italia. Selain Injes ya, Sunny Wars dan juga Miss Seagulls juga tidak terdapat dalam skuad tim John Herdman. Tim Indonesia sendiri ya, diharapkan menghadapi Singapura pada tanggal 25 September 2026, kemudian menghadapi Malaysia di 28 September, dan laga terakhir di fase grup pertemukan Indonesia dengan Bangladesh di 1 Oktober 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Kilas Berita, kembali hadir bersama Anda di kesempatan sore hari ini. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan juga 54 ribu personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan sebagai melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, juga melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti, di mana pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Demikian kilas berita.

Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

0: mengukuhkan atau menguatkan persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan menjaga persaudaraan, membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengan kelas berita kembali hadir di ruang dengar Anda, Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan juga salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, PINKAN, Penny Riana Marsetio menyatakan agenda awal berasal dari undangan Kedubes Prancis, di mana Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resmi Hari Kemerdekaan. Persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan, di mana dalam perkembangannya agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Demikian kilas berita.

Dengan masih di Rangkaian Bogor, saat ini kita masih mainkan tentunya pendengar komposisi lagu-lagu pilihan ya. Menemani Anda yang masih bersama siaran dari Pro Satria Bogor di malam hari ini. Sekali lagi untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Pro Satria Bogor, ya bisa berbagi informasi dengan kami dengan pendengar lain di nomor WhatsApp-nya di 08 15 4200 ya, hingga menjelang pukul 19 nanti. Nanti pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta menghadirkan Warta Berita. Sebab tadi ada Raja dengan Jujur, kali ini juga saya hadirkan satu komposisi milik dari Silent Seven lewat Pilakota di sampingku.

Malaysia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2016 telah diperkenalkan kepada publik yaitu melalui konferensi press yang berlangsung di kantor Foreign Policy Community Indonesia ya. Founder FPCI dan Indonesia Diaspora Network atau PIDN Global di Nopati Jala ini menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif ya, FMM ini lahir dari gagasan Intan Kipli ya, Festival Kurator Kerakan Entertainment Australia dan Dian Lestari, Presiden Perwira INS Australia, di mana Event Director IHFFM ini berharap ajang ini dapat berlanjut.

dan juga film. Informasi selengkapnya dikutip di rri.co.id ya, untuk Anda yang ingin juga tahu informasi lain ya di seputar apa saja boleh ya Anda mengakses rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang

0: Suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas

0: tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
1: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan.

0: jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat. Seperti Syamsuddin Nur di Banjarbaru.
1: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya. Sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor
2: berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
0: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Jaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
4: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
5: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
6: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
4: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Reno Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
7: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
8: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
7: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
9: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
7: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan, dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN, yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
10: Pak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
12: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
10: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
12: Iya, betul.
10: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
12: Iya.
11: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
13: Dan apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. APBN, tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu, ya tidak bisa menggunakan APBN.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
14: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuade mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
15: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami memiliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter per hari.
14: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
16: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
17: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan
18: menuju kelas utama MotoGP.
19: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
18: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
16: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
18: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih Anda ikuti siaran dari Pro Satra Bogor. Kita hadirkan jamuan terakhir di Bogor sore ini, yaitu Mimbar Agama Konghucu, tentang kesalahan sebagai proses belajar, menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini. Sekaligus juga saya pamit dari ruang dengar Anda, selama menemani Anda dari mulai pukul 15 tadi. Terima kasih untuk kebersamaan. Mohon maaf bila dalam kebersamaannya masih ada ataupun banyak hal yang kurang berkenan lihat Anda. Nanti di rangkaian Bogor malam ini ada Alif Dayita yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan Mimbar Agama Konghucu.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tocin terkasih. Terimalah salam berlebihan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik ke Tungten.
1: Sian Yui
0: Santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tocin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Kongcu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tocin, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan mimbar agama Kongcu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto. Selamat malam
1: Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Kongcu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian
0: Sian Yui Te
1: San Chai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jas?
0: Iya,
1: betul. Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah, tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
1: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kuku, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus ya menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu jasan. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus, dan dia juga berani mengakui akan kekurangan, dan dia juga punya upaya, punya tekad untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga, itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini. Baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya. Kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah, kalau hanya benar menurut kita, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
0: keluarga dan diri kita juga.
1: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
0: Iya.
1: Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
0: Iya.
1: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu yang namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau he kalau di dalam kehidupan itu. Itu jasad. Ya. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan? Itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita, ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam artian nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini, langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin apa seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja. Tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Yes,
0: ya, biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui bahwa apa yang nyerah itu salah dan sangat jarang deh. Tapi tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan untuk dirinya dan untuk diri kita juga itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita apapun yang keluar dari kata-kata kita.
1: Betul,
0: terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
1: Yang itu itulah karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunjo itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan tapi sebuah
0: peringatan
1: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita nggak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia.

0: Iya, betul.
1: Dampak yang berarti kita hanya mau melihat hasil.
0: Melihat hasil.
1: Tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek. Ya.
0: Iya.
1: Mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa.
0: Lebih bisa.
1: Iya, lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri juga.
0: Menutup diri.
1: Untuk menambah pengetahuan.
0: Menambah pengetahuan. Gitu.
1: Karena dia tidak belajar gitu.
0: Betul, jasa. Ya. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense. Lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasannya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki. Jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
1: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai plus belajar.
0: Iya.
1: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
0: Iya.
1: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
0: Buat salah sendiri.
1: Nah, gitu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
0: Iya, terulang lagi,
1: terulang lagi.
0: Dan itu juga seperti hal kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga,
1: ya.
0: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
1: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
0: awal dari
1: awal atau keberhasilan yang tertunda.
0: Iya, betul. Makanya, tapi kan enggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi. Dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu, harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya,
1: akan sulit dilakukan.
0: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya, bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
1: Nah, iya, apalagi mencari kami hitam.
0: Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
1: Iya, walaupun diawali, barangkali diawali dengan ketidaksepakatan.
0: Betul.
1: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
0: Harus ada kesepakatan.
1: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu
0: untuk kebersamaan.
1: Enggak jadi masalah. Ya, namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu nggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sesuatu yang terbaik.

0: kebersamaan bisa dijalankan bersama-sama.
1: Betul.
0: Dan itulah koreksi yang paling baik.
1: Paling baik. Karena kita juga harus itu, Jason. Harus bisa mengembangkan growth mindset. Atau pola pikir yang selalu tumbuh. Nah. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, ya. Tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan, agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
0: Ya, karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
1: Iya, ya, betul.
0: Ya, apalagi ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
1: benar-benar kesalahan.
0: Iya, berarti
1: bersalah tetapi tidak mau menyadari dirinya dari itulah benar-benar kesalahan.
0: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
1: betul
0: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
1: bisa saling mengingatkan.
0: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama. Boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan. Tapi kalau tidak dapat diterima,
1: ya jangan memaksakan.
0: Cukup ya, gitu. Istilahnya kita dengar pendapat orang lain, gitu.
1: Betul.
0: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
1: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis.
0: Yeah.
1: Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kumce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kumce mengajarkan kepada kita, Jason, bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
0: Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
1: Koreksi
0: bukannya berarti pada saat kita salah.
1: Betul.
0: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuatu hal. Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
1: Nah, itu yang
0: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati.
1: Harus hati-hati.
0: Mengutarakan apalagi zaman anak-anak
1: sekarang. Ya.
0: Boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
1: Betul.
0: Iya. Kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
1: Bisa.
0: Bahwa, bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
1: Karena ya. Kan dalam hal dari segi pengalaman, betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, nggak akan bisa,
0: tidak akan masuk,
1: ya, masuk,
0: dan mungkin akan sulit menerima.
1: Ya
0: karena beda zaman,
1: karena beda zaman,
0: beda cara, pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda,
1: ya,
0: karena melihat perkembangan.
1: Betul.
0: Apalagi zaman sekarang dengan zaman IT.
1: Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi, dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya
0: sampaikan. Ada closing statement, silakan.
1: Nggak ada ya.
0: Kan patokannya itu adalah guru Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
1: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
0: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
1: Ya,
0: para pecin pendengar RRI Pro 1 Bogor. Masih banyak sebenarnya harus kita bincang.
1: Masih banyak.
0: Tapi waktu yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Johnson atas
1: kehadirannya
0: dan mengisi acara Mimbar Agama.
1: Sama-sama.
0: Salam kebajikan.
1: Peter Dunn
0: dan Shane Witter.
1: Sanjaya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani Anda dari kawasan Jalan Pangrang nomor 34 Kota Bogor. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada ya. Saatnya Alif Dayita yang akan menghiasi ruang dengar Anda untuk edisi hari Senin awal pekan 21 September 2026. Tentunya di program Bogor malam ini pendengar. Bagaimana Senin Anda? Apakah semuanya berjalan lancar? Apalagi tadi juga sempat diguyur hujan. Hujan ya di wilayah Bogor Kota dan mungkin juga di sekitar wilayah Bogor, apakah juga terguyur hujan? Setidaknya mendinginkan sedikit ya suasana, entah itu suasana di sekitar Anda atau mungkin juga suasana hati Anda yang tadi sempat panas karena cuaca panas ya, sekarang sudah mulai dingin. Untuk malam ini kita akan hadirkan informasi dan juga musik pilihan tentunya untuk menemani istirahat Anda pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan awali untuk segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Bogor malam ini.
4: Bogor malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya.
1: Saatnya kami awali untuk Bogor malam ini dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Pendengar, kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah komunitas yang memiliki perhatian besar terhadap pelestarian budaya Nusantara, khususnya musik dan seni tradisional Nias. Ada namanya Komunitas Taribu, pendengar, yang hadir di Desa Idanotae, Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Komunitas ini digagas oleh para pegiat budaya dengan satu tujuan.

Yaitu menjaga sekaligus mengembangkan musik etnik Nias agar tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda. Dan menariknya pendengar, Tari Wu ini menyasar anak-anak yang memiliki bakat dan minat di bidang musik dan tari. Dalam penampilannya, mereka memadukan instrumen tradisional Nias dengan alat musik modern, termasuk juga melakukan berbagai inovasi pada ketukan, alur, hingga komposisi musik. Dan tidak hanya berkesenian, pendengar, Tari Wu ini juga ikut memperkenalkan budaya dan pariwisata Nias melalui berbagai pertunjukan. Komunitas ini bahkan pernah menjuarai loh, dan juga bahkan meraih juara pertama lomba ensemble sekepulauan Nias dalam Maniamolo Festival di Nias Selatan. Keren ya, pendengar ya. Dari komunitas seperti Tari Wu kita belajar bahwa melestarikan budaya bukan berarti harus berhenti pada tradisi lama, tetapi juga bisa dilakukan dengan kreativitas dan melibatkan generasi muda. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

dan sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita uang tunai sekitar 106,3 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan valuta asing dari sejumlah lokasi. 8 tersangka antara lain Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Koi Coin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoyo Adi, serta sejumlah pihak swasta, termasuk Fad Elvous dan Arief Sugianto. Sementara itu, Nusron Wahid sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut kemungkinan pemanggilan Nusron akan bergantung pada kebutuhan penyidik dalam pengembangan perkara. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.

Pendengar, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan komunitas Tariwu dari Nias ya, Sumatera Utara, yang berupaya untuk menjaga musik etnik dan tari tradisional dengan melibatkan generasi muda, kali ini kita akan bergeser ke Maluku, pendengar. Semangatnya ternyata sama, yaitu bagaimana musik tradisional tetap hidup dan bisa terus dikenal oleh anak-anak. Kali ini ada cerita dari Negeri Abubu, Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah. Di sana, anak-anak diperkenalkan dengan jukulele, alat musik yang menjadi bagian dari kekayaan musik khas Maluku. Jadi jukulele ini tidak hanya menjadi sarana bermain musik, tetapi juga ruang belajar dan mengembangkan kreativitas anak. Dan ini ternyata mendapat perhatian dari Molukan Jukulele Leaders atau MJL. Pada Sabtu kemarin, Koordinator MJL Niko Tulalesi bersama tim berkunjung ke Negeri Abubu untuk bertemu dengan komunitas jukulele sekaligus memperkuat hubungan antar komunitas di berbagai wilayah di Maluku, pendengar. Salah satu kegiatan berlangsung di SD 32 Maluku Tengah, di mana para siswa ini mendapatkan coaching klinik mulai dari belajar teknik bermain jukulele hingga berinteraksi langsung nih dengan para pegiat musik dari MJL itu sendiri. Dan menariknya, pendengar, kegiatan ini seperti menunjukkan bahwa pelestarian budaya bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu mengenalkan alat musik tradisional kepada anak-anak dan juga memberikan mereka ruang untuk berkreasi. Jadi baik di Nias ataupun juga di Maluku ya, komunitas menjadi bagian penting nih dalam menjaga agar musik tradisional tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap dimainkan, dipelajari, dan dicintai oleh generasi berikutnya. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pendengar, kekayaan budaya Indonesia kembali mendapatkan ruang di panggung internasional karena kali ini ada seni tradisional Sunda dari Kabupaten Sukabumi yang hadir dalam rangkaian opening ceremonial Asian Games 2026 ke-20 di Oasis 21 Sakae, Nagoya, Jepang. Adalah Siti Dalva Elina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun asal Kampung Sumurtilu, Desa Wanasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan budaya Nusantara melalui seni tari. Siti yang merupakan anggota Sanggar Tari Jampang Warrior Dance Entertainment ini membawakan tari Jaipong Nyi Bentang Ronggeng, pendengar. Dalam penampilannya, ia sekaligus membawa nama daerah asalnya Surade Kabupaten Sukabumi ke hadapan masyarakat internasional. Menariknya lagi, Siti saat ini sedang menempuh pendidikan di Jepang melalui jalur beasiswa. Baru sekitar 6 bulan berada di negeri Sakura, kesempatan tampil dalam rangkaian pembukaan Asian Games menjadi pengalaman berharga sekaligus ruang baginya untuk tetap berkarya melalui seni yang telah ditekuninya. Jaipong sendiri merupakan gerak dengan dengan karakternya yang khas menjadi salah satu identitas seni pertunjukan Sunda yang terus diwariskan ya pendengar. Kehadiran Siti di panggung internasional tentunya memperlihatkan bagaimana generasi muda ini dapat mengambil peran dalam menjaga sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Informasi ini saya ambil dari suarajabar.id pendengar. Yang sayangnya juga menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk Ragam Budaya malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atensi yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp 081954200. Saya sapa sekali lagi ada Kang Zulian, ada Ibu Maharani, ada Mbak Kismin, Kang Teo, dan juga ada juga Kang Brian ya yang tadi sempat menyapa kami juga di WhatsApp. Setelah ini kita akan simak bersama mini drama produksi dari Radio Republik Indonesia Ambon berjudul Kado Salah Alamat. Nantinya juga untuk Anda jangan beranjak dulu, setelah itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang pada edisi hari ini kita akan putarkan koleksi lagu-lagu mancanegara, pop mancanegara edisi tahun 80-an sampai 90-an. Jadi maksimal di 99 pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Bogor malam ini dengan Alif Dahita sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita tutup Ragam Budaya, segera kita akan simak segmen berikutnya Sandiwara Radio.

0: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.
4: Kado salah alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: tulisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Please Forgive Me dari Bryan Adams, pendengar, menjadi pembuka untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 22 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. 22, 22. Jam cantik ya. Masih bersama Alif Dahita untuk Ruang Rindu spesial edisi malam Selasa, pendengar, dengan koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-an sampai 90-an. Saya batasi sampai 99 ya. Untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga request lagu-lagu pop mancanegara 90-an, 80 sampai 90-an ya, bisa langsung disampaikan di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya untuk malam hari ini, dan untuk yang sedang begadang, jangan malam-malam. Pastikan untuk selalu mencukupi waktu istirahat Anda ya. Just Another Night dari Mick Jagger, pendengar, nanti akan dilanjutkan dengan deretan lagu lainnya. Pastikan tetap bersama kami.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan merevitalisasi 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari pemulihan pendidikan pasca gempa bumi. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, program tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan, terutama di wilayah yang terdampak bencana. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Revitalisasi akan menyasar sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ruang belajar yang masih menggunakan bangunan darurat. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan dapat kembali digunakan secara layak, aman, sehat, dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemendikdasmen sebelumnya telah mengalokasikan sekitar 1,2 triliun rupiah untuk revitalisasi satuan pendidikan di NTT. Pembangunan dan perbaikan sekolah dapat dimulai setelah anggaran tambahan tahap kedua masuk dalam DIPA dan disalurkan. Selain itu, Kemendikdasmen telah menyalurkan 860 juta rupiah untuk penanganan awal puluhan sekolah yang terdampak gempa. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat malam.

Say You Say Me, mendengar dari Lionel Richie, spesial di request oleh Kang Zulian ya di Ciomas yang tadi juga sudah request di segmen sebelumnya karena katanya takut ketiduran gitu. Dan salamnya katanya dikirimkan untuk keempat bidadariku yang cantik dan manis. Sampai sekarang saya belum hafal ya Kang Zulian ya, mohon maaf sekali. Dan katanya mudah-mudahan belum pada tidur gitu. Semoga Kang Zulian juga belum tidur ya, karena lagunya baru saja kita putarkan. Terima kasih. Dan udah dulu Neng Alif, nanti hari Jumat kita ketemu lagi insya Allah. Baik, terima kasih juga untuk Kang Zulian di Ciomas, sehat selalu. Kembali saya akan lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk ya di WhatsApp 081-5x4200. Selamat malam kepada Ibu Maharani di Bekasi ya. Selamat malam juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau diputerin lagunya Westlife yang I Have a Dream. Salamnya untuk yang suka nyapa Bu Maharani. Siapa aja nih ya yang suka sapa Bu Maharani, dapat salam nih ya. Spesialnya untuk Mbak Alif, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Maharani. Sehat selalu juga, bahagia selalu yang pastinya ya. Terima kasih juga sudah bergabung di Ruang Rindu. Selanjutnya saya sapa untuk Abah Kismin di Pasir Dari Ciapus. Ikutan ya, silahkan Abah ya, lama nih kayaknya tidak bergabung. Saya lama tidak bertemu Abah Kismin nih kayaknya ya. Meminta lagunya di Purple yang lagunya terserah yang Alif aja. Oke, kita masukkan ya Love Conquer All ya. Nanti kita putarkan. Kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Beta di Ciawi, Ibu Maharani di Bekasi, Ibu Nina Said di ATS, Julian di Ciomas, Reno di Dukumenteng, Iqbal bersama istri di Kedokter. Nah, spesialnya dan untuk Leng Alif, terima kasih, semoga panjang umur, banyak rezeki dan sehat selalu. Terima kasih juga untuk Abah Kismin, doanya diaminkan. Sehat selalu juga untuk Abah Kismin, banyak rezekinya, bahagia selalu dikelilingi oleh orang-orang tercinta ya. Kemudian saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester, mau request lagunya Brian Adams ya, Everything I Do. Spesialnya untuk Alif juga, jangan lupa diputerin. Oke, siap, sudah kita masukkan ke playlist. Kemudian saya sapa Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Ibu. Mau minta diputerin lagu Boulevard untuk Mbak Alif, terima kasih. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Bu Berta, Bang Andra, dan Pak Ahmad. Siap, terima kasih untuk Ibu Siti Haryati. Sehat selalu juga, terima kasih masih mendengarkan Ruang Rindu ya. Nah, selanjutnya ada Ibu Gaul saya di Ibu Nina Said di ATS ya. Selamat malam Neng Alif, so pasti sehat. Sehat selalu dong Ibu ya, semoga Ibu Nina juga sehat selalu. Mau request lagunya George Michael, Careless Whisper, atau kalau nggak ready, Rick Price yang Heaven Knows. Kayaknya yang ready yang Heaven Knows nggak apa-apa ya Ibu Nina Said ya. Nanti kita putarkan yang itu. Terima kasih Neng Alif, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said, sehat selalu pokoknya untuk Anda. Lanjut saja kita langsung putarkan I Have a Dream dari Westlife. Pendengar untuk Anda masih ditunggu juga untuk yang ingin bergabung 081-5x4200 dan live chat aplikasi RRI Digital ya. Masih ada waktu lebih dari 1 jam. Nanti kalau untuk Ruang Rindu saya batasi sampai setengah 12 ya, biar semua lagu terputar semua ya. I Have a Dream dari Westlife dirangkaikan dengan lagu requestan Anda lainnya. Tetap di Ruang Rindu.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya.

Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Thank you.

0: Boulevard dari Denver mendengar ya, spesial untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk ya. Selamat malam untuk Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam untuk Pak Onoy ya. Mau minta diputerin lagunya dari Always dari Bon Jovi atau Goodbye dari Eric Clapton. Eric Clapton ya, spesialnya untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang masih melek. Ini dikirim pukul 22.45 ya, berarti Pak Onoy juga masih begadang nih sepertinya. Nanti kita putarkan yang Bon Jovi ya, Pak Onoy ya, untuk requestannya. Untuk yang bertugas, saya Alif Atur Nuhun, sehat dan selamat malam, selamat bertugas ya. Sepertinya ada yang telepon malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu apa ya? Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Satria.
0: Oh, Kang Satria. Tumben nih malam-malam ya. Begadang apa gimana nih, Kang Satria?
1: Ya, begadang ya. Lagi ini apa, istirahat ya.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Lagi rebahan dengerin Alif yang suaranya merdu.
0: Aduh, Kang Satria bisa aja ya. Mau request lagu apa nih, Kang Satria?
1: Lagu. Kita putusin lagu ini deh. Kawala anu live. Live ya. Ada enggak?
0: Iya, lagu judulnya?
1: Iya, dari ini.
0: Oh, penyanyinya siapa nih?
1: Penyanyinya Lena Rizky pula.
0: Kurang jelas nih, Kang Satria.
1: Hah?
0: Kurang jelas nih. Coba dieja aja deh kalau gitu.
1: Nights.
0: Nights.
1: Nah, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Penyanyinya siapa nih?
1: Lena Rizky bukan?
0: Bentar, coba kita cek ya.
1: Iya, kalau nggak ada mau apa aja?
0: Oh ya, udah, oke, baik. Nanti kita coba ini ya. Dicek dulu. Sepertinya masih belum masuk ke sistem. Sepertinya Kang Satria. Nanti ngikut aja lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Jadi buat Pona ya, sama Yanti di ini Jembatan Hitam. Tiara. Lagi istirahat kali ya. Kalau Alif mah belum istirahat ya.
0: Belum dong tentunya ya.
1: Buat okay. Alif yang suaranya merdu. Makasih ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Satria. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan Ruang Rindu. Sehat selalu untuk Kang Satria di BNR ya. Oke, untuk Anda masih ditunggu atensinya, masih ada waktu ya, sekitar 15 menit lagi untuk yang ingin berkirim salam. Terima kasih juga untuk Kang Satria ya. Dan untuk Pak Onoy tadi sudah kita bacakan. Pendengar, saya ingin sedikit mengupdate ya, yang event yang sedang berlangsung sekarang adalah Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang, pendengar ya. Asian Games 2026 di mana perolehan medali sekarang nih, tiga besarnya ternyata masih diduduki. Peringkat pertama masih ditempati oleh China, People's Republic of China alias Tiongkok ya, dengan perolehan medali emas 23, perak 10 dan perunggu 5, disusul Jepang dengan 8 emas, 12 perak dan 12 perunggu. Kemudian juga ada Korea Selatan dengan 5 emas, 3 perak dan 15 perunggu. Sementara Indonesia sendiri berada di peringkat 13 dengan perolehan medali 1 perak dan 6 perunggu. Masing-masing ini diperoleh dari karate dengan 1 perunggu, kemudian mix martial arts ini ada di 1 perunggu. Kemudian soft tennis 1 perunggu, disusul tackball yang kemarin juga menjadi sorotan 1 perak dan 1 perunggu, disusul juga dengan wushu yang meraih medali perunggu, 2 medali perunggu, pendengar ya. Kita doakan semoga para atlet yang berjuang, yang sedang berjuang sekarang ini bisa membawa nama baik Indonesia ya. Semakin nantinya bisa membawa pulang emas, bisa menghasilkan emas juga ya. Karena pastinya emas di kejuaraan dunia seperti Asian Games ini pastinya menjadi kebanggaan tersendiri. Heaven Knows dari Rick Price pendengar ya, tadi direquest oleh Ibu Gaul saya, Ibu Dina Said di ATS. Nanti akan dilanjutkan dengan lagu lainnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: The Alchemist adalah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988. Novel ini menceritakan tentang Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Penulis berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan penulis dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Penulis juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang novel. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah novel yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Novel ini tetap merupakan pilihan tepat bagi mereka yang ingin menemukan arti dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Media sosial selalu punya cara tersendiri mendengar ya, untuk mengingatkan kita kembali tentang musik-musik yang pernah ngetren gitu ya. Salah satunya juga yang baru saja kita dengar, Total Eclipse of the Heart, yang dipopulerkan oleh Bonnie Tyler pendengar, yang ramai juga dipakai sebagai background musik. Kalau misalnya Anda sering mengakses media sosial untuk scroll video gitu ya, biasanya memang mungkin pernah juga mendengar lagu ini, terutama di bagian refnya tadi ya. Itu juga jadi ya, media sosial jadi salah satu ajang untuk kembali mengingatkan kita bahwa masih ada lagu-lagu lama yang ketika didengarkan di masa sekarang rasanya ternyata ini juga masih bisa diterima oleh masyarakat gitu. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa generasi sekarang ini lebih suka mendengarkan musik-musik lama gitu ya, di sekitar tahun 80-an, 70-an gitu ya. Mungkin ini juga berkat media sosial juga pendengar. Salah satunya juga lagu yang akan saya putarkan setelah ini pendengar, ada lagu dari Celine Dion, To Love You More, yang akhir-akhir ini juga menjadi sorotan gitu. Terutama setelah sang artis sendiri, sang musisi, penyanyinya Celine Dion, yang menyatakan akan kembali berdiri di atas panggung dan menyapa langsung para penggemarnya. Jadi penyanyi asal Kanada ini menggelar konser penuhnya di Plenitude Arena Paris, Prancis, pendengar, pada Sabtu kemarin. Dan tentu saja ini menjadi comeback yang sangat nostalgia ya. Ternyata ini dilakukan tanggal 12 September konsernya. Dan memang menjadi penampilan konser penuh pertamanya ya dalam 6 tahun terakhir, yang dibuka dengan lagu berbahasa Prancis, On Ne Change Pas. Jadi semoga belum dicari nih cara baca Prancisnya bagaimana. Dan di hadapan sekitar 30.000 penonton, Celine Dion begitu emosional gitu ya, bahkan sempat berhenti sejenak karena terbawa suasana sebelum para penggemar kemudian meneriakkan namanya pendengar. Dan Celine Dion juga mengatakan kalau ia merasa sangat luar biasa bisa kembali bernyanyi di depan penggemarnya gitu. Ia juga berjanji untuk tampil di atas panggung bernyanyi bersama pendengar, penggemar gitu ya. Dan lagu To Love You More ini dipopulerkan lagi kembali oleh para penggemarnya sebagai tanda atas kesetiaan para penggemar menunggu kembali Celine Dion setelah menjalani pengobatan panjang ya, karena diketahui memang Celine Dion ini sebelumnya mengungkapkan kalau didiagnosis Stiff Person Syndrome, yaitu sebuah gangguan autoimun langka yang tidak dapat disembuhkan, yang bisa menyebabkan kekakuan otot serta kejang yang menyakitkan. Jadi ini pengakuannya disampaikan pada Desember 2022 lalu pendengar. Dan ini tentu juga sempat membuat Celine harus membatalkan sejumlah pertunjukan, bahkan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan dirinya bisa kembali bernyanyi di atas panggung ya. Dan sekarang ini Celine Dion akan menyapa para penggemar melalui rangkaian 26 konsernya di Paris. Ada sebanyak 16 pertunjukan yang dijadwalkan berlangsung pada September dan Oktober. Kemudian juga ada 10 pertunjukan lainnya di bulan Mei mendatang mendengar. Kita langsung dengarkan saja ya lagu dari Celine Dion, To Love You More, yang mungkin Anda juga pernah mendengarkannya ketika scrolling media sosial. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saving All My Love For You, pendengar dari Whitney Houston, menutup kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan hari ini ya, dan juga sudah menemani siaran Alif dari pukul 19, maksud kami dari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat sampai menjelang dini hari ini ya. Semoga Anda tidur dalam keadaan tenang, damai, dan juga pastinya siap untuk beraktivitas esok hari ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Kita akan kembali lagi berjumpa di kesempatan lainnya ya, insya Allah hari Selasa siang kita akan kembali berjumpa pendengar ya. Izinkan saya untuk besok libur dulu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat beristirahat, selamat tidur untuk Anda, dan pastinya selalu jadikan Prosata RRI Bogor sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Alif pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah bercanda juga. Dan sekali lagi pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air.

0: bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: 1.
1: Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.
2: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 21 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

0: Pendengar, lepas pukul 5 lewat 28 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ma'mun El Tubani, pendengar, di Mutiara Pagi edisi kali ini dengan topik Jangan Takut Menghadapi Masa Depan. Kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, kali ini kita akan masuk di Mutiara Pagi. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz Ma'mun El Tubani. Dan kali ini beliau sudah terhubung dengan kami di line WhatsApp di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah lama tidak berjumpa. Baik Pak Ustadz, kali ini kita akan membahas mengenai apa kira-kira Pak Ustadz?
2: Kita akan membahas tentang tidak usah takut menghadapi masa depan ya.
1: Tidak usah takut menghadapi masa depan. Mangga mungkin sebagai pembuka ataupun mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Mas Laja dan para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah karuniakan sehat kepada kita semuanya sehingga bisa kembali bersua lewat udara ya, setelah sekian purnama tidak nampak kita ya, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya.
1: Yes.
2: Mudah-mudahan Allah SWT selalu karuniakan sehat dan optimis terus kepada kita semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam agama kita ini agama yang masya Allah sungguh sangat luar biasa ya. Agama kita ini tidak melarang untuk kita ini memikirkan masa depan. Islam tidak memusuhi perencanaan, bahkan kita memang perlu merencanakan. Islam tidak mengajarkan kita ini hidup asal-asalan, asal jalan, asal jalan tanpa target dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, dan juga ini merupakan apa, kegelisahan terbesar bagi manusia. Biasanya adalah kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Dan kekhawatiran itu hadir, ya, di rumah kita, kemudian kerja di kantornya, gitu ya. Kalau apa namanya, ya intinya hadir dimanapun dan kapanpun. Ya, kalau dia bekerja, dia khawatir nanti seperti apa, gajinya cukup ataukah tidak, gitu ya. Kemudian kalau dia seorang pelajar, dia itu juga khawatir nanti bisa lulus atau enggak. Ya, kalau mahasiswa bisa bayar kuliah atau tidak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, banyak-banyak kekhawatiran. Banyak yang kemudian ini ya takut ya untuk apa? Memikirkan masa depannya kadang-kadang ditakut

kekuatan sendiri. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ya. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Luqman ayat 34 Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksubu ghadan." Ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Ya, masing-masing ini tidak ada yang tahu. Nasib kita yang akan untuk besok saja itu seperti apa, kita juga tidak tahu. Ya. Yang ada adalah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita apa? Merencanakan. Ya, merencanakan terhadap berbagai macam hal yang akan kita capai. Ya. Ada perbedaan besar ya, antara merencanakan dan juga apa, kecemasan yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi bukan berarti orang ketika merencanakan itu cemas nanti jangan-jangan masa depannya begini-begini, tidak juga. Ya, merencanakan itu adalah bagian daripada optimisme, tafaulan. Ya, perencanaan itu membuat orang itu bergerak. Tapi kecemasan, kalau orang itu cemas, itu membuat dia apa? Lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini perbedaannya. Ya. Sama-sama merencanakan, tapi kalau niatnya yang pertama adalah karena optimis, yang kedua adalah karena apa? Cemas, tidak takut, apa? Tidak masih ada ketakutan, gitu ya. Nah, pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya yang perlu kita masing-masing dari kita ini siapkan. Bekal kita dalam menghadapi masa depan itu diantaranya adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada apa? Ada ketakwaan dalam hati kita. Kalau yang laki-laki itu setiap hari Jumat itu kita mendapatkan nasihat seperti ini. Setiap hari Jumat mendapatkan nasihat, ayo kita bertakwa kepada Allah, ayo kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja di sampaikan oleh para khatib dan para imam dalam sholat Jumat itu. Ya. Untuk apa? Karena kalau pertama kali ya yang menjadi bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita khawatirkan sebetulnya. Allah sendiri sudah berjanji kok di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq. Apa jadinya Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan atau Allah akan siapkan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan apa? Rezeki yang tidak pernah disangka-sangka oleh seseorang. Ini harus menjadi pegangan bagi kita bahwasanya kunci daripada kehidupan masa depan kita, sehingga kita selalu optimis dalam menghadapinya, berhusnuzon dalam merencanakannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini obat ya, merupakan obat bagi siapa? Bagi hati yang takut terhadap masa depan. Ya, bagi takut yang terhadap masa depan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan siapa yang paling kuat koneksinya pasti akan selamat begini begini begini begini. Siapa yang paling tinggi rating apa namanya bisnisnya umpamanya, maka akan begini begini begini. Siapa yang paling bagus nilainya, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang begini begini. Tidak, Allah tidak bilang seperti itu. Ya, Allah tidak menyampaikan kesuksesan itu berkaitan dengan hasil upaya ataupun follower yang banyak dan lain sebagainya, tidak. Tapi kesuksesan yang Allah sampaikan adalah bagaimana? Takwa. Ya. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Ini konsep optimis ya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa di mana saja, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Itu yang pertama. Jadi betul untuk kita tidak takut terhadap masa depan kita, yang pertama adalah takwa. Yang kedua, pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kita adalah tawakal. Tawakal itu apa? Bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini memang perlu kita kuatkan ya, karena ini adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak sih kita ini dengan Allah?
Allah gitu. Allah sendiri sudah katakan juga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ya, kalau tadi وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Nah sekarang ditambah lagi orang yang bertakwa kepada Allah, ditambah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, siapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya, tawakal bukan berarti tidak belajar. Ya, tawakal juga bukan berarti putus asa. Ya, tawakal itu terus berusaha untuk apa? Menggantungkan ataupun menyandarkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tetap ya, yang namanya sebab itu pasti akan ada gitu. Ya, sebab orang itu bisa pinter karena dia belajar. Sebab orang itu bisa kaya karena dia bekerja. Ya. Sebab orang itu bisa sukses karena dia bersungguh-sungguh. Sebabnya ada gitu. Tapi ketika salah satu sebab dari antara kesuksesan yang banyak itu tadi sudah dikerjakan, maka tinggal memasrahkan, tinggal menggantungkan, tinggal menyematkan ya, sisanya, bukan sisanya ya, nasib berikutnya dari hasil itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal itu bekerja maksimal, tapi tidak bergantung kepada apa hasil. Tawakal itu mengambil sebab, ya, tapi sadar bahwa sebab itu tidak memberikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Ya mungkin kalau pernah kita mendapati pepatah dari kecil kita ya, rajin pangkal pandai gitu loh. Nabung pangkal kaya gitu. Tapi hal itu tidak terus sejalan. Ya tidak terus sejalan. Karena apa? Sekali lagi, walaupun dia nabung dan lain sebagainya, tapi ketika memang tidak ada keimanan dalam hatinya, tabungan itu ya hanya sekedar tabungan. Simpanan uang saja bisa jadi malah kemudian apa? Hilang atau dan lain-lainnya. Nah, tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menabung. Gitu ya. Untuk hasilnya saya mau gunakan seperti ini, seperti ini. Qadarullah, alhamdulillah, kalau Allah sampaikan, maka hasil yang akan kita terima sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tidak, berarti kita sudah memiliki husnuzan kepada Allah. Berarti Allah merencanakan yang lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal itu bukan putus asa ya. Itu bukan putus asa, tapi tetap optimis dan menggantungkan semuanya, nasib kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sudah melaksanakan apa berbagai macam hal, upaya dan usaha yang maksimal. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan sebab ya, dengan alasan tawakal, maka dia belum memahami tawakal yang sebenarnya. Gitu loh. Ya. Jadi ya sudahlah, tawakal saja. Nanti kalau Allah takdirkan kita ini kaya, ya kaya. Tapi tidak mau bekerja. Nah ini adalah konsep tawakal yang salah. Dia nggak ngerti tadi. Orang ini belum mengerti ya konsep tawakal yang sebenarnya. Para pendengar yang sama di Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman ya itu bekerja seperti apa? Semua menuntut ikhtiar terbaik. Tapi hatinya tenang, ya. Karena apa? Karena semua hasil berada di mana? Di tangan Allah. Nah, jadi ini memang perlu menjadi pegangan. Mau kita upaya dengan maksimal bagaimana? Setelah selesai maksimal, upaya maksimal serahkan. Ya Allah, saya sudah maksimal. Ya. Setelah itu apa? Engkau berikan hasil yang terbaik, ya Allah. Keinginan saya hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Allah memilih sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Ketika Allah memilih keinginan Allah sendiri tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin bahwa keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Ya, ini sudut pandang orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bekal yang berikutnya untuk kita menghadapi masa depan itu apa? Yaitu imani takdir kita. Jadi kita harus yakin dalam takdir kita sendiri. Ya, orang yang selalu khawatir dengan masa depan itu seringkali terjebak dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana kira-kira pertanyaannya? Oh, nanti bagaimana ya kalau seandainya gagal upaya saya? Ya.
Oh, bagaimana kalau seandainya rezekinya makin sempit, ya nggak ada rezeki lagi. Nah, bagaimana kalau kita tidak seperti orang lain yang sudah sukses, meniti jalan yang sama? Nah, jadi kita meniti jalan orang lain yang sama pun belum tentu ada ke arah sana. Sekali lagi, semuanya itu yang dia menentukan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya, tidak hanya terbatas pada bergelodak di kepala kita, muter-muter di kepala kita, itu masih wajar. Namun kalau sudah sampai didalami, gitu ya, menjadi was-was, menjadi su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai na'udzubillah, ya, menggugat takdirnya Allah, Allah ini enggak adil, Allah ini enggak, dan lain sebagainya, sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu, maka inilah yang kemudian apa? Perlu diluruskan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, mohon maaf, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau Allah ini sudah pasti, ya, memberikan yang terbaik terhadap apa? Takdir kita. Ya, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita rukun iman kita. Iman yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Apa itu? Percaya terhadap takdir kita. Baik maupun buruknya. Para pendengar, Al-Imam At-Tahawi, ya, rahimahullah, beliau itu pernah menyampaikan seperti ini. Wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqi. Asal pembahasan takdir, ya, itu adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Lam yutalli' 'ala dhalika malakun muqarrab. Tidak ada satu orang pun, satu malaikat pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitahu tentang hakikat takdir itu tadi. Wala nabiyyun mursal. Tidak juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. Ya, terlalu mendalam di dalam membahas ataupun mengorek takdir ini, ya, ini adalah merupakan apa, pendapat atau merupakan jalan menuju daripada apa, taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wasulamul hirman, tangga menuju apa, terhalangnya berbagai macam kebaikan. Falhadharu kullal hadhar min dhalik nazaran wa fikran wa waswasa. Dan tingkat orang yang melampaui batas, gitu ya. Karena itu berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Benar-benar berhati-hatilah kita semuanya mendalami perkara-perkara takdir ini, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan, ya, pemikiran yang terlalu jauh, ya, sampai naudzubillah nanti khawatir bisa menimbulkan apa, was-was yang terus menerus. Nah, ini yang perlu kita hindari, ya. Takdir, ya, kita bahas takdir, terkait dengan takdir itu, bahwa takdir itu sudah pasti, ya, Allah yang menentukan, sudah sampai di situ, ya. Tidak perlu kita mendalam yang kemudian meragukan kita. Sampai-sampai malah kita bersu'udzon kepada Allah. Ya, contohnya saja, kenapa sih Allah itu mengharamkan beberapa hewan? Padahal apa? Ya sudah, nggak usah diciptakan saja, gitu ya. Nggak usah diciptakan saja hewan-hewan yang diharamkan itu. Daripada sudah diciptakan, kemudian dia bahkan lagi diharamkan lagi, untuk apa? Orang itu tidak berpikir bahwasanya itu adalah merupakan ujian bagi Allah, ujian dari Allah bagi siapa? Bagi hamba-hambanya. Orang yang beriman diberikan ujian di depannya, lalu kemudian apa? Dia bisa untuk memilah-milah atau tidak. Ya, lalu kemudian apa? Orang ini jadi karena memainkan takdirnya, pada suatu saat dia memakan barang yang haram lalu mengatakan, ya sudah takdir saya memakan barang yang haram. Oh, tidak bisa begitu. Ya, manusia ini diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdainahu najdahin. Kami sudah berikan bekal, kami sudah berikan petunjuk kepada manusia itu dua hal, yang baik dan yang buruk. Itulah, ya. Nah, jadi masalah takdir ini harus betul-betul kita apa? Kita yakini dan kita husnudzon terhadap apa, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak selamanya,
ya, yang kita inginkan itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya itu sudah pasti baik. Karena Allah lebih Maha tahu terhadap siapa hamba-hambanya. Inna Allah 'alimun bidzatis sudur. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita semua. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masa depan kita ini termasuk bagian daripada rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana yang Allah siapkan untuk kita besok, ya. Dan kita juga tidak tahu pintu mana yang akan Allah buka. Itu rezeki mana yang akan Allah gelontorkan untuk kita. Kita juga tidak tahu musibah mana yang kira-kira Allah akan apa? Allah akan tahan atau Allah yang akan timpakan kepada kita semuanya. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang kira-kira Allah sembunyikan di balik apa? Keterlambatan, kegagalan dan juga penundaan-penundaan yang Allah berikan ya kepada kita. Saat ini kenapa kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi Allah masih menunda kesuksesan kita? Barangkali Allah menyediakan dan itu sudah pasti. Allah menyediakan rencana yang lebih indah daripada kita rencanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara apa namanya? Penyakit ya. Penyakit orang-orang masa sekarang, orang-orang hari ini adalah apa? Membandingkan masa depan. Ya. Manusia itu dulu cemas ya, karena kurang informasi. Gak ngerti kira-kira mau ngapain ya. Ya, semuanya terbatas. Bepergian, mau pergi ke rumah sanak family, kemudian gak bawa handphone dan lain sebagainya, orang yang sudah sampai atau belum. Kalau dulu, gitu ya, bismillah, mendengar kabar dia mau berangkat, kita doakan, setelah doa kita tawakal. Alhamdulillah, tak lama kemudian, sampai orang tersebut. Walaupun dengan tanpa informasi. Nah sekarang orang sudah dibekali informasi, tapi malah apa? Terjadi banyak kecemasan di sana. Ya, terjadi banyak apa? Kecemasan yang kadang-kadang bahkan kecemasan yang berlebihan ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir manusia itu tidak berjalan dengan jadwal yang sama. Ada yang Allah cepatkan, ada pula yang Allah tahan, ya. Ada yang Allah beri jalan lewat pintu mana dengan sangat mudah. Ada juga yang Allah kuatkan lewat jalan yang sangat panjang berliku-liku dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah dinamika. Dan ini adalah merupakan apa? Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, kita masih punya banyak senjata sebagai seorang mukmin. Apa itu di antaranya juga berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita. Ibnu Qayyim mengatakan antara doa, ya, korelasi antara doa dengan musibah. Doa itu kalau kuat, maka musibah itu juga akan hilang. Ya, tapi kalau doanya itu sama-sama, musibahnya kuat, doanya kuat, ini adalah saling kuat-kuatan, nanti yang paling kuat yang akan menang. Ya. Ada juga yang ketika doa ini kita melemah, ya maka musibah itu akan menimpa kepada kita. Nah, ini sama ya, dalam menghadapi masa depan itu. Ya, kita sudah merencanakan, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya, kemudian kita apa? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak supaya apa? Supaya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi sesuatu yang baik takdir kita. Kan takdir itu kan ada dua ya. Ada takdir yang sudah tidak bisa dirubah, ada takdir yang masih bisa dirubah. Takdir yang sudah tidak bisa dirubah itu apa? Takaran rezeki kita ini sudah tidak bisa dirubah. Tapi sebabnya adalah bisa kita upayakan, ya. Kemudian apa? Kemudian mati dan hidup kita ini sudah tidak bisa gugat lagi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya itu kita bisa upayakan. Ya tadi ketika kita ingin mendapatkan jalan yang halal dalam menempuh rizki kita, maka Allah akan mudahkan kita. Ya, sekali lagi ya, kalau patokan rizki masing-masing sudah diberikan oleh Allah dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi sebab kita mendapatkan rizki itu yang bisa kita upayakan. Dan ini adalah bagian daripada apa? Mengunduh takdir kita
takdir yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita ini membicarakan terkait dengan apa masa depan dunia kita. Jangan lupa juga kita ini membicarakan tentang apa kepastian kita nanti di akhirat itu seperti apa. Ya, bekal kita, persiapan kita menuju akhirat itu loh, mau seperti apa. Kalau tadi kan kita bahas tentang dunia, kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Ini akhirat. Apakah kita sudah punya kekhawatiran seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok.

0: itu sudah pasti, dan kita harus mendesain kehidupan di akhirat nanti. Kalau dunia sudah pasti nanti akan ada selesainya, gitulah. Akan ada selesainya. Sedangkan akhirat ini sudah pasti, dan ini yang perlu kita persiapkan ya sebaik-baiknya. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ya dalam masalah ibadah kita ini harus apa? Harus betul-betul maksimalkan lagi. Kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di antara yang lebih baik, dan orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita kejar. Ya, untuk apa? Untuk kita menjadi hamba yang terbaiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi desain akhirat juga perlu kita pikirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ajarkan doa kepada kita semuanya. Untuk apa? Terkait dengan berbagai macam hal ini, mau dunia maupun akhirat juga. Ya, Allah katakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Ya, ini cocok ya kalau ini dibaca oleh orang-orang yang hatinya sedang gelisah. Ya. Kemudian takut terhadap masa depan, takut terhadap terbebani dan lain sebagainya. Apa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kegelisahan dan juga kesedihan. Wal hammi wal hazan, a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelemahan dan juga kemalasan. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat apa ya, pengecut, dan juga bakhil atau pelit. Wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Ay wa dhala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari tekanan manusia dan juga dari terlilit hutang. Ini adalah doa yang cocok dibaca oleh orang-orang yang khawatir terhadap masa depan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, oleh karena itu ini beberapa langkah ya masa depan kita perlu kita rencanakan. Namun merencanakan masa depan itu tidak boleh sampai kita ini melenakan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Taala. Harus selalu berhusnuzan kepada Allah, dan ingat, semua yang ditentukan oleh Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih berguna dari apa yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang singkat ini dapat menambah energi kita untuk tidak takut ya menghadapi masa depan. Tentunya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, tapi kita perlu juga takwa dan juga tawakal kepada Allah serta berhusnul dan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Taala. Demikian kira-kira Mas Surga.
1: Baik.
0: Kembalikan kepada Mas Surga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan juga berhubung waktu juga, mungkin sekalian sebagai penutup, Pak Ustaz, di tengah banyak ketidakpastian hidup saat ini gitu ya, apa yang perlu kita garis bawahi agar kita tetap yakin, optimis, dan juga semakin dekat kepada Allah dalam menatap masa depan. Mungkin sebagai rangkuman dan juga penutup, mangga Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Dan ada sebuah bait syair gitu ya, yang ditulis oleh Al-Qahtan. Dia mengatakan gini: Billahi fiqh wa lahu anib wa bistahi. Percayalah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan penuh taubat, dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Fa idza fa'alta fa anta khairu man. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi, niscaya engkau akan memperoleh sebaik-baik pertolongan. Dan ketidakpastian masa depan kita yang kita juga belum tahu, tetap kita berhusnudzan kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya, usaha maksimal, lalu kemudian kita sampaikan, ya Allah, saya sudah berusaha, tolong menentukan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kita semakin dikuatkan hati kita untuk menatap masa depan dan optimis, serta husnudzan kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk kesempatannya di kesempatan kali ini di Lamutiara Pagi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan mohon maaf apabila salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor.
2: Keduanya dinyatakan mengidap HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi. Mereka memperjualbelikan konten tersebut.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor Selasa 22 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor. Kolaborasi APCO Group dengan Entech Global Solution asal Singapura perkuat bisnis dan investasi di Kota Bogor. Atlet soft tennis asal Kabupaten Bogor, Fernando Sanger, menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor. Kali ini objek yang digeledah lembaga anti rasuah tersebut adalah kantor pengembang perumahan Sumarekon. Berikut informasi selengkapnya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja pada Senin 21 September 2026. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
1: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
5: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
6: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
5: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
4: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor.
3: Saudara, Saudara, kasus video viral bertajuk A Day in My Life yang melibatkan dua pria membuat konten video di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, kini ditangani Satreskrim Polres Bogor dan naik ke tahap penyidikan. Kedua pria itu pun kini mendekam di tahanan Polres Bogor di Cibinong dan mendapatkan rujukan kesehatan jika keduanya adalah pengidap HIV. Kasatreskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo menuturkan, motif kedua pelaku melakukan tindakan asusila tersebut sepenuhnya karena motif ekonomi.
2: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kemudian tim kita membawa ke bagian kesehatan untuk dilakukan pengecekan terhadap keduanya dan keduanya dinyatakan mengidap HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi. Mereka memperjualbelikan kontennya tersebut. Kalau untuk beberapa bulan ini mereka nganggur, namun sebelumnya mereka pernah bekerja sebagai karyawan swasta. Kalau mereka baru kenal di 2 bulan itu, ya, sejak awal mereka membuat itu di bulan Juli, itulah awal perkenalan mereka yang...
3: Para pelaku menjual video produksi mereka ke media sosial. Keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Juni 2026 lalu yang kondisinya saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan. Kejadian itu pun ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Lewiliang dengan mendatangi salah satu destinasi wisata di Kampung Pasir Ipis, Desa Puraseda, serta melakukan kampanye penolakan terhadap perilaku LGBT. Kampanye penolakan LGBT dilakukan di halaman Terminal Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saudara, kolaborasi APCO Group dengan Entech Global Solution asal Singapura perkuat bisnis dan investasi di Kota Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
7: Kehadiran PT Emtek Amco Enviroreal di Kota Bogor membuka peluang pengembangan investasi dan usaha melalui kolaborasi APCO Group dengan Emtek Global Solution asal Singapura. Perusahaan joint venture tersebut bergerak di bidang jasa pengendalian hama dan menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu basis kegiatan usahanya. Direktur utama PT ASA Panca Cipta Optima Harlan Bengardi menjadi salah satu narasumber dalam pembahasan terkait pengembangan usaha tersebut. Kehadiran kolaborasi perusahaan nasional dan mitra asing ini menjadi bagian dari pengembangan industri jasa pengendalian hama dan jasa lingkungan di Kota Bogor. Kolaborasi tersebut juga berkaitan dengan upaya memperluas peluang usaha serta memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Kehadiran investasi baru diharapkan dapat membuka ruang pengembangan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
8: Kita sudah membentuk joint venture dengan Entech Global dari Singapura. Kita adalah perusahaan jasa pengendalian hama yang sudah memang ada di beberapa negara. Kebetulan bersama dengan founder kami, Pak Waluddin, ini ada joint venture yang akan dilakukan untuk berbasisnya di Kota Bogor head office-nya. Dan rencananya untuk pertama, setting up-nya itu 2,5 miliar yang akan kita tempatkan ke Bank Kota Bogor. Tapi kan memang secara bersinambungan, modal asing itu harus setidaknya 10 miliar. Jadi itu yang akan terus kita akan lakukan, dan kebetulan strateginya dari perusahaan kami adalah mencoba untuk mengakuisisi. Jadi mudah-mudahan, bismillah, insya Allah, ini akan larinya ke sekitar 40 miliar. Karena memang itu masih minimumnya, karena masih banyak peluang-peluang yang memang akan kita lakukan untuk bagaimana mengembangkan bisnis jasa pengendalian hama ini di Indonesia.
7: Direktur Utama Bank Kota Bogor, Tommy Indra Gunawan, mengatakan masuknya investasi asing dapat memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan daerah. Bank Kota Bogor juga berupaya mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi Kota Bogor.
9: Di bidang keuangan dari Kota Bogor ini sangat mengapresiasi dengan berdirinya perusahaan baru, ya, PDAKO, yang dibentuk dengan perusahaan dari Singapura ini, sehingga nanti ada sebagian dana yang disumbang di kita ini sebagai modal awal mereka kita, sehingga nanti Bank Kota Bogor siap untuk melayani produk yang biasa terbangkan untuk bisa mendukung operasionalnya PT yang baru ini.
10: Pengembangan bisnisnya apa, Pak, dari 2,5 miliar itu?
9: alhamdulillah banyak sekali, sama halnya dengan PT yang baru ini, kita bisa penyaluran kredit dan seterusnya, dan seterusnya. Yang jelas adalah produk dan pengembangan jasa layanan.
10: Bisa berapa individu itu Pak, 2,5 miliar Pak?
9: Nah, kita hitung-hitung Pak, kalau misalnya kredit UMKM seperti yang disampaikan oleh Pak Halim Jokowi, kita bisa 100 jutaan itu sudah lumayan besar.
7: Sementara itu, kerjasama PT APCO Group dan MTEK Global Solution melalui PT MTEK APCO Environmental diharapkan memperkuat industri jasa lingkungan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor. Sinergi dunia usaha dan perbankan daerah juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas melalui pengembangan UMKM dan peluang usaha baru.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, kondisi jalan rusak dan berlubang kembali dikeluhkan oleh masyarakat di Kota Bogor. Bagaimana pemerintah daerah setempat merespon hal tersebut? Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
11: Banyaknya aduan masyarakat terkait kondisi jalan yang masih bergelombang dan berlubang menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Bogor. Kerusakan jalan tersebut dikeluhkan karena dapat mengganggu kenyamanan, kelancaran, hingga keamanan pengguna jalan, khususnya pada ruas yang cukup sering dilalui masyarakat. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka, mengatakan pihaknya memahami masih terdapat sejumlah jalan di Kota Bogor yang belum nyaman dilalui masyarakat. Namun, penanganan kerusakan jalan perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing ruas, karena tidak seluruh jalan yang berada di wilayah Kota Bogor menjadi kewenangan pemerintah kota.
12: Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang belum ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis, menurut kami itu baik, ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
11: Ripka juga menambahkan, perbedaan kewenangan tersebut membuat setiap aduan kerusakan jalan perlu ditindaklanjuti sesuai pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah kota dapat melakukan penanganan pada ruas yang menjadi kewenangannya, sementara untuk jalan nasional maupun provinsi diperlukan koordinasi dengan instansi terkait.
12: Kami akan melakukan tindak surat sih, melalui surat. Kami tindak lanjutnya melalui surat. Karena memang secara administratif, mereka punya sistem administratif sendiri yang kami juga nggak bisa langgar. Begitu dari segi kontrak dan lain-lain lah gitu. Jadi sehingga kami hanya bisa mengintervensinya. Biasanya sih kalau dari saya cukup melakukan WhatsApp dulu ya. Pakai chat dulu, kalau tidak ada respon, beberapa kali dihubungi, baru kami lakukan surat. Biasanya sih kami melakukan seperti itu.
11: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang bergelombang maupun berlubang, terutama ketika kondisi jalan licin atau jarak pandang terbatas. Warga juga dapat menyampaikan aduan mengenai kerusakan jalan, sehingga kondisi di lapangan dapat menjadi bahan pendataan dan diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk ditindaklanjuti.
3: Pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mengeluhkan air yang keruh saat kemarau. Lalu bagaimana penanganan dan pelayanan keluhan tersebut? Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
7: Kekeruhan air baku Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat meningkat hingga 3.000 MTU ketika hujan turun atau awal musim kemarau. Kondisi tersebut jauh di atas batas kekeruhan air baku 16 MTU berdasarkan SNI dan menjadi tantangan pengolahan sebelum air terdistribusikan kepada pelanggan. Warga pelanggan Perumda Tirta Pakuan Adinda Citra Hendra mengatakan air keruh menjadi persoalan yang mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ia berharap Perumda Tirta Pakuan dapat mempercepat penanganan serta memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan ketika terjadi gangguan kualitas air. Adinda juga berharap layanan pengaduan dapat semakin mudah digunakan ketika pelanggan menemukan air keruh di rumah. Menurutnya, informasi mengenai penanganan jaringan pengurasan pipa atau flushing serta dukungan air melalui tangki darurat perlu disampaikan secara cepat kepada warga terdampak.
13: Tapi ada saat-saat tertentu itu tiba-tiba kita terkaget-kaget gitu ya. Akhirnya kok gini gitu kan. Ya sudahlah, kan biasa kalau ibu-ibu di rumah itu kan ada penampungan, ada di bucket. Ya sudah kita buang saja, pasti ada sesuatu gitu kan. Cuma memang karena kita kan mengiranya ini ada, oh mungkin ada pembersihan atau apa gitu kan. Informasinya ya kita membayangkan itu aja dulu gitu. Jadi memang beberapa kali. Nah untuk yang kemarin gitu kan, airnya belum sebening yang dulu gitu kan. Kita juga masih bertanya-tanya. Cuma mungkin apa namanya, ya baru dijelaskan sekarang gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Oh kita paham lah gitu kan. Cuma mungkin kan kalau untuk ibu-ibu kebanyakan, kok gini sih, jadi ada khawatir kayak gitu.
7: Sementara itu Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Dani Rahmawan menjelaskan lonjakan kekeruhan terjadi karena material tanah dan endapan terbawa aliran air saat hujan turun setelah periode kemarau. Perubahan kualitas air baku tersebut kemudian membutuhkan penyesuaian dalam proses pengolahan agar air yang terdistribusikan memenuhi ketentuan kualitas.
14: Dan kami juga mohon maaf atas kejadian yang membuat tidak nyaman. Tapi kembali lagi, pada saat kami meminimalisir resiko tersebut, kami selalu berupaya. Pertama, bahwa untuk konsumsi air, kami menyediakan melalui layanan mobil tangki. Jadi kami punya beberapa armada tangki sebagai alternatif pelayanan. Nah, di sisi lain, kenyataan bahwa air ke pelanggan sudah keruh. Kami menyiapkan pengumuman sebetulnya dari malam harinya ya, diri pada saat itu kami menyampaikan pengumuman kepada pelanggan bahwa potensi kekeruhan akan terjadi. Jadi kami menghimbau kepada para pelanggan, jika membuka keran dan airnya memang keruh, jangan dulu dikonsumsi.
7: Saat ini Perumda Tirta Pakuan terus melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan jaringan pada 7 zona pelayanan. Pelanggan dapat memanfaatkan call center, layanan WhatsApp, Simotip, serta armada tangki darurat apabila mengalami gangguan air keruh dan membutuhkan tindak lanjut.
3: Saudara, saatnya kami hadirkan warta olahraga. Atlet soft tennis asal Kabupaten Bogor, Fernando Sanger, menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikutnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor mematangkan persiapan atletnya menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
15: Soft tennis meja asal Kabupaten Bogor, Fernando Sanger, menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Higashima Park Tennis Center Nagoya pada hari Minggu kemarin. Langkah tim bergu putra Indonesia yang diperkuat Fernando dan Tio Hutauruk terhenti di partai semifinal setelah kalah 2-0 dari tim tuan rumah Jepang. Keberhasilan Fernando meraih medali perunggu di nomor bergu putra tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohman. Pihaknya merasa bangga dan optimistis tiga atlet asal Kabupaten Bogor lainnya yang membela kontingen Indonesia, yakni Hendro Yap dari cabang atletik, Ahmad Hoirul Basit dari panahan, dan Michael Robert Muskita dari tinju juga mampu menyumbangkan medali emas. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atletnya guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Ketua Umum FPTI Kabupaten Bogor Trian Turangga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang memfokuskan proses seleksi dan pengerucutan jumlah atlet. Dari puluhan talenta yang dibina, FPTI berencana memberangkatkan lebih dari 20 atlet untuk memperkuat kontingen daerah.
16: Kita masih lihat di posisi kondisi terakhir ya, tapi kita menyiapkan 22 atlet ya, kita menyiapkan 22 atlet yang kita di sekarang, apakah nanti kita kerucutkan jadi 16 atau tidak, nanti kita lihat kondisi terakhir. Kita targetnya di 5 medali emas. Jadi tahun Porda lalu itu kan kita 4 medali emas tapi tercapai 3. Nah, target tahun ini adalah 5 medali emas.
15: Sementara itu, atlet andalan FPTI Kabupaten Bogor, Aziz, di tengah porsi latihan yang padat, Aziz mengaku termotivasi untuk memberikan pembuktian terbaik di dinding panjat. Saat ditanya mengenai target pribadinya di Porprov mendatang, Aziz menegaskan komitmennya untuk mengharumkan nama daerah.
17: Untuk latihan khusus demi mencapai performa puncak, sebetulnya saya sedang mengutamakan recovery, karena mau bagaimanapun recovery merupakan bagian dari sekali latihan yang penting. Dan untuk saya yang masih banyak kegiatan di luar latihan, sebelumnya masih sangat abai dan kurang dalam hal tersebut. Untuk latihan tambahan yang saya jalani, saya sedang melakukan kegiatan aktif atau kunjungan aktif ke luar daerah. Biasanya saya melakukan ke climbing gym atau ke wall-wall di kota lain sebagai bentuk tryout mandiri, dan jalur-jalur baru dan update tersebutlah yang saya butuhkan sebetulnya.
15: Aziz juga berharap doa dan dukungan penuh dari masyarakat terus mengalir agar tim Panjat Tebing Kabupaten Bogor

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, dan segenap kru tentunya yang membantu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca hari ini.
1: Pendengar, lepas pukul 6:38 sebelum Anda mengawali aktivitas Anda, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 22 September 2026 untuk wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan pada menjelang siang hari di perbatasan wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Cianjur. Kemudian siang dan sore hari cuaca diperkirakan berawan dan juga masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Cianjur. Pada malam hari, potensi hujan ringan juga masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan juga di sebagian wilayah Karawang. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.
1: Mendengar demikian informasi perakiran cuaca hari ini, bagi Anda yang hendak melakukan aktivitas kegiatan di luar, dipersiapkan segala sesuatunya karena khawatir cuaca yang tidak terduga menghambat kegiatan Anda hari ini, pendengar. Karena memang sudah beberapa hari ini setiap sore menjelang malam ini turun hujan, jadi jangan lupa jas hujannya untuk Anda pengendara roda 2, sendal jepitnya juga jangan sampai masuk angin karena sepatunya kebasahan gitu ya. Dan untuk Anda yang pengguna transportasi umum, jangan lupa juga payungnya ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun ke kantor. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di beberapa titik Kabupaten dan Kota Bogor. Tetap di Bogor pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh ya.
1: Iya, Ma.
0: Halo, sayang.
1: Kangen kamu deh, sayang.
0: Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
1: Halo.
0: Hey, Sob.
1: Apa kabar nih?
0: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
1: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu. Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan. Dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok. Kakak kan udah mahir.
2: Kakak, awas!
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan. Demi keselamatan, kita bersama.

Kabupaten dan Kota Bogor. Pendengar, memasuki kawasan Simpang Cibinong City Mall ya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kepadatan yang cenderung terjadi di sekitar persimpangan dan traffic light ya. Pengendara juga diimbau tetap bersabar dan mengikuti pengaturan lalu lintas yang berlaku. Dan beralih ke Simpang Sentul pagi hari ini, pendengar, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar ya. Di pagi hari ini, pergerakan kendaraan didominasi juga oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi. Sementara itu, di kawasan Simpang Gadok, pendengar, kondisi arus lalu lintas pagi ini masih terpantau ramai lancar ya. Pengendara juga tetap diimbau menjaga jarak aman dan mengantisipasi perubahan kecepatan kendaraan di depannya. Kita beranjak ke wilayah Kota Bogor, pendengar. Arus lalu lintas di sekitar Tugu Kujang, Jalan SSA serta kawasan Lawang Seketeng ya, terpantau ramai lancar. Namun kepadatan kendaraan terpantau di sekitar ruas jalan dekat Stasiun Bogor pagi hari ini. Bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut ya, diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kecepatan kendaraan terutama saat mendekati persimpangan dan titik penyeberangan, pendengar. Dan demikian informasi arus lalu lintas pagi ini, pendengar. Kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu dan marka jalan, mengikuti arahan petugas, menjaga jarak aman, serta tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara. Dan bagi pengendara sepeda motor, pastikan selalu menggunakan helm ya. Wah, ini tidak boleh lupa pokoknya. Dan perlengkapan keselamatan lainnya yang tidak kalah penting juga. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, pendengar. Tetap tertib, waspada, dan saling menghargai sesama pengguna jalan ya. Tetap hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, sampai kantor Anda, dan sampai di sekolah, pendengar. Dan cuaca di depan sudah mulai cerah, matahari sudah mulai bersinar terang ya. Semoga hari ini menjadi hari baik untuk kita semua, lebih baik dari sebelumnya. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas